0: bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama kori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatan iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Jumat ya. Dan hari ini adalah hari yang ke-27 ya, di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara request murotal Al-Quranul Karim edisi hari Jumat ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara ini kami sampaikan terlebih dahulu tata cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya di untuk SMS ya, requestnya dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846. Dan untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke channel @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di kota mana, kemudian nama surahnya apa, setelah itu nama qarinya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang ke-114 ya, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang tersedia kami batasi hanya juz 29 dan 30 saja, mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotul iman, kini kami akan memeriksa request-request yang sudah masuk. Diawali dari Telegram dan juga Clubhouse ya. Untuk kedua media tersebut belum ada request yang dikirimkan. Kemudian untuk WhatsApp yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun dan At-Taghabun dengan Qari Syekh Abdullah Al-Matrud. Kemudian Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Haqqah qarinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan surah Al-Hadid dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai juga. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan kami Syanur di Jalan Adi Wiguna Regensi dan di Jalan Dr. Wahidin di Surabaya dan di Gresik merequest surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan At-Taghabun qarinya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Lili Khasiati di Blandongan Pasuruan merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Bapak Romli dan Ibu Rina merequest di Kampas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Nabi Faiz di Kidangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Baik ikhwatul iman, inilah request-request yang sudah masuk dan segera akan kami siapkan untuk kami putarkan, yaitu pada putaran yang pertama. Putaran pertama diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdullah Al-Matrud, surah Al-Fatihah, dan beberapa surah setelahnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: من الشيطان الرجيم
3: وإذا قرئ

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقول

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسح

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf karena siaran terhenti sejenak beberapa saat tadi, dan alhamdulillah sudah tersambung kembali, dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban, yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Buruj dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, yang merequest surah Al-Qiyamah dan surah Al-Fajr dengan qari Syekh Nasir Al-Qatami. Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya, merequest surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Baiklah, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, belum ada yang lain request yang masuk, karena itu segera kami siapkan surah-surah yang sudah di request tadi. Diawali dengan surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama, kemudian disusul dengan surah-surah yang lain. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. Dari studio Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

بصيرة ولو ألقى معاذيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Surah-surah sudah kami hadirkan semua. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, bahkan lebih 2 menit ya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan kini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi ini dan juga pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
8: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak 5 bulan ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du.
0: Pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, nikmat Islam. Dan nikmat tentunya diberikan taufik untuk senantiasa istiqomah di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada tanggal 28 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026, Aliman dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda tentunya dalam program acara Fikih Wanita. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA Fidhullah Ta'ala dalam pembahasan kita di Fikih Wanita ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Nah Ustaz, di pagi hari ini Ustaz, bagaimana kabar antum Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, semoga antum dan seluruh kru Al-Iman dan seluruh pendengar dan pemirsa sehat semuanya.
0: Amin, Allahumma amin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai tema apa nih Ustaz?
2: Insyaallah kita akan membahas sebuah hal yang sangat urgent sekali, baik bagi pria maupun wanita. Ini merupakan hal yang paling sangat menentukan langgengnya rumah tangga, yaitu adalah bagaimana menentukan kriteria pasangan atau calon pasangan kita.
0: Ya, tema yang sangat menarik. Bagaimana menentukan pasangan kita? Mana pasangan yang harus dipilih dan mana pasangan yang harus dihindari? Dan bagaimana kalau sudah terlanjur terpilih? Ya, itulah yang akan kita ulas lebih dalam pada pertemuan kita atau pembahasan kita kali ini di Fikih Wanita edisi kali ini. Dan tentunya bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada pada kesempatan kedua nanti, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya jawab kepada Al-Ustaz berkaitan dengan tema tadi, yaitu pasangan yang ideal yang harus kita pilih dan juga calon pasangan yang harusnya kita jauhi dan bagaimana kalau sudah terpilih. Ya, di 0873x04x846. Dan marilah kita ambil faedah dan kita simak, kita catat faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Azhari LCMA Fidhullah Ta'ala dalam kesempatan pagi hari. Dan kepada Al-Ustaz kami dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita masih bersama dalam pembahasan kajian kitab Fiqhun Nikah wa la Isyrah, Fiqh Nikah dan juga Pergaulan Baina Zawjain, antara suami istri, karya Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullahu Ta'ala, salah seorang masyayikh di Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba. Dan tema pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kriteria apa yang hendaknya dipilih, dijadikan patokan, dijadikan standar dalam memilih calon pasangan kita. Para ulama mengatakan bahwasanya ada dua hal yang sangat penting sekali ketika seseorang ingin memilih calon pasangan hidupnya. Yang pertama adalah salahuddin wa husnal khuluq, yaitu agamanya baik dan juga akhlaknya. Sebenarnya kalau kita lihat, akhlak ini termasuk agama. Karena orang yang agamanya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Ini suatu hal yang saling berkesinambungan ya, saling berhubungan gitu loh. Tapi kenapa sih kok disendirikan? Ini menunjukkan akhlak ini punya prioritas utama dalam masalah calon atau memilih calon pasangan. Ya, makanya nanti kita akan baca hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, barang siapa atau apabila datang kepada kalian, wahai para wali, laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Padahal Nabi SAW hanya bilang baik agamanya sudah cukup sebenarnya. Tapi ini menunjukkan ketika akhlak itu disendirikan, pentingnya seorang perhatian terhadap akhlak. Jangan hanya sekedar, oh secara akademis dia lulusan perguruan tinggi yang terkenal, ya, secara kecerdasan orangnya pinter, hafal ini, hafal itu. Ya, itu boleh dijadikan pertimbangan, tapi pertimbangan utama adalah di akhlak. Ini yang pertama. Jadi perhatikan baik agama dan akhlaknya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ma tastadibuhun nafsu, yaitu yang kita tertarik kepada pasangan tersebut, yang kita tertarik kepada calon kita. Ya, jadi jangan hanya sekedar oh yang penting orangnya baik. Ya, meskipun secara visual ya urusan nantilah, enggak penting. Nah, ini penting. Makanya nanti ada disyariatkan nazar, melihat melihat calon pasangan. Salah satunya adalah untuk memperhatikan sesi ini gitu loh. Nah, jadi karena kita tahu ya yang namanya menikah ini selain untuk menjaga agama adalah agar kita bisa menjaga atau menyalurkan hawa nafsu ya, yang dengan cara yang baik. Lah ini kalau pasangannya tidak masuk kriteria kita kan kurang pas lah ya. Nah, jadi selain kita juga perhatikan sisi agamanya, perhatikan juga apakah calon pasangan kita ini masuk ke tipe kita atau tidak ya, tentunya dengan penilaian yang tidak terlalu bermudah-mudahan tapi juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi dengan empat sebab ya. Jadi empat hal ini adalah perkara yang biasanya kebanyakan wanita itu dinikahi karena salah satu dari empat hal ini. Yang pertama adalah lima liha, karena duitnya, karena hartanya ya. Jadi dia nikah dengan perempuan ini karena si perempuan kaya. Ini sedikit catatan ya, sebagian ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang menikahi wanita karena sekedar kekayaannya ya, beda kalau kaya tapi juga agamanya baik, enggak apa-apa ya, tapi dia patokan nikahnya karena kayanya ya, maka ini adalah ciri-ciri laki-laki yang apa ya, bahasa slangnya cemen ya, alias enggak bertanggung jawab ya, yang harusnya nafkah itu datang dari dia, lah ini kok malah pengen apa, aku nikahi dia biar enggak terlalu banyak nafkahi karena dia sudah kaya dari sononya. Nah, ini kurang baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wali hasabiha, karena kedudukannya ya. Ini juga kalau ada laki-laki yang menikahi hanya sekedar kedudukan si wanita, ini ibarat kayak kutu loncat ya. Jadi pengen dianggap mulia, pengen dianggap terpandang dengan cara menjadikan istrinya ini sebagai batu loncatan. Ini juga tidak baik kalau sekedar hanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga adalah wajamaliha, karena parasnya, karena cantiknya ya. Ini juga kalau hanya sekedar menikahi wanita hanya sekedar cantiknya tanpa perhatian dengan agama, maka kecantikan ini akan pudar, kecantikan ini akan luntur dengan bertambahnya usia ya, nanti kemudian tidak ada hal lain yang dia tertarik dari pasangannya, akan hilang itu semua. Nah, dan yang terakhir adalah walidiniha, karena agamanya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan fadhfar bidzatid dini taribat yadak, maka pilihlah wanita yang memiliki agama, yang agamanya baik, maka kamu akan sukses, kamu akan beruntung. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau cari pasangan maka perhatikan agamanya, perhatikan akhlaknya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya selain agama kita juga harus tahu apakah calon pasangan kita ini masuk kriteria atau tidak, termasuk yang kita cocok atau tidak, termasuk yang kita tertarik atau tidak, jangan diremehkan ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau habis menikahi seorang janda ya. Jadi oleh Nabi ditanya, kamu menikah dengan janda atau gadis? Maka Jabir mengatakan, aku menikahi janda ya. Dan alasan menikahi janda di sini karena kebetulan Jabir ini punya saudari-saudari yang mesti dia urusi, mesti dia dampingi ya. Maka dia berharap dengan menikahi janda semoga bisa berkolaborasi ya, bisa saling bersinergi, bekerja sama untuk mengurus bersama-sama keluarganya. Ini alasannya ya. Maka ketika disebutkan kalau dia menikahi janda, Nabi SAW mengatakan hala bikran tula ibuha wa tula ibuka ya, kenapa kok tidak nikah dengan gadis saja ya, yang mana kamu bisa bermain dengan dia dan dia juga bisa bermain dengan kamu. Ya, ini maksud dari tula ibuha wa tula ibuka. Dan bermain-main dengan istri, bermain-main dengan pasangan, kriteria ini disebutkan oleh para ulama ada lebih dominan di gadis dibandingkan di janda. Ini bukan dalam rangka mendiskriminatifkan janda, tidak ya, tapi dalam rangka dari sisi memang kejiwaan seperti itu ya, namanya bermain dengan suami ya, ceria, periang, ini biasanya lebih banyak di kriteria gadis ya. Kenapa kata para ulama? Karena biasanya kalau janda ini hatinya masih terikat dengan suaminya yang pertama ya, dia masih ada rasa ya terhadap ini suaminya yang dulu ya, ini adalah salah satu sebab yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, begitu pula dalil yang lain yang menunjukkan ketika kita memilih calon pasangan, ini hendaknya mereka yang masuk ke dalam kriteria kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita apa yang terbaik ya. Maka beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhar, yaitu yang kamu senang ketika kamu melihatnya, visual ya. Di sini Nabi mengatakan yang kamu kalau lihat dia kamu tertarik, kamu lihat dia kamu senang ya. Berarti di sini Nabi SAW mengatakan apa, yakni yang secara visual menarik bagimu gitu loh ya. Ini mencakup laki-laki perempuan maupun sebaliknya ya. Wa tuti'uhu idza amar, begitu pula dia taat ketika kamu memerintahkan sesuatu, selama itu bukan maksiat maka ditaati. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan wanita yang dia tidak membuat suaminya itu tidak senang berkaitan dengan harta dan jiwanya ya. Ini adalah kriteria wanita yang baik ya, calon istri yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Syekh Al-Albani mengatakan hasan sahih. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita ketika memilih calon pasangan juga apa, cari yang masuk ke kriteria kita ya. Ini juga pentingnya kita selain nazar juga kemudian berbicara ya, tentu dengan ditemani mahram, mungkin menyamakan visi dan misi, kemudian bagaimana kedepannya keinginannya ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, tazawwajul wadud al walud, nikahilah wanita yang wadud. Wadud ini penyayang ya, wal walud dan juga yang bisa memberikan keturunan. Fa inni mukathirun al anbiya'a yaumal qiyamah, karena besok pada hari kiamat aku ingin menjadi nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW mengatakan nikahilah wanita yang penyayang, yaitu yang sayang kepada suaminya, cinta kepada suaminya ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selain faktor agama, maka faktor ketertarikan secara visual dan yang sebagainya ini juga perlu diperhatikan. Begitu pula dalam hadis yang lain, ini salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya juga faktor kalau tadi ada dari sisi laki-laki mencari wanita ya. Sekarang kita ingin bicara dalil-dalil yang menceritakan bagaimana kalau dari sisi wanita, wanita yang memilih calon suami. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila melamar kalian ya, maksudnya apabila datang kepada kalian wahai para wali, orang-orang yang ingin melamar wanita kalian, yaitu mereka yang baik agama dan akhlaknya. Ini salah satu contoh bagaimana akhlak seolah-olah disendirikan dari agama, padahal termasuk agama, tapi ini menunjukkan urgensi akhlak dari calon pasangan. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia, terimalah lamarannya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, apabila kalian tidak melakukan maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah di bumi dan juga kerusakan yang besar. Ini mencakup kerusakan, mencakup madorot bagi si laki-laki maupun perempuan ya. Yang perempuan aslinya sudah setuju, tapi sama walinya, sama keluarganya ditahan-tahan. Ya, ini kasihan yang perempuan, khawatirnya makin lama, makin lanjut usia, khawatirnya menjadi yakni mungkin perawan tua, ya. Begitu pula yang laki-laki, karena tidak bisa mendapatkan gadis dambaannya, akhirnya na'udzubillah min dzalik melakukan hal-hal yang diharamkan agama, sembunyi-sembunyilah, kawin larilah, dan melakukan maksiat yang lainnya. Jadi di sini mencakup kerusakan bagi kedua belah pihak, ya. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah kalian yang paling baik kepada ahlihi, keluarga. Kalau dalam bahasa Arab memang kalimat ahlun itu artinya keluarga. Tapi kalau kita baca kamus, kita baca referensi dalam bahasa Arab, kalimat ahlun ini bisa identik dengan istri, ya. Jadi ngartikannya adalah sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang baik kepada istriku. Ini mengajarkan kepada kita, bagi para wali, ya, ketika ingin menikahkan putrinya, carilah laki-laki yang kira-kira baik, ya, secara agama maupun secara akhlak. Dan di antara cara yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana cara tahunya orang itu baik atau tidak, ya, karena kadang datang aja lamaran tapi kita belum tahu backgroundnya bagaimana. Maka di antara cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama bertanya kepada orang terdekatnya, ya, tanya ke orang terdekatnya. Dan jangan sampai kita termakan asumsi orang dekat itu tidak jujur, ya. Orang dekat kalau ditanya mesti yang baik-baik, ya. Ini asumsi yang tidak 100% benar, ya. Mestilah, mungkin dari beberapa ada beberapa yang jujur, ya. Jadi tanya orang terdekatnya. Yang kedua adalah tanya kepada orang yang jauh, yang circle-nya jauh dari dia. Gimana si fulan atau fulanah ini? Apa bedanya? Kalau tanya ke orang terdekat, ini tanya tentang gimana kondisi dia di rumah, ya. Bagaimana sikap dia kepada orang-orang dekatnya, ya. Adapun tanya kepada orang yang hubungannya jauh dengan dia, untuk tanya gimana sikap dia di luar rumah, ya. Dan untuk memperkuat, kira-kira benar enggak ini perkataan dari orang dalam ini, ya. Dikompar dengan perkataan orang yang jauh hubungannya dengan dia. Jadi tanya yang dekat maupun yang jauh. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara apabila si laki-laki ini punya mahram yang lain, ya, atau si wanita punya mahram yang laki-laki, coba cari tahu, ya, ini gimana pasangannya, ya. Jadi melalui mahramnya, ya. Nah, ini juga penting, ya, supaya bisa imbang dari dua sisi. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang bisa di yakni diketahui dari karakter pasangan kita sebelum lanjut ke proses yang lebih serius. Nah, dalam sebuah riwayat dari Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya ayahnya yaitu Ali bin Abi Talib pernah ditanya, ya, inna indi bintan famimman taro uzawwijuha. Ada seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Talib. Laki-laki ini mengatakan, sesungguhnya aku punya putri. Kepada siapakah aku berikan putriku ini? Kepada siapakah aku nikahkan putriku ini? Nah, ini pentingnya juga bagi para wali, tidak apa-apa, ya, datang kepada ahli ilmu, datang kepada mungkin orang-orang yang bijak, ya, tanya ini siapa kira-kira calon putriku yang cocok nih, siapa nih kira-kira, ya. Nah, faqala, maka Ali pun mengatakan,

cintanya. Beda dengan yang tidak takut Allah. Ketika cinta di luar batas akhirnya, berlebih-lebihan. Ketika tidak suka, dizolimi. KDRT, waliyazubillah. Ya. Nah, ini manfaat menikahkan seseorang dengan yang baik agamanya. Secara umum, jemaah dirahmati Allah, marilah kita ya dalam mencari pasangan untuk kita ataupun untuk anak-anak kita, cari kriteria-kriteria yang baik tanpa berlebih-lebihan ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian oh harus sempurna 100%, ini tidak ada seperti itu ya. Harus apa namanya, sempurna, tidak ada aibnya, tidak ada ya. Makanya dikatakan dalam bahasa Arab, man talabal kamal asha fi naqsin daimin. Barang siapa yang mencari kesempurnaan 100% sempurna, itu hakikatnya dia hidup dalam serba kekurangan ya. Orang yang merasa harus dapat yang sempurna, itu hakikatnya dia hidup dalam kekurangan ya. Dan Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithin, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, wal-khabithuna lil-khabithat, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan juga sebaliknya. Para ulama mengatakan mengenai tafsir ayat ini, sebagian pendapat ulama, fi hadhihi al-ayati hathun ala ikhtiyaril mar'ati dhatis sifatit thayyibah. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk mencari wanita yang sifatnya baik ya, calon istri yang sifatnya baik. Wal bu'di anis sifatil khabithah, dan menghindari mereka yang punya sifat buruk. Lakin la yanbaghi al-mubalaghatu fis sifat ya, tapi yang harus diperhatikan, tidak usah berlebih-lebihan dalam mencari sifat-sifat ini. Hatta yakuna al-amru muhalan aw qariban min al-muhal. Sampai-sampai seolah-olah nyari sesuatu yang mustahil. Ya, aku maunya yang bagus, tinggi, putih ya. Ya, tembok aja. Nikah sama tembok ya. Pendiam, tidak pernah protes ya, tembok itu ya. Nah, jadi tidak ada ya. Nah, jadi minimal carilah yang mendekati meskipun tidak sempurna 100%. Kemudian selanjutnya, di antara perkataan ulama yang menjelaskan tentang beberapa sifat wanita yang hendaknya dihindari ya. Disebutkan mereka mengatakan, ihdzar nikah khamsatin, hindarilah dari menikahi orang yang memiliki lima sifat ini ya. Yang pertama adalah annanah, yang kedua adalah hannanah, yang ketiga haddaqah, yang keempat barraqah, dan yang terakhir mutasyaddiqah. Ada lima sifat. Kita jelaskan. Yang pertama adalah annanah, diambil dari kalimat anin. Anin itu mengeluh. Jadi wanita yang kasratul anini wasyakwa, wanita yang suka mengeluh, kerjaannya mengeluh ya, ini sebuah sifat atau karakter yang tidak baik. Sama saja apakah ada pada diri seorang pria maupun wanita. Orang yang suka mengeluh, ini seolah-olah kayak hidupnya 100% tidak ada nikmat Allah di dalamnya. Ya, padahal kalau dia mau lihat betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada dia, bahkan dibandingkan musibahnya, lebih banyak nikmatnya. Tapi ketika ditanya, gimana kabarnya? Waduh ya, kabarku dari dulu kayak gini terus. Ya, ini seolah-olah kayak nggak ada gitu nikmat Allah pada dirimu. Ya, nah, jadi ini yang pertama, hindari mereka yang suka mengeluh. Dan biasanya bisa dilihat dari jawaban. Ya, tanya kabarnya, gimana pekerjaan, ya, kelihatan dari jawabannya. Yang kedua, hannanah, ya, yaitu adalah yallati tahinnu ila zaujin akhar, subhanallah, ya. Yaitu mereka yang merasa dirinya pantas untuk dapat yang lebih. Ya. Jadi suaminya dibanding-bandingkan. Ya. Asal kamu tahu saja ya, Mas, aku dulu ini bunga desa loh ya, diperebutkan oleh semua pemuda desa. Waduh, ngomongnya pas sudah nikah. Ya, jadi dibandingkan, aku harusnya lebih pantas dapat yang lebih, bukan kamu. Atau sebaliknya, suaminya ngomong ya, loh dulu yang naksir aku banyak loh. Ya, wah, ini kan melukai hati pasangan. Nah, ini harus dijauhi. Sifat seperti ini, orang yang punya sifat ini. Ya. Yang ketiga, haddaqah, yaitu mereka

0: kita yang pengen segala hal, ya, pengen segala hal. Ya, jadi lihat ini kepengen, lihat itu kepengen, bilang ke suaminya, itu loh tetangga kita habis punya motor baru, aku kapan? Tetangga kita loh setiap tahun renovasi rumah, kita kok masih ngontrak? Ya, nah, jadi kepinginan, ya, lihat sesuatu pengen ini, pengen itu, nuntut ini, nuntut itu, ini harus dihindari. Kemudian yang keempat adalah barakah, wahiyallati tashtaghilu binafsiha, wanita yang sibuk sendiri, an zaujiha wa baitiha, dan tidak memperhatikan suami dan rumahnya, alias egois. Jadi cuman mau ngurusi dirinya sendiri, ya. Padahal kita tahu setelah menikah kita saling ta'awun dalam menjalani hidup. Ini egois, harus dihindari. Dan yang terakhir adalah asyaddaqah, yaitu adalah mereka yang banyak bicara, ya. Mereka yang banyak bicara. Memang tidak kita pungkiri, namanya wanita itu memang lebih banyak apa namanya kosakatanya, lebih banyak tutur bicaranya daripada laki-laki, ya. Secara penelitian juga disebutkan seperti itu. Tapi jangan juga kemudian yang apa terlalu banyak bicara, ini yang harus dihindari. Wallahu a'lam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah memilih calon pasangan pula, para ulama mengatakan bukan suatu hal yang aib ketika seorang wanita menawarkan dirinya ke seorang laki-laki yang pantas. Ya, jadi bukan suatu aib, enggak harus apa ya, laki-lakinya, enggak harus nunggu laki-lakinya yang ke si wanita. Kalau bisa jemput bola pun juga enggak apa-apa. Ya, jadi bukan aib seorang wanita menawarkan kira-kira apakah mau dinikahi atau tidak, ya. Jadi nawarkan ke laki-lakinya, ya. Nah, atau misalnya bapaknya, nah ini yang bapaknya nanti, yang kedua. Ini yang pertama contoh si wanita menawarkan, tentu dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang bijak, cara yang elegan, cara yang tidak merusak norma, ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu disebutkan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka si wanita pun mengatakan, jitu ahabu nafsi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menghibahkan diriku. Ini termasuk kekhususannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa menikahi wanita tanpa harus ada walinya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan ini hanya khusus untuk beliau, ada di surat Al-Ahzab. Nah, jadi si wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku. Menghibahkan maksudnya apa? Nikahi aku kalau engkau mau, gitu maksudnya, ya. Faqamat tawilan, maka dia pun berdiri dalam beberapa waktu yang cukup lama. Fanadhara wa sawwaba, maka Nabi SAW pun melihat dan sawwaba. Sawwaba ini menundukkan kepalanya, ya. Nah, falamma tala muqamuha, ketika momen ini kok terasa lama, faqala rajulun, tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan, zawwijniha illam yakun laka biha hajah, tolong nikahkan aku saja wahai Rasulullah kalau memang engkau sedang tidak ada hajat, tidak butuh, gitu loh, ya. Nah, qala, maka Nabi pun mengatakan, Nabi SAW pun mengatakan, indaka syai'un tusdikuha, apakah kamu punya sesuatu yang bisa jadikan mahar? Ya, ini akhir hadisnya menceritakan tentang laki-laki yang menikahi dengan mahar ngajari surat, itu dia. Nah, di sini kita perhatikan si wanita menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Ya, jadi ini bukan suatu hal yang kemudian aib, bukan suatu hal yang kemudian tercela, ya. Selama dilakukan dengan cara yang baik atau melalui perantara, ya, ini bukan suatu hal yang tercela, tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah atau melalui walinya, ya. Jadi yang nawarkan adalah walinya, wali si wanita nawarkan ke laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh. Dalam sebuah hadis tentang cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika putrinya yaitu Hafsah suaminya meninggal, ya, maka Umar pun mengatakan, fa'ataitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang pertama aku datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa'aradtu 'alaihi Hafsah binta Umar, maka aku menawarkan Hafsah, anakku, putriku, ya. Qala, qultu in syi'ta ankahtuka Hafsah. Ya, maka aku pun mengatakan, Umar mengatakan, kalau kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah, putriku. Qala, sa'angdhuru fi amri. kata Utsman, aku coba pikir dulu, ya. Coba aku pikir-pikir dulu, ya. Nah, nanti tak kabari. Nah. Falabistu layali tsumma laqiyani. Maka beberapa malam pun lewat. Kemudian dia pun menemui aku. Masya Allah, ya. Di sini adabnya Umar bin Khattab, beliau tidak ujuk-ujuk kemudian nawarkan ke yang lain. Beliau nunggu jawabannya Utsman, kira-kira seperti apa. Faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hadha. Kemudian Utsman pun mengatakan, ya, setelah beberapa malam lewat, Utsman mengatakan, ketemu Umar dan berkata, sepertinya aku untuk saat ini tidak nikah dulu, ya. Sepertinya saat ini aku tidak menikah dulu, ya. Ya, mungkin ada keperluan atau apa. Qala Umar, maka Umar pun berkata, falaqitu Abu Bakar. Masya Allah, ya, ini juga jawabannya Utsman sopan sekali, ya. Utsman tidak bilang, aku enggak mau nikah sama anakmu, atau aku enggak mau nikah apalah, ya. Tapi pakai jawaban yang sangat sopan sekali, ya. Setelah tak pikir, sepertinya saya tidak menikah dulu, ya. Bagus sekali jawabannya. Nah, kemudian Umar mengatakan, falaqitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian aku katakan, in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar. Kalau kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah putriku, ya. Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an. Ternyata responnya Abu Bakar diem saja, ya. Enggak jawab sepatah kata apapun, ya. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman, kata Umar. Umar batin, ya. Aku pas momen itu lebih apa ya, mangkel dalam tanda kutip, ya, kepada Abu Bakar daripada ke Utsman, ya. Karena kalau Utsman masih sempat balas, ya, masih ngasih jawaban, sepertinya setelah tak pikir aku nggak nikah dulu. Abu Bakar diam, ditanya diam, ya. Dan jangan ini, ya, jangan berpaling dulu para jamaah, karena nanti kita akan sebutkan sebab Abu Bakar diam ini apa, biar kita nggak seuzon, ya. Abu Bakar diam, nggak balas sepatah kata apapun, masya Allah. Falabistu layali, maka aku pun nunggu beberapa malam. Ternyata summa khotobaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iya. Tiba-tiba, ya, Umar enggak nawari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melamar Hafsah kemudian dinikahkan oleh Umar. Subhanallah. Ya, Umar enggak nawari Nabi. Nabi langsung melamar beberapa hari kemudian, ya. Falakiyani Abu Bakar, setelah momen itu Abu Bakar nemui aku. Ini pentingnya kita menghilangkan suuzon dari orang lain, ya. Abu Bakar mungkin merasa ini Umar enggak tak jawab, khawatir ada sesuatu dalam hatinya. Ya, aku harus luruskan. Nah, ini penting. Jadi, dalam syariat kita tidak hanya diperintahkan untuk jangan suuzon, tapi kita juga diperintahkan untuk menghilangkan suuzon dari orang lain. Jangan buat orang lain suuzon kepada kita, ya. Faqala, maka Abu Bakar pun mengatakan, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Wahai Umar, kayaknya kamu mesti ada sesuatu itu, ya. Pas kamu nawarkan Hafsah ke aku dan aku tidak jawab apapun, mesti ada sesuatu, ya. Dalam hatimu mungkin ada sesuatu. Qala Umar, qultu na'am, tentu, ya. Sorohah, jelas Umar. Qala, maka Abu Bakar pun menjawab, fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika syai'an fima aradta alayya. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku sesuatu untuk jawab, untuk balas. Ya, sebenarnya aku pengen balas. Illa anni qad kuntu alimtu an Rasulullah SAW qad zakaraha. Ya, kecuali karena aku itu sudah tahu Nabi SAW pernah nyebut Hafsah. Ya, pernah terucap dari mulut beliau yang mulia SAW nama Hafsah. Ya, kata Abu Bakar. Walam akun li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mau menyebarkan rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sikap terbaik, ya. Bilang tidak ya salah, bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyebut Hafsah ya salah juga, karena nyebut rahasia, maka diam sudah sikap terbaik. Itu sebabnya Abu Bakar diam ditanya Umar. Walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha, seandainya Hafsah itu tidak dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi tidak nyebut nama Hafsah, pasti aku akan terima wahai Umar, ya. Nah, jadi di sini ada cerita bagaimana seorang wali, ya, bukan suatu hal yang aib sekelas Umar bin Khattab, coba, ya, bukan suatu hal aib ketika seorang wali menawarkan anaknya dengan cara yang baik kepada laki-laki yang saleh. Wallahu a'lam. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullah khairan atas ulasannya dan juga ilmu yang bermanfaat tentang sifat-sifat yang harus dihindari ketika memilih pasangan dan juga sifat-sifat yang atau bagaimana seorang ketika ingin mendapatkan pasangan yang ideal. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Gelas 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat menanyakannya melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Tadi disebutkan bahwasanya di antara sifat yang red flag atau yang dihindari sebaiknya adalah seorang yang banyak bicara, Ustaz, atau lebih. Apakah hal tersebut maksudnya adalah cerewet, Ustaz? Dan bagaimana seorang istri yang cerewet, Ustaz? Karena istri yang cerewet itu menurut sang istri adalah bentuk kasih sayang dia kepada sang suami, Ustaz. Namun ketika suami melihatnya suatu sifat yang tidak enak ketika sang istri itu cerewet, Ustaz. Bagaimana menilai hal tersebut, Ustaz?
0: Jadi yang dimaksud hal-hal yang tercela tadi adalah yang terlalu banyak bicara, ya. Kita tahu wanita memang banyak bicara, tapi jangan sampai kemudian dijadikan alasan sehingga semua hal lantas dikomentari, ya. Semuanya diceritakan, semuanya diomongin. Ya, ini yang perlu diberi batasan, ya. Nabi SAW pernah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian, barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam, ya. Begitu pula istri, ya. Kalau memang perkataan atau ucapan-ucapan tersebut termasuk hal yang tidak perlu, ya, misal apalagi mengandung maksiat, ngerumpi, ghibah yang sifatnya maksiat, ngomongin orang, ya, ini kan harusnya dihindari, ya. Jadi yang dimaksud dengan banyak bicara di sini adalah banyak bicara yang tidak baik, ya, banyak bicara yang tidak penting, apalagi sampai maksiat, ya. Terus gimana kalau misalnya ada case seperti tadi, istrinya merasa banyak bicara dalam rangka menunjukkan bentuk sayangnya dia kepada suami, tapi suaminya nggak pengen istrinya banyak bicara, ya ini tafahum sajalah, saling memaklumi, ya. Mungkin istrinya bisa lebih cari momen yang pas, ya. Ada beberapa momen yang kadang laki-laki tuh pengennya tenang, pengennya meng-freeze otaknya, mungkin habis kerja, ya, pengen melepaskan penat dulu, nanti pas momennya sudah cocok, keluarkan semua amunisi bicaranya. Nah, mungkin lebih seperti itu. Yang laki-laki juga harap memaklumi, namanya wanita, karakter wanita, ini bicaranya lebih banyak dari laki-laki. Yang perempuan juga memaklumi, yang laki-laki sudah banyak bicaranya habis di luar sana, habis kerja, habis ngajar lah, habis apa, ini saling memaklumi, ya. Intinya namanya rumah tangga pasti ada cobaannya, ya, pasti ada kekurangannya. Ke rumah tangga yang baik bukan rumah tangga yang tidak ada kekurangan, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang bisa melewati kekurangan tersebut. Wallahu a'lam.
1: Karena atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana menasehati atau memberikan saran, saya lebih tepatnya, kepada keluarga kita. Keluarga kita ada seorang perempuan yang gagal dalam pernikahannya yang pertama, Ustaz. Kemudian ia berazam untuk tidak menikah lagi karena menganggap semua laki-laki sama saja. Bagaimana, apakah ada saran terbaik untuknya, Jazab?
0: Sebenarnya keputusan untuk tidak menikah itu bukan suatu keputusan yang buruk, ya. Tapi yang perlu dikoreksi adalah narasi seluruh laki-laki itu sama, ya. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW ada yang mungkin agak mirip dengan narasi ini, ya. Yaitu adalah ceritanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suami beliau yang pertama yaitu Abu Salamah wafat. Ummu Salamah ketika berdoa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, berikanlah pahala untukku dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Ummu Salamah sempat agak sangsi, ya emang ada orang lebih baik dari Abu Salamah, ya, kayaknya dia deh yang paling baik sebelumnya, dia yang kenal, ya. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan manusia terbaik, ya, bukan yang hanya baik kepada Ummu Salamah, tapi manusia terbaik yang baik kepada seluruh alam semesta, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi opini seperti ini, pemahaman seperti ini perlu diluruskan, ya. Tidak semua laki-laki sama saja, ya. Tentu di sana ada yang mungkin lebih baik, ya. Jadi mungkin lebih ke arah apabila ingin memotivasi, ya, maka perlu seperti tadi, ya. Jadi tidak setiap laki-laki itu sama, ya. Ada laki-laki yang mungkin mereka itu lebih baik, bisa jadi dengan menikah kehidupannya lebih baik, bisa saling ta'awun, bisa saling apa namanya, membantu menuju surga, ya. Apalagi dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ada tiga golongan yang Allah pasti akan bantu. Haqqun 'alallahi an yu'inahu, ya. Allah hak bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya adalah an-nakih yuridu al-afaf, wanita yang pengen menjaga kehormatannya, ya. Nah, jadi perlu kita luruskan, ya, tentang opini seperti tadi, ya. Kemudian juga syukur-syukur bisa dimotivasi, karena dengan menikah insya Allah kehormatannya lebih terjaga, begitulah kehormatan laki-lakinya, apalagi kalau sudah punya anak, mungkin anaknya bisa lebih tertarbiah dengan baik, ya. Nah, jadi intinya perlu diluruskan sebabnya saja, ya. Adapun keputusannya ya kita tidak bisa maksa, tapi opini dia laki-laki sama ini yang perlu diluruskan. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga nasihatnya, dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi, Ustaz. Berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seorang perempuan yang sedang mencari pasangan, Ustaz. Kemudian ada seorang yang melamar, laki-laki yang mencoba melamarnya. Jika perempuan tadi menilai bahwasanya agamanya mungkin bagus, kemudian dari lulusan pondok pesantren tertentu, Ustaz. Namun ketika bertanya seputar pendapatan atau gaji bulanan, layaknya sang perempuan atau sang wali perempuan rasanya kemudian dalam tanda kutip kurang untuk ekonomi di saat ini, Ustaz. Apakah hal tersebut termasuk hal yang terlarang ketika sang perempuan menolaknya atau sang wali menolaknya, Ustaz? Karena dirasa memang tidak memenuhi terutama ekonomi di zaman saat ini.
0: Ya, itu bukan suatu hal yang salah, ya. Bukan suatu hal yang salah selama pertimbangan itu dilakukan tanpa berlebih-lebihan, ya. Misal ada yang melamar, kemudian juga gajinya cukup, tapi si walinya, wah, yang ngelamar anakku ini ya harus yang gajinya 3 digit misalnya, ya harus apa, CEO misalnya atau apa, ya ini berlebihan kalau seperti itu, ya. Tapi kalau memang selama masih dalam koridor yang normal, ya, sepertinya untuk menafkahi orang dengan pendapatan seperti ini, khawatirnya malah belum cukup gitu loh, ya. Ini pandangan yang rasional sebenarnya, ya. Jadi intinya kalau memang melihatnya itu tidak berlebihan, ya, masih dalam koridor yang wajar, insya Allah tidak apa-apa, ya. Bukan suatu hal yang tercela ketika seseorang kemudian menolak karena pertimbangan finansial. Wallahu a'lam.
1: Apakah hal tersebut itu masuk dalam hadis Nabi SAW yang idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijhu fa illam takun fitnatan fil ardi aw fasadan?
0: Insyaallah selama tadi, ya, selama memang pertimbangannya dilakukan bukan berlebih-lebihan dalam tahap yang wajar, insyaallah tidak masuk, ya. Insyaallah tidak masuk. Karena mungkin bisa jadi harusnya si suami tahu diri gitu loh, ya, untuk menafkahi istri di hari-hari ini mungkin dengan pendapatan seperti ini belum bisa gitu loh. ya. Misalnya ada orang belum kerja nih, ya, dengan modal wis yang penting habis nikah, insya Allah saya akan cari kerja. Ya, ini kan harus rasional juga, ya. Nah, nanti makannya dari mana, menafkahinya dari mana, ya. Nah, jadi insya Allah tidak masuk ke dalam hadis tadi, ya, apalagi menolaknya karena uzur syar'i. Karena laki-laki yang baik, insya Allah sebelum melamar akan mempertimbangkan itu tadi. Aku dengan pendapatan sekian setiap bulan, itu bisa nggak sih nafkahi seorang istri? Dia akan mempertimbangkan, ya. Beda dengan yang sebagian mereka hanya model, yakni model nekat saja. Ya wis enggak apa-apa, yang penting nikah dulu, nanti masalah rezeki nomor dua, ya. Jadi orang yang akhlaknya baik, orang yang agamanya baik, mereka akan mempertimbangkan hal-hal ini sebelum melamar seorang wanita. Tentunya dengan standar yang wajar, tidak berlebihan tapi juga enggak terlalu meremehkan, ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga faedahnya. Set, nampaknya itu yang pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita angkat pada edisi kali ini. Set, mungkin ada nasihat bagi pemirsa sekalian dan juga pendengar radio Suara Iman 918 AM.
0: Iya, jadi sedikit mungkin menambahi berkaitan dengan tadi, ya, yang tidak mau menikah karena khawatir gagal di pernikahan yang pertama. Perlu diketahui kalau misalnya dia belum punya anak, dengan menikah ini akan memiliki anak, ya, karena satu-satunya punya anak caranya adalah dengan menikah, ya. Nah, maka jadikanlah motivasi-motivasi seperti ini dalam niat pernikahan kita agar Allah ridhoi, Allah berkahi, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan apabila seorang hamba menikah maka hakikatnya telah menyempurnakan separuh agama, ya, hendaknya dia sempurnakan yang setengahnya. Kenapa kok dalam menikah itu sudah sempurna setengah keimanannya? Karena kita tahu ada dua anggota tubuh yang banyak menjerumuskan orang ke neraka. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah kemaluan. Maka dengan nikah insya Allah salah satu dari keduanya sudah terhandle dengan baik, ya. Tinggal disempurnakan yang setengahnya, ya. Intinya di sana banyak manfaat-manfaat lain dari menikah. Bisa kita lihat dengarkan video kita di awal-awal, ya. Seperti itu, ya. Tentu dengan istikharah dan berdoa minta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.
1: Namsat, sekalian jazilan jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Azhari SMA Fadhalah Ta'ala atas faedahnya dan juga ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan kepada jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Dan simak terus program acara Fikih Wanita bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Azhari LCMA Fidhalul Ta'ala setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini,
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
1: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan suatu. Subhanallah. Atau melihat suatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Takjub dengan suatu atau melihat suatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya, secara muslim juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau suatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdi. Zikir yang agung adalah subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala. Yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih, mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.
0: Semenit manfaat.
2: Ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya, bahkan pemimpin itu didustakan oleh rakyatnya, tidak ditolong dalam urusan kebaikan dan seterusnya, maka ini akan menjadi pergolakan tersendiri dan merupakan cikal bakal fitnah di negeri tersebut. Yaitu terbunuhnya khalifah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hasilnya, ini goalnya dari apa? Munculnya ujaran-ujaran celaan, ujaran-ujaran penghinaan kepada pemimpin. Ya, pemimpin diejek, pemimpin dicela, pemimpin dihina, dikata-katai dan seterusnya, dicari keburukan-keburukannya. Dan itu akan menjadikan rakyat, masyarakat semuanya hilang kepercayaannya kepada pemimpin. Hilang fikahnya, hilang ta'zimnya, hilang ihtiramnya. Sehingga mereka akan tergerak untuk mengambil alih kekuasaan tersebut dengan cara memberontak.
0: Semenit manfaat.
3: Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa dan kita mengaku sebagai orang yang beriman, ya beriman di sini iman kepada semua rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kalau kita mengaku bahwasanya kita beriman dengan itu semuanya, maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita dipanggil. Apa setelah panggilan ini Allah memerintahkan kita? Ya, setelah Allah memanggil, maka Allah memerintahkan kita. Yang di mana kalau perintah ini kita kerjakan, perintah ini kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Ya. Yang di mana kalau perintah ini kita lakukan pada pecinta iman, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang dunia dan akhirat. Karena kita yakin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan hati.
0: Semenit manfaat.
1: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung
4: atau gambar-gambar makhluk bernyawa, karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam ayat kursi, "Wa man adzallamu mimman dhaaba yakhluquka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibn Utsaimin, bahwa musyi'un lil adabi ma'allah. Kaman dadau fi syar'i fala adlama minhu. Fala ahada adlama minhu. Ini adab masuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Semenit manfaat.
1: Tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah, ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan, dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idu bihas syaitan, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati. Awil marad, atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Ada yang apa? Terap. Jadi bibirnya tuh gini terus nggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin terap ini. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Edan itu loh. Au yufarriqu baina zaujain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: Kumpulan hadis-hadis Fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. Wa haddathana Qutaybah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb qala haddathana Jarir 'anil A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
2: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Beliau bersabda lagi, maka hari ini, yakni hari Jumat, adalah untuk kita. Esok, yakni hari Sabtu, untuk kaum Yahudi. Dan lusa, yakni hari Ahad, untuk kaum Nasrani.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala. Kitab Al-Qur'anul Karim surat Hud ayat yang ke-88, ada sebuah ungkapan yang Allah ceritakan dari Nabi dan Rasulnya, yaitu Syu'aib alaihissalam, ketika beliau berupaya untuk memperbaiki umat beliau dan dakwah, menyeru mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman menceritakan perkataan Syu'aib alaihissalam, beliau berkata, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ini yang menceritakan ucapan Nabiullah Syu'aib alaihissalam ketika beliau berupaya untuk menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala adalah sebagai pedoman bagi kita di dalam upaya memperbaiki diri. Dari ucapan Nabiullah Syu'aib alaihissalam, beliau mengatakan, in uridu illal islah, in uridu illal islah mastata'tu, tiada lain yang aku inginkan kecuali untuk memperbaiki semampu aku. Subhanallah, kalimat yang singkat tetapi menunjukkan bahwasanya ketika seorang ingin memperbaiki diri atau memperbaiki yang lainnya, yang pertama adalah harus ada kemauan, tekad yang bulat, ya, azam yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan bagi dirinya dan perbaikan bagi orang lain. Jadi harus ada iradah, in uridu ilal islah, jadi ada kemauan untuk memperbaiki. Jika ada kemauan, kemudian seorang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka inilah pertanda kebaikan bagi hamba tersebut. In uridu ilal islah mastata'tu, kata Nabi Syu'aib alaihissalam, mastata'tu, semampu aku. Ini mengandung makna bahwa seorang yang mempunyai keinginan yang benar, kemauan yang kuat untuk memperbaiki dirinya, hendaklah perbaikan diri itu dengan optimal, secara maksimal, tidak setengah-setengah. Mastata'tu, semampu aku, ya. Artinya berbuat segala upaya, semua sebab untuk perbaikan, lakukanlah, ya. Maka dengan demikian insyaAllah seorang akan mengawali perbaikan itu dengan yang baik. Kemudian kata Nabi Syu'aib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah. Subhanallah, kata beliau, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang hamba mempunyai kemauan yang keras untuk memperbaiki dirinya, dia berupaya maksimal, tetapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla, akan sia-sia. Makanya seorang ingin memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, harus selalu memohon taufik dari Allah azza wa jalla. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. ya Allah yang akan membukakan jalan. Tatkala seorang betul-betul ingin untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, ya, Allah bukakan jalan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak luput, tidak bisa lepas dari taufik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu selalu mohon kepada Allah taufik, minta kepada Allah taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Ketika seorang sudah mempunyai kemauan, dia melakukan secara maksimal, dia minta pertolongan dari Allah, taufik dari Allah Ta'ala, selebihnya bertawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Alaihi tawakkaltu. Serahkan itu semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku kembali. Kita ini akan kembali pada Allah Ta'ala. Semua upaya yang kita lakukan sudah tercatat, termaktub. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Oleh karena itu, ayat ini, atau potongan ayat ke-88 dari surat Hud ini, banyak sekali memberikan pelajaran, ya, pedoman dalam upaya perbaikan, memperbaiki diri. Ya, kita jangan seperti lilin, hanya bisa memperbaiki orang lain, tapi diri kita, kita tidak perbaiki. Ya, satu hal yang keliru. Ya, maka dari itu ilmu itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap orang yang safar menuju Allah Ta'ala, yang dalam perjalanan yang menuju Allah Ta'ala membutuhkan dua kekuatan. Dua kekuatan. Dia tidak akan sampai kepada tujuannya tanpa dua kekuatan ini. Apakah dua kekuatan tersebut? Al-quwah al-ilmiyah, dan yang kedua adalah al-quwah al-amaliyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmu. Artinya dia harus mempunyai ilmu, karena perjalanan menuju Allah adalah dengan ilmu, sehingga dia bisa membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Itu semua dengan ilmu. Kemudian kekuatan yang kedua, al-quwah tsaniyah, yaitu al-quwah al-amaliyah. Ilmu yang telah dimilikinya diamalkan. Dengan amal inilah akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasari oleh ilmu dan kemauan, keikhlasan pada Allah Ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, yang membimbing kita, mengarahkan kita, ya, kepada upaya-upaya yang kita lakukan, baik dalam berdakwah, baik di dalam membina umat, baik dalam memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat. Al-Quran telah sempurna, kitab Allah yang maha sempurna. Maka marilah kita berupaya untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran pedoman kita di dalam semua langkah yang kita lakukan dan upayakan dalam rangka islah, memperbaiki keadaan diri kita dan keadaan umat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, karena dengan pertolongannya lah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan berupa ridha Allah dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian aku lakukan oleh hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini semoga kami bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan
2: dan kepada siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat singkat ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan dengan bersabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menafsirkan, artinya memberikan pengertian siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini adalah pedoman bagi kita sebagai umat yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam semua kondisi, dalam semua situasi, hendaklah seorang mukmin selalu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama bersabar, yang kedua adalah dengan sholat. Dua hal ini dengannya Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kita hadapi permasalahan, problematika kehidupan, kita hadapi berbagai macam cobaan, maka beristianalah kepada Allah dan sentiasa menghadapi itu semuanya dengan sabar. Jadi memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan kesabaran, yang mana sabar itu artinya mengendalikan diri dari berbuat hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mengendalikan

Di saat salat seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Dia mengadu kepada Allah dan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengenal manhaj al-aqidah, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menggantungkan diri kita kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Tetapi berharaplah kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini adalah satu pedoman bagi kita untuk kita senantiasa bersabar. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita memerlukan kesabaran. Kok bisa? Ya, kesabaran di dalam mengendalikan diri kita dari berfoya-foya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, dan mengendalikan diri kita dari berbuat maksiat karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebab terkadang manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, digunakan nikmat ini untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bersabar, itu mengendalikan diri kita dari melakukan kemaksiatan tatkala nikmat ada kepada kita, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita dalam keadaan kesulitan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita harus bersabar dan mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena terkadang manusia ketika dia diuji oleh Allah dan sesuatu yang menyulitkannya, terkadang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mengata-ngatai Allah atau mengata-ngatai takdir atau berprasangka buruk kepada Allah dan musibah yang menimpa dirinya. Ini semua hal-hal yang dilarang. Maka seorang pun demikian ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, dia harus mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar ini adalah wasilah atau sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau menurunkan pertolongan pada seorang hamba ketika dia bersabar. Kemudian Allah menyebutkan salat, bisabri wassalah. Karena salat adalah tiang dari agama Allah. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan salat adalah syariat yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya, yaitu salat. Salat amal yang sangat agung. Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat lima waktu yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sholat adalah tempat untuk seorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya. Tetapi ketika dalam sholat dia sujud pada Allah Ta'ala, merendahkan dirinya, yang menghidahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya, dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, jangan memohon pada selain Allah. Apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil, ya, maka ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, ketika kita diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah Ta'ala, ya, dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang sholat sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka itu kaum muslimin dan kaum muslimin.

0: bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita. Dan dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita tidak punya tempat berlari. Kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Yaitu selalu kembali kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan padanya dengan sholat, dan bersabar dan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV.
2: Yuk, umroh bersama Madai.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi ta'limi lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
1: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: Kumpulan hadis-hadis Fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. Haddathana Zuhair ibn Harb, haddathana Ismail ibn Ibrahim, haddathana Ayyub an Muhammad, an Abi Hurairah qala, qala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها.
2: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yakni mempersempitnya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Meke, saya mau minta tolong nih. Ini loh Mas, HP saya ini kok error kenapa ya Mas? Kok tiba-tiba enggak bisa ya? Tak buka-buka di gambar-gambar itu enggak bisa itu.
2: Gambarnya enggak muncul Mas.
1: Enggak muncul ya, wah jan. HP-nya baru loh Mas, ini Mas belum lama loh.
2: Mas
1: loh,
2: baru, nggih.
1: Betul nggih Mas, dengan sing ahlinya ahli Mas.
2: Coba tak lihat ya Mas settingannya.
1: Saya tunggu nek ono HP.
2: Nggih.
1: Coba Mas.
2: Kalau enggak muncul gambar kemungkinan slotnya rusak ini Mas. Slot memory card-nya. Oh, iya. Ini coba mas? Saya lihat dulu ya Mas. Slotnya.
1: Wah, kayak bisa dibenake apa ora ya kuwi ya. Coba Mas cek ya Mas. Wah, muga-muga iso Mas jenengane pinter kok kudune.
2: Nah, bener Mas Mitra.
1: Apanya Mas?
2: Slotnya ya rusak ini katanya. Jadi mas, dia enggak bisa baca jadinya.
1: Langsung disantainya kuwi Mas.
2: Enggak bisa dibenerin. Kalau udah rusak ini ya enggak bisa didandani. Aku tapi Mas,
1: nek
2: tak lihat masih bisa dipakai nelpon, dipakai WhatsApp masih bisa, tapi nyimpannya di memori internal.
1: Wah, ya ora cukup Mas, sampe gur sekedar nggo telepon karo nggo ana yo ora masuk Mas
2: iki. Masih kurang ya Mas ya.
1: Eh buat nyimpan-nyimpan video banyak Udah enggak bisa berarti Mas?
2: Enggak bisa Mas. Maaf ya Mas. Aduh. Mas Petro, saya Aduh. Masih ada urusan. Mohon maaf sekali nggih. Saya tak pamit dulu ya.
1: Mas Mika enggak bisa nih.
2: Benar Mas, saya enggak bisa ini. Ah, soalnya ya, rusak slotnya. Jadi enggak bisa.
1: Nggih.
2: Saya pamit dulu Mas.
1: Monggo Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, iki piye nih HP ini? Aku kurung suwe kok ndang rusak. Wah, jam nek memorine barang iki. Ngopo ngono lho. Wah. Kok didelewo ya? Oh, lah tak delewo lah. Muka-muka ya sing tuku radong. Nah, Mas Anto. Mampir Mas Anto.
3: Iya, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pripun, Mas?
1: Ndi, Mas?
3: Arep tuku handphone.
1: Beneran. Megi-megi, Mas.
3: Iya, Mas.
1: Wis. Sampeyan arep handphone to?
3: Oh, oh.
1: Siki cocok, Mas. Pucuk dicinta ulang tiba alias kebenaran lan jodoh Mas.
3: Iya Mas.
1: Rasa aduh-aduh ngenteni handphone gue wae.
3: Ang botol to Mas.
1: Wes. Saya mulus lho, belum suwe. Atau gue ngopo handphone.
3: Ah nang omah iki rebutan mbok nero anake kan saiki usum sekolah apa kuwi jenenge?
1: Daring kuwi to.
3: Ah oh kuwi mung marai pusing.
1: Dadi cukup dinggo.
3: Heeh yo.
1: Delokan dhewenya.
3: Ah sing ora manah Mas aku pengen.
1: Ya iki mung ora mung kanca dhewe iki ora mungkin tak larangke. Delok iki second rung suwe Mas iki tuku ya.
3: Duite mepet masalah Mas.
1: Cukup nak mung bayar iki cukup duitmu.
3: Kok njaluk piro iki Mas?
1: Ayo 2 juta wae.
3: Wah yo 2 juta duitku kurang yo.
1: Anyare 4 juta yo handphone kok ngene iki. Iki second separo harga sampe.
3: Ya rumene kertu karo pulsane mbok dilongi piro ngono nggo tuku kertu karo pulsa Mas.
1: Kok tukang anyang to Mas senengane.
3: Ora apa-apa wong yo golek ngirit sithik ngono lho Mas.
1: Wis tak potong. Dadi sak juta 800 yo.
3: Yo wis Mas, ora apa-apa. Tapi iso apik to iki?
1: Dicek wae wong barange sing mulus kaya ngono. Aku mung tak iki bosenan yo. Aku anggere ndek handphone rong sasi tak dorong ganti anyar kok aku jelek kok ngiki.
3: Yo, coba tak cek sik yo.
1: Dicek sik.
3: Jane aku yo ora dong handphone. Ning iso to iki dienggo download Zoom, dienggo apa sekolah-sekolah kuwi iso to.
1: Wis cukup banget anake mbok tak dudu iki seneng banget yo. Iku nggo sekolah daring kuwi wis mana malah anaknya pinter biangan malah itu canggih ya, gue rame sedur, gede kok wi.
3: Wes saya tahu 800 ya.
1: Ya. Wes saya gitu dia tidak hitung ini harus ngecek.
3: Ya. Aku mau ki di.
1: Kalau ini biro.
3: Di 2 juta.
1: Wah, malah berarti 800 so.
3: Lah gue tuku kartu karo pulsa.
1: Wes kini tak hitung.
3: Saya tak hitung sih ke.
1: Gue ngecek HP ya, gue tak di tak hitungi.
3: Kan 2 juta tak
1: sih. Oh iya.
3: Nah, hitung. Aku tak ngelok HP ini.
1: Dicek lo, wih lo. Apa ngetong desek? Si, oh, bu, pak, mau,
2: orang-orang
1: pas 1.800.000
3: yes. Dil ya iki ya.
1: Dil lho.
3: Yo.
1: Nek situku akan aku komplain lho ya. Wis ngecek lho ya wis komplain.
3: Yo, wis.
1: Barangnya apik. Tak tambah ya.
3: Yo, aku tak tuku pulsa sih.
1: Yo, semoga-moga awet.
3: Nuwun ya Mas ya.
1: Foto-foto. Hati-hati ya Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Metro. Anak Metro.
1: Itu mas.
0: Wong pun bobrok di dual kowe iki.
1: Piye to kowe?
0: Lah iki pun ora iso dinggo kok.
1: Aku sak kok.
0: Ora sik, ora sik. Engko direbus sik. Paten sik montore.
1: Jan. Piye-piye?
0: Baleke wae duitku aku mau iki ya.
1: Ora
0: pun rusak kok.
1: Ora iso ngono kuwi mas, wis perjanjian. Ora iso piye. Perjanjian oleh komplain sampean ya wis ngecek.
0: Lah perjanjian apa yang ngono kuwi? Perjanjian batal jenenge wong barang rusak kok mbok dual.
1: Mas. Sampean iki aku goblok ya ngono lho, ketok wong alim lho, ora oleh melanggar perjanjian lho.
0: Ora, ora melanggar perjanjian. Ora sik iki dirampoke wegah, ora iso. Ora,
1: jenenge
0: ora iso. Wegah, wegah dirampoke sik.
1: Wis aku ora iso,
0: dirampoke ora iso.
1: Ora wegah aku,
0: ora aku arep
1: perjanjian
0: dirampoke sik.
1: Wis ora oleh
0: perjanjian aku kuwi.
1: Ora oleh.
0: Kan ora oleh komplain.
1: Ora iso,
0: kuwi ngapa sik. Aku
1: wegah, aku ora iso,
0: ora oleh.
1: Sing
0: kowe
1: lha barangnya sing apik kok
0: ora iki ra iso dinggo kok
1: eh pas ora lagi go kepiye wong sing ra iso kowe
0: padu ning ngarepe omahe napa
1: masyaallah itu lho tat Marcel mau ada perlu ya malah
0: sampean bali ning motor kono masyaallah iku sampe kaya ngene spiane nggih tadi ceritanya gimana
1: gini lho tat Mas Santok tadi kan beli handphone saya harganya juga sudah deal. Minta potongan juga tak kasih diskon.
0: Terus yang masalahnya?
1: Masalahnya katanya enggak bisa memorinya. Dia juga ngecek sendiri, diteliti lama banget. Terus tak coba diteliti yang benar. Dia ngecek sendiri.
0: Perjanjiannya?
1: Sudah perjanjian. Enggak ada komplain. Hari saya itu malah salah ada keperluan mah dicegat sama Mas Santo ditabrak juga. Mau komplain handphonenya mau dikembalikan. Oh dia yang melanggar perjanjiannya tuh tahu nggak boleh komplain kok.
0: Gimana?
2: Lah wong handphone bobrok kok dijual lho kowe iki.
1: Bobrok piye?
2: Ora iso dinggo kok.
1: Lah mau ki ora apa.
0: Ya rusak apanya Mas?
2: Ini MMC-nya itu enggak bisa tahu kan pakai internalnya. Biasanya cuma pakai internal, jadi eksternalnya enggak bisa karena kan sekarang buat sekolah total butuh memori yang besar.
1: Ya nggo telepon karo WA ra ya iso toh.
0: Tadi jenengan nyampaikannya gimana waktu
1: ya, transaksi? Ya nyampaikan buat WA bisa, buat telepon bisa. Tutupan ya bisa.
0: Cacat yang itu enggak diceritakan?
1: Enggak tak ceritakan, Pak.
0: Baik. Jadi begini. Setiap ada cacat dalam barang dan diketahui oleh penjual, maka penjual wajib menceritakan. Kalau dia enggak menceritakan, itu masuk dalam penipuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ke pasar Madinah. Lalu beliau melihat ada orang yang menjual gandum. Ternyata bagian basah itu ditaruh di dalam, ditutupi dengan gandum yang kering. Kemudian beliau rogohkan tangannya, kok basah? Beliau tanya, ini kenapa? Kena hujan ya Rasulullah. Lalu kenapa kok enggak ditaruh di luar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, kalau ada orang yang jualan sesuatu, kok barangnya cacat, maka dia wajib untuk cerita. Kalau nggak cerita, itu tergolong sebagai bentuk penipuan. Nah, meskipun tadi ada perjanjian, nanti nggak boleh ada komplain setelah deal, setelah akad. Ini memang dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang bebas komplain, ya, jual beli bebas komplain, dan itu diperbolehkan, namun dengan ketentuan jika di sana ada cacat, penjual wajib cerita dan didetailkan cacatnya di sini, di sini, di sini. Setelah itu pembeli dikasih kesempatan untuk memeriksa. Kemudian mereka deal, lalu mereka berpisah. Kalau nanti ada komplain, cacat yang baru itu dianggap sebagai cacat yang muncul setelah dibawa oleh pembeli. Nah, tapi kalau kayak gini kan ini cacat sebelum transaksi, gitu, ada di tempat jenengan, maka seharusnya diceritakan. Kalau terjadi seperti ini, lalu pembeli komplain mau mengembalikan barang, dia punya hak dengan hak khiyar aib. Karena di sini kan ada aibnya. Nah, ketika dia punya hak untuk itu, barang dikembalikan, uangnya harus dikembalikan. Transaksinya dibatalkan.
2: Wis nyoto HP-nya, balikin duitku.
1: Kurang wis ngene wae, wis apik-apik anaten iki kondisi ngene tak potong meneh piye, wani piro?
2: Aku mau duitku balikin wae.
1: Ora apa-apa iki saya kena ya dandani ya.
2: Ora, gah, duitku balikin wae.
1: Wis ora apa tak diskon meneh.
2: Ora.
0: Nek konsumennya wis njaluk koyo ngono balikne wae.
1: Waduh wis. Ugi cah. Nyah. Hitung nih.
2: Woi, serasa.
1: Aduh, luput meneh, cah.
3: Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim.

Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah, mengusung batu bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Selesai bangunan Ka'bah berdiri kokoh, tinggi menjulang ke langit, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Ya Rab, mada afal'an? Apa yang aku kerjakan sekarang ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Ibrahim, is'ad 'ala Jabal Abi Qubais. Naiklah kamu ke gunung Abi Qubais. Maka Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah, menaiki Jabal Abi Qubais. Kemudian dia berkata, Ya Rab, apa yang aku katakan sekarang ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalu 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Umumkan kepada seluruh manusia, ya Ibrahim, agar mereka haji datang ke sini. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan menaiki onta-onta yang kurus. Mereka akan datang dari berbagai penjuru yang sangat jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala dengarkan suara Nabi Ibrahim ini, hadirin sekalian, kepada seluruh alam, kepada manusia, bahkan kepada bayi-bayi yang masih di perut ibu, kepada ahli Yaman, kepada orang-orang Syam. Suruhan Nabi Ibrahim mengatakan, Ya kaum, ya ayuhan nas, hajjul bait. Wahai manusia, datanglah kalian ke sini untuk pergi haji. Itulah seruan orang-orang yang bertauhid dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu untukmu. Sesungguhnya kenikmatan, karunia, pujian, kerajaan hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Inilah, hadirin sekalian, seruan orang-orang yang beriman ketika menunaikan haji. Maka siapapun yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengaku sebagai Muslim, ingin pergi ke sana, ingin menunaikan kewajiban ini, panggilan dari Allah untuk pergi haji ke Baitullahil Haram. Kita tidak menyangka di Eropa Timur sana, di Rusia yang dulunya negeri kekafiran, mereka orang-orang ateis, ternyata, hadirin sekalian, setiap tahun puluhan ribu mereka pergi menunaikan ibadah haji. Begitu juga saudara kita yang ada di Indonesia sekarang ini, mereka sudah mulai pergi ke sana menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus penungguan yang lama belasan tahun, walaupun harus keluar dari negerinya mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mereka siap untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji, nusuk yang azim, ibadah yang sangat azim, hadirin sekalian, yaitu ibadah haji. Di dalam ibadah haji banyak sekali maksud-maksud dan tujuan, banyak hikmah dan pelajaran, banyak bimbingan, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengetahui beberapa hikmah sedikit saja. Di antaranya adalah ketika seorang menunaikan ibadah haji, hadirin sekalian, dia harus memakai baju ihram, dua helai kain yang putih. Di sana diingatkan tentang kesederhanaan. Di sana diingatkan tentang bahwa semua manusia di sisi Allah itu sama. Yang kaya, yang miskin, penguasa, rakyat biasa, semuanya harus memakai baju ini. Tidak boleh memakai baju kebesarannya, walaupun dia seorang raja. Begitu juga dengan baju ihram itu, kita diingatkan dengan kain kafan, diingatkan dengan hari kiamat, bahwa kita keluar dari dunia ini memakai baju atau kain kafan itu, hadirin sekalian. Itulah kenapa kita disuruh memakai baju ihram. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang merupakan sebaik-baik hari dunia, khairu ayyamid dunia, sebaik-baik doa yang dipanjatkan seorang hamba, yaitu ketika pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sejarah umat Islam ini, pemimpin kaum muslimin, suri teladan kita bagaimana beliau pergi haji menaiki unta. Ketika sampai di padang Arafah, dia menundukkan
punggungnya, hadirin sekalian. Dia banyak menangis.

0: banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang pertama tentang hak-hak manusia, bahwa manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak manusia harus dilindungi, apalagi seorang mukmin lebih khusus memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di padang Arafah, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya harta-harta kalian, jiwa-jiwa kalian, darah-darah kalian itu suci. Haram, tidak boleh seorang mulai hari ini mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, merusak kehormatan saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Tidak boleh seorang muslim itu suci seperti sucinya hari ini hari Arafah, seperti sucinya bulan ini bulan Zulhijjah, seperti sucinya tanah ini tanah haram. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian mengajarkan kepada umatnya bahwa manusia sama di sisi Allah. Yang bedakan takwa kepada Allah, bukan nasab, bukan kelompok atau golongan. Di sanalah Rasulullah menyeru kepada sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, anda Sayyidul Arab, pemimpin Arab. Ini Bilal orang Habasya, dia kulit hitam. Antuma akhawan, kalian bersaudara sekarang ini. Wahai Al-Faruq, Abu Hafs, Umar ibn Khattab, kamu orang yang kuat, orang Quraisy. Ini Suhaib Ar-Rumi, antuma akhawan, kalian bersaudara. Kemudian Nabi mengatakan, ya Ali, ini Salman orang Persia, antuma akhawan, tidak ada permusuhan, kalian bersaudara. Inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian mengajarkan tentang hak-hak manusia. Sebelum Ham berbicara tentang hak-hak manusia, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keadilan memberikan hak-hak manusia dengan cara yang terbaik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di padang Arafah hadirin sekalian tentang wanita. Begitu pentingnya peranan wanita itu. Wanita mewakili separuh daripada penduduk dunia. Kemudian dia melahirkan lagi, maka dia seakan-akan mewakili seluruh penduduk dunia. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, aku pesankan kepada kalian agar berbaik kepada wanita kalian sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudara perempuan. Ajari mereka, berbuat baiklah kepada mereka, lemah lembutlah kepada mereka. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga hadirin sekalian, Nabi berpesan kepada umatnya agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian setelah peninggalku, jika kalian berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tidak akan sesat selamanya. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan 100,000 para sahabatnya. Umatnya Nabi Muhammad sudah banyak saat itu hadirin sekalian. Sehingga dikatakan hajinya haji wada. Begitu juga khutbahnya khutbah wada. Karena Nabi berpisah. Maksudnya Nabi mengirim salam perpisahan. Ya, saat itu. Disitulah kemudian Nabi mengatakan, wahai manusia, la'allila alqakum ba'da ami hada. Wahai manusia, mungkin setelah tahun ini, aku tidak akan berhaji lagi bersama kalian. Itulah sahabat-sahabat Nabi yang besar hadirin sekalian yang senior faham bahwa mereka akan berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan guru besarnya itu. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena masa haji Rasulullah dengan wafatnya sekitar 82 hari seperti itu, sangat dekat sekali dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Arafah, hari yang teragung, di sanalah muktamar umat Islam internasional. Mereka berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, di mana ketika hari Arafah kaum muslimin melakukan wukuf, merupakan rukun yang paling agung dari rukun-rukun haji. Di sana Rasulullah memberitahu bahwa Allah turun ke langit dunia. Kemudian mengumpulkan malaikat-malaikatnya, turun sesuai dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, hadirin sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unduru li ibadi." Lihatlah hamba-hambaku ini. Atauni sa'san wa khubra. Mereka datang ke sini dalam keadaan mereka letih. Mereka berkemat, berkeringat, berdebu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, sesungguhnya aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Inilah hadirin sekalian puncak kebahagiaan bagi orang-orang yang haji. Maka bergembiralah orang-orang yang bisa menunaikan haji, akan mendapatkan banyak ampunan, banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsub, raja'a ka yawmi wathu ummu." Barang siapa hajinya betul-betul dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga lisannya, betul-betul dia menjaga dari perbuatan hal-hal yang diharamkan, ketika dia pulang seperti terlahir kembali dari perut ibunya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Nabi, haji mabrur, al-hajju mabrur, laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur, enggak ada balasan lain kecuali surga. Kemudian Rasulullah, hadirin sekalian, setelah terbenamnya matahari, bergerak menuju Muzdalifah. Orang jahiliyah, mereka wukuf di Muzdalifah. Maka Rasul menyuruh agar umat Islam wukuf di Padang Arafah, bukan di Muzdalifah. Kemudian besok harinya tanggal 10 Zulhijjah, hari Id, Rasulullah turun ke Mina, hadirin sekalian. Di sana Rasulullah menyembelih hewan kurban. Rasul membawa 100 ekor unta pemberian Ali bin Abi Talib. Rasul menyembelih sendiri hitungan 63 ekor. Disitulah para sahabat faham bahwa itulah usia Rasulullah 63, tidak meneruskan sampai 100. Kemudian diberikan pisaunya kepada Ali. Kemudian juga Rasulullah bersyukur, hadirin sekalian. Kemudian melakukan tawaf, ifadah, tawaf haji ke Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, Rasulullah mengatakan kepada Ka'bah, ma'azamaki wa ma'ashaddu hurmatuki walladhi nafsi biyadihi lil mu'min ashaddu hurmatan indallahi minki. Wahai Ka'bah, begitu agungnya kamu, begitu mulianya kamu, tapi demi Allah, orang mukmin lebih mulia, lebih mahal daripada kamu. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berdiri di pintu Ka'bah, hadirin sekalian, Rasulullah menangis. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma yubki? Apa yang membuat kamu menangis?" "Ya Umar, dia teringat bagaimana masa lalu, kenangan-kenangan, dia disakiti." Dia mengatakan, "Ya Umar, di sana nanti banyak manusia menangis. Bagaimana mereka bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala?" Itulah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat Rasulullah mengajarkan bagaimana cara manasik haji, sebagaimana beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah cara haji dariku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala haji saudara kita kaum muslimin, terutama dari Indonesia, hadirin sekalian, dijadikan haji mereka haji yang mabrur. Begitu juga kita diberikan kesempatan lagi untuk pergi haji. Bagi yang belum berhaji, bisa menunaikan ibadah haji karena ini ibadah yang sangat agung. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wadammir a'da'ad din wansur ibadakal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Fa aqimus salat.
2: Iman TV. Seorang dalam beramal jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan ya, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol. Kalau tidak afdol dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus dia minum air dari sebuah sumur, lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing yang anjing itu dalam keadaan haus, maka dia kemudian mengambil air ya dengan sepatunya lalu diberikan pada anjing yang haus itu dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan suatu amal kebaikan. Jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu. Walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil. Ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan dan enggak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa kepada orang. Kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian enggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, stres ya, enggak ada solusi dari permasalahannya, enggak menemukan jalan keluar dari problematikanya, itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang enggak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapat ya, ada orang-orang yang sampai bunuh diri saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita nggak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi. Dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
4: Bukankah Allah Ta'ala mensifat orang mu'min? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang beriman, orang yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal semua urusan. Ketika Allah Ta'ala memanggil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan ketika tenang hati mereka itu dengan zikrullah, dengan baca Al-Qur'an difahami maknanya, dengan baca hadis mau diamalkan isinya, maka Allah Ta'ala menjamin inilah orang-orang yang tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulubuhum.

perlu kami sampaikan bahwa berzikir pada Allah Ta'ala itu ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf. Yang pertama ada zikrul qalbi, mengingat Allah dalam hati kita. Wa huwal aslu. Dan ini kata para ulama, asal dari zikir itu zikir hati kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah zikrul lisan, zikir yang lisan. Ya. Nah, sekarang ketika seorang misalnya dia sedang bekerja, ya, pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa bekerja sambil zikir? Misalnya dalam konsentrasi ya. Ya, ini zikir dengan lisannya. Tentu bukan hal yang gampang. Seorang lagi nulis sesuatu misalnya di kantornya, ya. Kemudian dia subhanallah, subhanallah, tapi lagi ini kayaknya sulit. Ya. Maka zikir seperti ini, dengan lisan ini kelihatan sulit. Kalau kita zikir dengan hati kita. Selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ketika sedang nulis, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengetahui keadaan kita, dan seterusnya. Ya, jadi di saat kita punya kesempatan zikir dengan lisan, silakan zikir dengan lisan. Tapi saya tidak bisa membayangkan seorang ketika sedang konsentrasi kerja, ya, kemudian lisannya juga bergerak, ya, wallahu a'lam. Ya. Jadi zikir sesuai pada tempatnya dan keadaan kita. Tapi kita intinya secara umum dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Seorang lagi nyetir misalnya, bisa tak zikir dengan lisan? Bisa. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Sambil ya, nyetir. Ya. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Itu bisa. Tapi ketika dia sedang kerja misalnya, lagi nulis sesuatu, bikin surat untuk disuruh oleh atasannya, apa bisa dia berzikir dengan lisannya? Wallahu alam, kelihatan ini hal yang tidak mudah. Tapi intinya, di saat itu, hanya dia selalu zikir dalam hati dia, selalu mengingat Allah SWT. Wallahu alam.

untuk masalah menindik telinga bayi perempuan ini hukumnya adalah dibolehkan ya. Jadi apa namanya yang mau ditindik silahkan, yang tidak juga silahkan ya. Sebagaimana tadi kita ketahui para sahabiat ketika mereka mengumpulkan sedekah mereka setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW, di antara yang mereka kumpulkan adalah anting ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita memakai anting ya, tentu dengan ditindik kan seperti itu, maka ini diperbolehkan. Adapun tentang usianya, maka ini bebas ya. Di sana tidak ada, sebatas yang saya ketahui, tidak ada hadis khusus yang menjelaskan hendaknya harus ditindik umur sekian misalnya, tidak ada ya. Jadi mau kapanpun, selama syaratnya tadi tidak menimbulkan madorot ya, selama tidak menimbulkan madorot atau bahaya bagi si anak, maka boleh-boleh saja ya. Satu-satunya nas yang menunjukkan akan waktu ya, atau penentuan waktu yang harus kita lakukan kepada anak kecil adalah khitan ya. Yang mana dalam hadis disebutkan hendaknya atau sunnahnya dikhitankan di 7 hari tadi yang baru lahir tadi ya, yaitu akikah, kemudian juga dikhitankan dan sebagainya. Maka itu adalah yang ada dalilnya. Adapun yang lainnya ya Allah alam, sebatas yang kami ketahui tidak ada, maka dalam masalah ini adalah bebas. Wallahu alam.

baik. Yang terpenting adalah, ya, yang terpenting adalah pertama kali diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka pada ibu yang bertanya, dahulukan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, sebelum menasihati orang lain. Kita coba diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya tidak melakukan hal tersebut. Baru kemudian yang lainnya sedikit demi sedikit, ya, dengan cara yang baik, kita jelaskan, ya, kalau kita mempunyai dalil, kita sebutkan dalilnya. Karena memang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih mempunyai kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya. Dalam arti bahkan meminta kepada orang yang telah meninggal. Dan ini tidak dibenarkan. Nah, karena itu, yang pertama saya nasihat kepada yang bertanya, dahulukan diri kita dan keluarga kita. Baru kemudian yang lainnya, kata pelan-pelan, dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, kita nasihati mereka. Mereka mau, alhamdulillah. Kalau juga tidak, yaitu yang penting kita sudah menyampaikan. Wallahu a'lam.

Ini lebih tepatnya ke dosa zolim ya. Jadi kalau dikatakan dosa mengambil hak orang lain tidak ya, tapi lebih ke zolim. Jadi memang harganya dimahalkan seperti itu ya. Ya, harganya dimahalkan. Jadi ya bertobatnya ya sebisa mungkin, mungkin dia minta maaf ke orang-orang yang mungkin sekarang dia masih kenali ya. Itu kalau memang bisa ya, mengatakan dulu saya seperti ini, mohon maaf ya. Maka seperti itu ya. Jadi bukan sampai ke arah yang harus mengembalikan hak yang pernah diambil ya. Kecuali memang peraturannya misalnya harus dijual 5.000 ya, harus gitu ya. Kemudian apa namanya? Atau misalnya ya, jadi lebih ke arah zalim ya, bukan untuk, bukan mengambil haknya orang, bukan ya. Jadi kalau mengambil haknya orang kan seperti mencuri gitu ya, atau mungkin karyawannya dapat bonus sekian tapi sama dia dikurangi, misalnya diambil. Nah, ini bertobatnya memang harus mengembalikan hartanya ya. Tapi kalau seperti ini wallahu alam ya, menurut saya wallahu alam itu lebih ke arah zalim ya. Jadi berusaha sebisa mungkin ke orang-orang yang dia kenali ya. Dia minta maaf ya. Adapun yang dia sudah maksimal ya, dan mungkin orangnya sudah tidak diketahui ya, sudah tinggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Selama seorang sudah semaksimal mungkin selalu berusaha untuk istihlal atau mencari kehalalan dari orang-orang yang pernah dia dizalimi dan sudah berusaha maksimal mungkin, maka innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.

0: masalah kotoran cicak ini kita bisa tinjau dari hukum cicak itu sendiri. Cicak, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan yang diperintahkan bagi kita untuk membunuhnya, ya. Dianjurkan bagi kita untuk membunuh cicak, ya, dan pasti itu ada hikmahnya. Dan sebagian ulama itu ada yang membuat sebuah kaidah yang berbunyi, segala hewan yang kita diperintahkan untuk membunuh, ya, kita diperintahkan untuk membunuhnya atau dilarang untuk membunuhnya, maka dia dagingnya haram, ya. Contoh yang diperintahkan untuk membunuh, ya, cicak, kemudian anjing hitam, ya, ular, kalajengking, kemudian burung gagak, ya. Ini hewan-hewan yang kita diperintahkan apabila menemuinya apa untuk dibolehkan bagi kita untuk membunuhnya, ya. Maka hukum dagingnya adalah haram, ya. Begitu pula hewan-hewan yang kita diperintahkan atau dilarang untuk membunuh, ya. Contohnya seperti apa? Katak, ya. Katak kita diperintahkan untuk tidak boleh membunuhnya, maka dagingnya pun apa? Tidak bisa dimakan, ya. Tidak mungkin bisa makan tanpa harus dibunuh, ya. Nah, ini kaidah menurut sebagian ulama, ya. Nah, kalau kita melihat dari kaidah ini, maka tentunya kotoran cicak adalah najis, ya. Karena cicak tidak boleh dimakan dagingnya. Maka cara mensucikannya, ya, kalau itu sudah kering, ya, kemudian cukup dikibaskan saja hilang, dan insya Allah tidak ada bau atau bekasnya yang menempel di sajadah kita, maka itu sudah cukup, ya. Tapi kalau memang mungkin kotorannya basah, ya, kemudian menimbulkan bekas, ya, cukup dicuci saja, ya. Wallahu a'lam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabung umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sarana penyubur keimanan.
1: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf, dia ikut, dia ingin paksakan istrinya seperti dia, gak bisa, dia yang bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah, dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik, doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lembut kepada wanita, sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita dia wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, yang gak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia faham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Quran surah An-Nisa di ayat 34. Berikutlah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun gak sholat, pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat, pukul dia. 10 tahun enggak salat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan perempuan, pisah tempat tidurnya.
4: An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi

wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, tsumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.

0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Faedah kajian.
3: Di hadis yang juga tidak asing bagi kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya. Generasi yang aku berada di kalangan mereka, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, hafidhakumullah. Hadis ini menyebutkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khairiyah yang ada pada generasi-generasi yang utama dalam Islam ini. Ya, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat lain, sebaik-baik umatku adalah generasi para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa artinya disebutkan sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia? Ingat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan satu batasan khusus sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam ilmu agama, sebaik-baik umatku dalam akidah, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam iman, dalam akhlak, dalam khusyuk, dalam ikhlas. Tidak disebutkan dengan satu batasan tertentu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini faedahnya apa? Kenapa tidak disebutkan? Ya, supaya kebaikan ini bersifat khairiyah al-mutlaq, kebaikan yang tidak terbatas, mutlak. Maksudnya, dalam semua sisi agama, dalam semua hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, mereka adalah sebaik-baik, mereka adalah yang paling utama, mereka adalah yang paling afdol. Jadi kebaikan mereka itu meliputi semua agama, ya, dalam ilmu, dalam beramal, dalam iman, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam berdakwah, dalam menasihati, dalam menyikapi orang-orang muslim atau orang-orang yang kafir. Mereka adalah sebaik-baik generasi dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik yang mempraktekan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita melihat satu keistimewaan manhaj salaf. Ya. Benar-benar metode pemahaman salaf, metode beragama salaf dalam pemahaman dan pengamalan itu mengajarkan kepada kita petunjuk yang sempurna. Mengajarkan kepada kita ilmu agar kita benar-benar memahami Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, tidak memahami hanya berdasarkan hawa nafsu, akal pikiran yang tanpa ada bimbingan dari generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang menerima Al-Qur'an, diturunkan kepada mereka Al-Qur'an sekaligus diturunkan lafaz-lafaznya sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ketika menerima Al-Qur'an ini sempurna, mereka dengarkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kandungan Al-Qur'an agar mereka bisa merenungkannya, bisa memikirkan maknanya dan mengamalkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Faedah Kajian.
1: Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ingin dunia, dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah, dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya, padahal sudah ada ijma' para ulama, haram dari mulai abad kelima Hijriah, haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya, yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, infrastruktur di kota-kota baik, menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka, itu sebenarnya adalah urusan dunia. Dan begitulah cara berpikirnya orang kafir.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, pukul 12:53 waktu Indonesia bagian Barat, bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemerintah percepat pembangunan transportasi publik, dukung mobilitas masyarakat. Melansir Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berkata, pemerintah terus mempercepat pengembangan transportasi publik di berbagai kota besar guna meningkatkan kenyamanan dan mobilitas masyarakat. Ia menjelaskan pengembangan ini meliputi penambahan armada, integrasi moda transportasi, serta pemanfaatan sistem pembayaran digital agar pelayanan menjadi lebih efisien dan modern. Dudi menegaskan transportasi publik yang baik menjadi kunci penting dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan produktivitas masyarakat perkotaan. Pemerintah berharap pembangunan transportasi publik yang berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekolah mulai terapkan pembelajaran berbasis AI, teknologi pendidikan terus berkembang. Melansir Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti berkata, sejumlah sekolah di Indonesia mulai menerapkan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung proses belajar mengajar. Ia menjelaskan teknologi AI digunakan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran serta memudahkan guru dalam menyusun metode belajar yang lebih interaktif dan adaptif. Abdul Mukti menegaskan pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan harus diiringi dengan pengawasan dan literasi digital agar memberikan dampak positif bagi pelajar. Pemerintah terus mendorong sekolah dan tenaga pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era digital. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Berita Al-Iman hari ini disponsori oleh Gria Al-Iman Surabaya. Menyongsong bulan kurban, Gria Al-Iman menghadirkan program kurban bersama Al-Iman. Berbagai variasi kurban disiapkan, mulai dari domba, kambing, dan sapi. Adapun unta masih belum bisa kami siapkan. Seluruh pendengar siar radio Suara Al-Iman bisa mengajak sanak famili untuk berkorban bersama Al-Iman, baik disembelih sendiri atau diwakilkan. Harga hewan kurban hanya 1.900.000, termasuk biaya perawatan sampai tiba waktu kurban. Tenang saja, pengurban juga mendapat bagian dari hewan sembelihannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kurban bersama Aliman. Info pemesanan hubungi nomor 08-131-94-846. Jadikan kurban lebih berkah dengan kurban bersama Aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga imun Anda dan jaga iman Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
7: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
8: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
9: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
9: Hah? Emang bisa?
10: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
9: Tapi aman nggak ya?
10: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
9: Wah, cara ikutnya gimana?
10: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
9: Oke, pulang kerja langsung daftar.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
15: Bangga bersarung mangga.
16: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filastin fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wa qadir 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi, dan kita semua khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Alhamdulillah, kita kembali bersama karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Wabir Sayyid, sebuah karya yang begitu indah dalam pembahasannya dan kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita lanjutkan materi kita setelah beliau membawakan hadis tentang jangan cari-cari kesalahan orang dan jangan cari-cari aib orang. Dan Nabi SAW dalam hadis tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan pihak lain atau mencari aib pihak lain atau mencari-cari kelemahan pihak lain, itu orang yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk ke dalam hatinya. Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bi lisani wa lam yadkhul al-imanu ila qalbi. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin, jangan sakiti orang-orang beriman. Gak boleh kita sakiti orang beriman. Gak boleh kita mengganggu orang beriman. La tu'dzul muslimin, jangan sakiti orang beriman. Wa la tatabba'u auratihim, dan jangan cari-cari kesalahan orang-orang beriman. Jangan cari-cari kesalahan orang-orang beriman. Jangan menyelidiki aib-aib orang beriman. Jangan menyelidiki kekurangan-kekurangan mereka. Menjadi cari-cari korek-korek, dicari tahu, itu gak boleh. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ أَوْرَاتَ أَخِي تَتَبَّعَ اللَّهُ أَوْرَاتَ. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, menyelidiki kesalahan saudaranya, menyelidiki aib saudaranya, tatabba Allahu awrata, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelidiki aib-aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelidiki aib-aibnya. Dan Allah gak butuh menyelidiki. Allah alimul khabir, Allah maha mengetahui baik yang global maupun yang detail. Tapi ini penekanan. Wa man tatabba Allahu awrata yafdahu walau fi jawfi baiti. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar, Allah akan singkap dengan jelas walaupun dia bersembunyi atau dia lakukan itu di tempat yang paling privacy di rumahnya, atau di tempat yang paling privacy dan paling rahasia, Allah bongkar.
kita pikir aman atau apa, nggak ada yang tahu nih, enggak, Allah bongkar, Allah akan buka. Karena ini perlu kita hati-hatikan. Memang dia punya aib, tapi kita juga punya aib. Memang dia punya kesalahan, tapi emangnya kita bersih dari kesalahan, hadirin. Memang dia punya kekurangan dan ngegemesin, emangnya kita gak punya kekurangan. Oh, jadi dibiarkan saja? Enggak, disupport, ditolong. Dan gak perlu diselidiki, gak perlu dicari-cari dan seterusnya. Makanya kan kata Nabi SAW, man ro amin kumun kan, barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat, bukan cari-cari kesalahan, tapi melihat, faliqa ilu biadi, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau gak bisa, rubahlah dengan lisannya. Kalau gak bisa, rubahlah dengan hatinya. Dan ketika kita meluruskan, spiritnya adalah spirit pertolongan. Beda dengan tatabur aurat, cari-cari kesalahan atau menyelidiki aib orang, itu motifnya itu bukan menolong. Biasanya motifnya kebencian, dendam, hasad, dengki, iri, dan seterusnya. Beda dengan kita lihat saudara kita salah, lalu kayaknya aku harus tolong dia deh gitu. Gak bisa dia salah begitu terus. Maka cara bicara akan diatur dengan baik, lalu dia gak sebarkan ke yang lain, tapi dia sampaikan untuk mensupport, untuk memperbaiki, dan seterusnya, ada sekalian. Allah Ta'ala misalnya. Nah, tapi inti dari hadis ini adalah bahwa seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu intinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan setelah hadis tersebut, fakama tadinu tudan. Nah, ini kaidah. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah engkau menerima balasannya. Itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Ini yang perlu kita ingat. Allah akan balas. Wakun kaifa syi'ta. Fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li ibadihi. Ini mahal banget loh jemaah. Kata Ibnu Qayyim, lakukanlah apa yang kamu suka. Lakukanlah apa yang kamu mau. Silakan. Tanda kutip ya. Lakukan apa saja yang kamu suka. Apa yang kamu mau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan terhadapnya atau terhadap hamba-hambanya. Itu poin. Jadi bukan berarti silakan bebas lakukan semuanya halalan thayyibah, bukan. Tapi maksudnya adalah apa yang kamu lakukan itu yang akan jadi balasan. Apa yang kamu tanam itu akan kamu panen. Jadi terserah kamu mau pilih yang mana, itu poinnya. Tapi kamu harus ingat bahwa semua ada konsekuensi. Semua ada balasan. Dan kaidahnya kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Wakun kaifa syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Fa inna Allah ta'ala laka kama takun anta lahu wa li'ibadi. Allah akan menyikapimu sebagaimana engkau menyikapi Allah, dan engkau menyikapi hamba-hamba Allah yang lain. Itu aja. Hadir.
Hadirin Allah muliakan. Nah, kalau kita yakin kaidah ini, kan gak ada gunanya lagi kita bermain, hadirin atau ibu-ibu, atau gak ada gunanya lagi kita ngeles, ibu-ibu sekalian. Gak ada gunanya lagi kita berusaha mengecoh. Gak bisa, Allah gak bisa digituin, gitu loh. Gak ada gunanya lagi kita bersandiwara secara negatif. Justru sebaliknya, dan semakin buruk kita, alih-alih kita jujur, kita bohongin orang, kena lagi nanti kita. Jadi bayangkan, ini kaidah atau ini konsep, kalau kita jalani dengan benar, aduh, kita akan jadi hamba yang baik, kita akan jadi istri yang soleha, kita akan jadi ibu yang bertanggung jawab, kita akan menjadi kakak yang ngayomin, adik yang menyayangi atau menghormati kakak-kakaknya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap sikap kita itu akan dilihat oleh Allah dan akan ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas suami kita enggak tahu. Sebagian istri jago bermain, suaminya enggak pernah tahu apa yang dilakukan. Ya, suaminya Anda enggak tahu, tapi rob suami Anda dan itu rob Anda tahu. Gitu. Kita yang masih kuliah atau kita yang kerja di kota, orang tuanya kita nggak tinggal satu kota sama kita, kita kos segala macam. Orang tua kita nggak tahu apa yang kita lakukan ketika kita kuliah atau kita kerja atau kita tinggal di kota. Kita bisa lakukan apapun, sebagaimana kata Nuhaim, wakun kaifa syi'ta, udah lakukan aja suka-suka kamu deh. Orang tua kamu kan nggak ada, gak bisa kontrol, gak bisa ngecek dan seterusnya. Tapi ingat, orang tua kamu ada batasnya. Rob orang tua kamu dan rob kamu gak ada batasnya. Mereka gak tahu ketika di WA, di telepon gimana. Nah, baik ma, baik ma. Oh iya, baik. Kemarin pulang jam berapa? Sebelum maghrib ma, gitu. Tapi kan aku benar pulang sebelum maghrib. Iya, tapi kamu pergi kemarin lusa, jadi nggak pulang semalam, gitu loh. Maksud orang tua itu, kemarin tuh kamu pulang jam berapa? Karena beliau pikir kamu perginya siang, kamu perginya kemarin lusa, malam nggak pulang, pagi nggak pulang juga, siang nggak pulang, baru pulang benda itu sebelum maghrib. Jadi kita permainkan aja itu orang tua kita. Aku nggak bohong loh. Iya, tapi kamu perginya kemarin lusa. Konteks orang tua kamu nanya aktivitas kemarin. Iya sih, ya udah. Tapi kan belum nggak tahu. Iya, belum nggak tahu. Allah tahu. Itu. Suami dinas berhari-hari. Iya, suami nggak tahu. Tapi Allah tahu. Itu. Allah tahu. Tadi pulang on time nggak? On time, alhamdulillah. Ya, padahal nggak on time. Wanya wakun kaifa syi'ta, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu wali ibadi. Tapi Allah akan menyikapin kamu sebagaimana kamu menyikapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Itu konsep. Itu kaidah. Makanya sekali lagi kita ingatkan bahwa dengan konsep ini, hadirin, kita itu akan jaga diri baik-baik. Itu yang pertama. Jadi kita akan selalu memperbaiki diri. Itu ke dalam, ke inner kita akan selalu memperbaiki diri. Keluar, kita gak terlalu memusingkan sikap orang ke kita. Karena kita yakin punya Rob yang akan membalas mereka sesuai dengan sikap mereka ke kita. Kalau itu kezaliman, kita gak akan terlalu ribet ini nanti ini gitu. Karena kan seringkali orang dinasihati, misalnya ibu nasihat, udah maafin aja mbak, enak banget ya udah buat salah gini, kuman maafin gitu aja. Gak ada yang enak banget bagi orang zalim.
kalau Mbak maafkan, dia juga nggak serta-merta langsung bahagia begitu, enggak. Kebahagiaan itu bukan pada saat dimaafkan oleh pihak lain. Kebahagiaan itu pada saat dia beriman nggak sama Allah, dia bertauhid nggak sama Allah, dia bergantung nggak sama Allah, dia beramal soleh apa enggak. Kan itu poin. Itu poin penting, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita gak beriman, kalau kita gak bertakwa, kalau kita gak menjaga tauhid kita dan kita melakukan kesyirikan, orang lain maafkan kita kan gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Masih ingat gak ketika Nabi Nuh berusaha berdoa kepada Allah untuk anaknya? Berusaha menolong. Coba buka surat Hud ayat 45. Wanada Nuh Rabbahu. Wanada Nuh Rabbahu. Faqala Rabbi inna bani min ahli. Wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan ketika Nabi Nuh dan Nabi Nuh berseru kepada Allah sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang maha bijak. Hadirin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba buka ayat berikutnya, ayat 46. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukanlah bagian dari keluargamu. Maksudnya apa? Kata sebagian orang tafsir, bukan bagian dari keluargamu yang aku janjikan untuk aku tolong. Bukan. Innahu amalun ghairu shalih. Karena perbuatannya, perbuatan yang gak baik. Perbuatan yang gak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihilm. Maka jangan kau minta dan berdoa kepadaku tentang hal yang kau tidak tahu ilmu tentangnya. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Dan aku memperingatkan engkau agar engkau jangan termasuk orang-orang yang tidak mengetahui, orang jahil. Itu. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita gak baik, kita gak beriman, kita gak bertauhid, apalagi melakukan kesyirikan, mau dibelain sama Nabi pun gak bisa gitu. Jadi maksudnya gini loh hadirin, kembali lagi ke pakem kita ya. Ketika kita yakin bahwa kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Kun kama syi'ta, lakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan suka-suka kamu deh. Tapi ingat, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, laka kama takunu anta lahu wali ibadik. Allah akan menyikapimu sebagaimana kamu menyikapi Allah dan menyikapi hamba-hamba Allah. Maka konteksnya untuk diri kita akan nahan nih,
kita kan jaga diri, kita nggak akan nyakitin orang, nggak akan cari-cari kesalahan orang. Kalau konteksnya hadis tadi, nggak akan zulimin orang, nggak akan gibahin orang, nggak akan mengkhianati suami kita, nggak akan durhaka sama orang tua, kita nggak akan zulimin anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, nggak bisa komplain, nggak bisa protes, nggak bisa ngelawan kalau kita nggak kasih haknya, nggak akan. Kenapa? Karena kita khawatir kita akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sisi kita. Dari sisi keluar, kita nggak akan terlalu memusingkan untuk memikirkan sikap orang kepada kita, khususnya sikap yang nggak baik. Kenapa demikian? Karena kita yakin setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, akan dibalas. Dan pembalasan, dan yang balas siapa? Allah, bukan kita. Dan Allah itu lebih menakutkan kalau balas, gitulah. Jadi ibu kalau ingin, ibu kecewa sama teman gitu ya, terus mau, wah aku mau labrak dia, begitu ketemu ngomongnya gimana? Labraknya ibu gimana sih? Gimana? Gak pernah ya? Gak apa-apa orang. Alhamdulillah lah, ibu di sini gak pernah labrak orang. Maksudnya kan secara umum kan ketaker lah gitu lah. Labraknya perempuan, labraknya perempuan itu ketaker. Gitu lah. Tapi kalau Allah balas, gimana caranya tuh hadir? Itu yang harus kita jawabkan. Sehingga kembali lagi, kita akan punya hidup yang berkualitas. Kita akan fokus terus memperbaiki diri, menunaikan hak Allah, lalu menunaikan hak manusia yang lain atau pihak lain. Dan itulah perkembangan dan perbaikan di dalam hidup. Itu yang penting. Kita lanjutkan sedikit. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan, walamma azharul munafiquna al-Islam. Ini contoh, ketika orang-orang munafik memperlihatkan keislaman. Kita melangkah ke poin berikutnya, tapi masih dalam konteks yang sama. Ketika orang-orang munafik memperlihatkan keislaman, wa asaru kufra. Lalu mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka menyembunyikan kebencian mereka. Mereka menutupi kekafiran mereka. Apa yang terjadi? Azharallahu lahum yawma qiyamah nurun ala sirat. Wa azharallahum annahum yajuzuna sirat. Wa azharallahum an yutfi'a nurahum wa an yuhala bainahum wa baina qat'i sirat jaza'an min jinsi amalihim. Coba renungkanlah. Sekali ketika orang munafik menampakkan keislaman, memperlihatkan keislaman, dan menutup kekafiran atau menyembunyikan kekafirannya, maka Allah menampakkan pada hari kiamat sebuah cahaya di sirat. Jadi Allah tampakkan cahaya di atas sirat untuk mereka, dan menampakkan kepada mereka bahwa mereka bisa melewati sirat tersebut. Lalu Allah sembunyikan bahwa begitu beberapa saat kemudian Allah matikan cahayanya dan Allah halangi mereka dari sirat sesuai dengan jenis amalan mereka. Maksudnya apa? Kita tahu bersama-sama bahwa orang munafik ketika mau melintasi sirat itu kan dikasih cahaya, tapi habis itu cahayanya dipadamkan. Jadi kenapa ada drama seperti itu? Ya karena hidup mereka waktu di dunia drama, memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, dibalas sama Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, jaza'an min jinsi amalihim, balasan sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Jadi balasan sesuai dengan jenis
sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Itu poin.

Jadi ada yang selalu melihatkan. Jadi waktu di sirat itu kata Ibnu Rajab menjelaskan i'lam anna an-nas munqasimuna ila mu'min ya'budu Allah wahdahu wa la syarika la bihi syai'a manusia itu terbagi menjadi golongan mukmin yang beribadah hanya kepada Allah wa musyrik ya'budu ma Allah ghairahu dan musyrik yang menyembah kepada beribadah kepada selain Allah. Fama musyrikun fa innahum la yamuruna ala sirat. Orang-orang musyrik itu mereka tidak melewati sirat. Enggak. Kenapa? Inna ma yaquluna fin nar qabla wadi sirat. Karena mereka sudah masuk neraka duluan sebelum melintasi sirat. Itu orang musyrik. Sehingga yang tersisa apa? Wa yabqa lalu yang tersisa kata para ulama wala yabqa ba'da dhalika illa man kana ya'budu Allah wahdahu fi dhahir sawa'un kana sadiqan aw munafiqan min hadhihi al-ummah wa ghairiha. Yang tersisa adalah orang yang menampakkan keimanan beribadah kepada Allah semata secara zahir terlepas jujur atau dia munafik. Nah itu jadi terlepas jujur atau dia munafik.

Majid, bukan surat Al-Hadid ayat 12 dan 15. Surat Al-Hadid ayat 12 sampai 15. Yawma tara al-mu'minin wal-mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Pada hari kamu melihat orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, jadi dari depan dan dari sebelah kanan, dan dikatakan kepada mereka, "Bushrakumul yaum," kabar gembira kepada kalian pada hari ini, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Kita lanjutkan. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu. Di hari yaqulul munafiqun wal munafiqat, ayat berikutnya, lil ladzina amanu, berkatalah orang-orang munafik dan orang-orang berkatalah orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, kepada orang-orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum, kila rji'u wara'akum wa tamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wa ratabtum wa gharatkum al-amani hatta jaa amrullahi wa warrakum billahi al-ghurur. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru ma'wakum an-nar hiya maulakum wa bi'sal masir." Surat Al-Hadid ayat 12-15. Yawma yaqulul munafiqun, dan di hari ketika orang-orang munafik yang orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, berkata kepada orang-orang yang beriman, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu, cahaya kalian." Dan dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Gitu. Ini apa yang terjadi nanti di sana. Apa yang akan terjadi di sana. Lalu ayat berikutnya yang perlu kita baca bersama-sama, tapi sebelumnya, jadi orang-orang munafik itu minta cahaya pada saat itu, jemaah. Karena menakutkan dan mengerikan. Dan mereka sempat dikasih cahaya, tapi lalu dipadamkan.

Lalu mereka katakan di ayat ke-14-nya, yunadunahum, orang-orang munafik itu memanggil orang-orang beriman, alam nakun ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, tapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dengan kemunafikan. Wa tarabastum wa tartabtum wa qaratkumul amani. Kalian mencelakakan diri kalian dengan kemunafikan, menunggu-nunggu kebinasaan kami dan meragukan ajaran agama Islam. Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Syaitan menipu dan memperdaya kalian sehingga kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fal yaum, di ayat ke-15-nya, fal yaum la yu'khadhu minkum fidyah. Pada hari ini tidak akan diterima tembusan darimu sama sekali. Wala minal ladzina kafaru, dan juga tidak diterima dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Tempatmu adalah neraka, ia adalah tempat pelindung kalian dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi itulah poinnya, hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, bahwa kenapa ada seperti itu? Karena dulu waktu di dunia mereka pura-pura, atau mereka memperlihatkan apa yang tidak sesuai dengan hakikat dan apa yang mereka sembunyikan di batin mereka. Maka Allah balas. Nah, ini yang perlu kita cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada para ulama dan ustaz beserta keluarga. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, saya sudah menjalani pernikahan selama 7 tahun dan saya merasa bahwa perasaan saya terhadap suami mulai memudar. Saya mengenal suami melalui proses ta'aruf selama 3 bulan dan saya memilihnya karena berharap dapat membimbing saya lebih baik sebagai muslim, karena saya beranggapan ilmu agamanya lebih baik karena pernah di pondok. Namun dalam perjalanannya saya menemukan beberapa hal yang menurut saya tidak sesuai karakternya sebagai seorang yang memahami agama. Kemudian apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya, dan ini sudah sangat sering. Masukan dan saran saya sebagai istri diabaikan padahal ini untuk kebaikan dia, tapi kalau sudah muncul masalah barulah didengar. Kalau saya merasa kecewa dengan perbuatannya dan memilih diam, malah berbalik dia yang lebih marah dan merasa disakiti, dan dia sulit untuk mengaku salah dan selalu ingin dianggap yang benar. Berapa kali suami saya minta pisah, cerai, bahkan ingin menikah lagi karena saya memilih diam saat dikecewakan, playing victim. Sakit hati saya, tapi saya bersabar dalam menghadapinya. Bahkan tahun lalu karena dia mengucap ingin pisah terus, saya ajak dia ke KUA untuk dimediasi. Hasilnya saya sebagai istri minta harus lebih bersabar dan oleh ustazah konselornya, dan suami diminta untuk tidak mudah mengucapkan pisah atau cerai. Semakin kesini ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya dan saya sudah sering memakluminya. Efeknya perasaan saya ke suami memudar karena hilang kepercayaan bahwa dia bisa menjadi imam saya dan berpengaruh bagaimana menjalankan tugas saya sebagai seorang istri. Saya sangat takut Allah akan murka ke saya kalau suami tidak ridho dengan sikap saya ini. Pertanyaan Ustaz, bagaimana membesarkan rasa sabar saya dalam menghadapi suami, dan doa seperti apa yang dapat mintakan ke Allah supaya suami saya sadar bahwa perbuatan dia yang membuat saya menjauh. Ya Allah Ta'ala misal. Yang pertama, tolong pastikan apa kalimat yang diucapkan oleh suami, karena kita tahu bahwa perceraian itu di dalam Islam bisa dari pihak suami yaitu talak, bisa dari pihak istri yaitu khulu, bisa dari pihak pengadilan yaitu tafriq qada'i dalam ilmu fikih. Dan apabila berkaitan dengan talak atau pihak suami, Nabi SAW bersabda, talatun jidduhun najid wa hazruhun najid, an-nikah wa talak wa raja'ah. Ada tiga hal yang seriusnya dihukumi serius dan tidak seriusnya tetap dihukumi serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk. Al-Khattabi, salah satu nama besar Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, ittafaqa amatu ahli ilm, sepakat seluruh ulama, ala anna sariha lafdhi talaq, apabila kata talak itu diucapkan dengan jelas statement kalimat berita sorry yang jelas, dan bentuk kalimatnya kalimat berita atau sebuah statement, misalnya kamu saya talak, aku talak kamu ditalak. Idza jara 'ala lisan al-insan al-baligh aqil fa innahu mu'akhadun bihi. Kalau itu dikeluar dari seseorang suami yang balik akil, punya akal sehat, fa innahu mu'akhadun bihi, itu di diterima sebagai sebuah hal yang itu di apa? Jatuhlah, itu jatuh tolak. Walayan fa'uhu an yaqul, dan gak ada manfaatnya ketika dia berdalih kuntula iban, aku cuma bercanda, aw hazilan, aku gak serius, aw lam anwi talakun, aku gak berniat mentalak istriku. Jadi hadirin Allah muliakan,

0: riwayat Tabrani, Fadhal bin Ubay mengatakan thalathun la yajuzu al-la'ibu fihinna, ada tiga hal yang Anda enggak boleh bercanda dalam hal itu. Enggak boleh bercanda, enggak boleh jadikan joke, enggak boleh diumbar segala macam. Apanya? At-talaq wa nikah wal itq. Talak, nikah, dan membebaskan budak. Jadi hadirin Allah muliakan, ini poin yang pertama, ini yang perlu dipastikan dulu dari suami kita. Suami kita tuh bicara apa? Jangan sampai sudah jatuh tiga kali talak dan akhirnya pernikahan berakhir secara agama dan harus diurus secara negara. Makanya bagi suami gak boleh gampang mengucapkan saya talak, saya talak, saya talak, saya talak. Dan ini harus dipelajari sebelum menikah. Atau dia, kalau belum ngerti, di awal-awal pernikahan harus suami terus belajar tentang talak. Karena banyak banget kesalahan dalam masalah ini. Tadi kan kata Al-Khattabi, ulama sepakat jatuh talak. Dan gak dianggap alasan bercanda lah, nggak serius lah, nggak niat lah, nggak dia. Karena kata Nabi SAW, seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Jadi itu poin yang perlu kita ingatkan bagi penanya dan suaminya. Adapun kalau misalnya aman, artinya pernikahan masih ada dan seterusnya, maka mulailah melakukan islah. Perjuangkan rumah tangga kita menjadi lebih baik. Dan kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri. Dan itu saya rasa nasihat yang bagus dari ustazah yang telah disampaikan. Jadi ustazah konselernya menyampaikan itu. Kenapa? Bukan karena ustazahnya pilih kasih ke suami, tidak, tapi karena setiap kita, makanya kan suaminya gue dinasihatin tuh, setiap kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau setiap pasangan mulai dari, atau setiap pihak mulai dari dirinya sendiri, insya Allah kan ketemu di tengah. Tapi kalau masing-masing jagonya hanya menuntut pihak lain, gak akan ketemu-temu. Maka marilah mulai dari diri sendiri. Lalu jangan pernah lupa, rumah tangga itu kebahagiaannya itu bukan tergantung pada pasangan, bukan tergantung sama kita juga. Ini tergantung sama taufik Allah. Jadi jangan fokus ke horizontal terus, tapi fokus ke hubungan vertikal kita dengan Allah. Kita tuh deket gak ya sama Allah? Coba evaluasi, apa dosa-dosa kita kepada Allah, apa kesalahan kita kepada Allah. Itu perbaiki, itu pengaruh, sangat pengaruh, sangat pengaruh. Itu hal yang perlu kita camkan. Tapi kan suami yang itu, ya dua-duanya, tapi mulailah dari diri sendiri, kata Nabi. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulai dengan diri Anda sendiri. Dan jangan sampai, walaupun berat ya, kita gak mengatakan ini mudah, tapi jangan sampai tugas kita sebagai seorang istri, performance-nya itu, performanya ditentukan oleh sikap suami kepada kita. Karena kita menjadi istri, niatnya karena Allah, bukan sebagai feedback suami, bukan sebagai respon terhadap suami. Enggak. Kita tuh niat nikah kan karena Allah. Jadi istri pun juga berharapnya wajah Allah. Terlepas suami mengapresiasi atau tidak, terlepas suami berubah atau tidak, tapi coba rubah diri kita dan karena Allah SWT. Nah kalau kita jujur sama Allah, kita lakukan setiap tugas kita karena Allah, walaupun suami pertama di awal tidak merespon atau tidak mengapresiasi atau bahkan zolim sama kita, tapi kita tetap strict melakukan sesuatu karena Allah, lalu selalu minta pertolongan kepada Allah dan berusaha on track, berusaha tidak offside, berusaha di jalan Allah, maka kata Nabi SAW, intas dukillah yastuka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi terus berjuang dan minta pertolongan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim, Ustaz Panitia dan seluruh Muslim di dunia. Amin. Alamin. Izin bertanya Ustaz, anak kemarin kodolah kena tipu dengan pihak yang mengatasnamakan bank. Kodolah uang saya hilang, padahal itu untuk tabungan saya umrah. Apa ini karena dosa-dosa saya, Ustaz? Dan minta nasihat agar saya bisa sabar dan bisa menyikapi kejadian ini dengan bijak dan tidak berlarut sedih. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Amin wa iyyakum. Qadarullah wa syafa'al. Kita ucapkan apa yang Allah takdirkan itu yang akan terjadi. Ini sudah takdir Allah SWT. Lalu yang kedua, perbanyak istighfar, banyak taubat. Mungkin ini karena kesalahan dan dosa kita di kotak yang lain. Karena sekali lagi, wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa yang banyak. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Lalu yang berikutnya, ambil pelajaran gitu loh. Jangan sampai kita terjatuh untuk kedua kali, ketiga kali, empat kali dalam kasus seperti ini. Mu'min itu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali, kata Nabi SAW. Sokomokal. Jadi ambil pelajaran, ambil hikmah. Lalu yang terakhir, tidak ada istilah uang dibawa kabur orang. Dia akan bayar, kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan di akhirat dia akan bayar dengan pahalanya. Kalau dia nggak punya pahala gimana? Kita akan transfer dosa kita ke dia. Dan pasti lebih menguntungkan daripada jumlah yang sama di dunia. Itu nggak boleh kita khawatirkan. Terus kalau kita, tapi kan ini untuk umrah, kalau kita niat untuk umrah, kalau tidak berhasil mengerjakannya karena ada musibah seperti ini, maka kita tetap akan dapat pahala umrah. Jadi gak usah khawatir dengan pahala umrah, secara kaidah fikih insya Allah dapat. Lalu kedua, dabung lagi, coba lagi, masih ada waktu kok. Apalagi pintu ibadah umrah sangat terbuka pada masa ini. Coba jujur sama Allah, minta lagi sama Allah, bekerja keras lagi, nanti Allah akan memberikan taufik. Dan jadi kita dapat pahala umrah, nanti insya Allah bisa umrah lagi. Lalu kita akan dapat dapat ganti rugi di akhirat. Kalau dia gak bertobat dan gak memberikan harta kita di dunia, kita akan dapat di akhirat. Dan itu kita akan dapat pahala orang, atau kita akan transfer dosa kita. Ini gak, benar-benar gak merugikan kok. Tapi sabar dan coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah merahmati para ulama, Imam Al-Qayyim dan Ustaz beserta keluarga. Amin wa iyyakum rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang gadis berusaha berusia 42 tahun. Saya sedang proses menikah dengan duda ditinggal wafat usia 38 tahun dengan 6 anak. Secara agama beliau baik, sudah sama-sama mengikuti kajian sekufu secara agama dan konsep beragama. Secara keturunan nasab sudah diketahui, beliau adik dari suami adik sepupu. Beliau juga bekerja dan menurut cerita sepupu beliau juga sangat bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya dan milik anak-anaknya. Kedua, saat ini saya masih bekerja di kota yang berbeda dengan orang tua saya, dan duda ini juga bekerja di luar pulau. Namun secara fungsi beliau sebagai pemimpin bisa dibilang tidak ada masalah. Saya ada keinginan resign setelah menikah karena saya menyadari fitrahnya wanita di rumah mengurus suami dan anak. Namun orang tua saya keberatan jika saya resign dan menikah dengan duda 6 anak tersebut. Karena ada berbagai khawatiran, walaupun secara agama dan akhlak mereka merestui. Dan saat ini saya masih proses melobi dan memperkenalkan kepada orang tua. Mohon nasihatnya untuk selanjutnya saya harus seperti apa, dan ingin saya tanyakan juga, adakah hak dan kewajiban ibu sambung terhadap anak dari suami dalam agama? Apakah mengurus anak-anak suami bagian dari ketaatan kepada suami? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, dengan peta seperti ini ya, usia penanya 42 tahun, dan calonnya 38 tahun dan 6 anak. Dan di sisi lain positif, artinya menikah dengan sosok yang punya 6 anak jelas tidak mudah. Bayangkan 6 anak langsung hadir di hadapan kita, gak ada proses gitu loh. Ibu-ibu jadi seorang ibu dengan matang, dengan baik, di anak keberapa? Berapa persen seorang ibu jadi orang tua yang matang, jago, langsung di anak pertama? Ada di sini. Banyak tuh yang tidak gitu loh. Makanya kan banyak orang tua merasa bersalah ke anak pertama, karena dia merasa waktu anak pertama kayaknya aku gak maksimal aku ini gitu. Itu banyak sekali. Artinya orang tuh butuh waktu. Nah ini langsung 6. Tapi di sisi lain, sisi-sisi lainnya menarik gitu loh. Kafaatnya dapat, terus bertanggung jawab, terus kepemimpinannya oke, dan circle-nya kebaca gitu loh. Kan ini anak apa? Adik dari suami sepupu, adik sepupu. Jadi A1 lah, jadi bukan dari negeri entah berantah, tapi bisa dicek dan seterusnya. Walau kalian bisa op ya, inti dari menikah itu kan dengan siapanya gitu. Segala kendala kalau sosoknya itu bertakwa kepada Allah dan punya sisi kepemimpinan, dan kalau sebagai suami ya, insya Allah Allah akan kasih pertolongan, walaupun nggak ideal atau tidak ideal dalam semua sisi. Tapi hidup kan nggak ada yang ideal dalam semua sisi. Hidup tuh plus minus. Allah Ta'ala bisa, penanya bisa mempertimbangkan dan bisa mencoba. Maka saran simpel saya adalah, pertama jujur sama Allah, lalu kedua istikharah. Nanti lalu jalanin. Kalau memang itu terbaik, nanti Allah permudah. Kalau memang ini gak baik, nanti Allah akan palingkan. Tapi istikharah dulu, lalu jejaki, ketemu anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan apakah mengurus 6 anak itu salah satu bakti kepada suami? Insya Allah iya, sebagaimana hadis Jabir gitu loh. Dalam konteks adik-adiknya kalau Jabir. Jadi insya Allah itu termasuk bakti kepada suami yang besar. Tapi dan kita tampil apa adanya, bilang kita, artinya saya belum pernah menikah, jadi otomatis saya butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi kasih disclaimer dulu lah sama calon suami, dan jangan bicara muluk-muluk. Tapi pelajari 6 anaknya, pelajari sosoknya, karena memang itu bisa dipertimbangkan dengan kuat, dan musyawarah dengan orang-orang matang diantara penanya, baik di keluarga atau apa, yang ngerti kita lah, yang ngerti kita itu bekalnya kayak apa sih, sehingga bisa ngebaca ini cocok apa enggak. Jadi musyawarah dengan orang-orang yang matang, punya ilmu dan tahu kita. Kalau semuanya itu tawakal Allah. Tapi mungkin itu bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
1: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
0: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani. Walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tuh semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi pemainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah SWT.
2: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
3: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan, krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim gak suka sama ajaran Rasul SAW. Allah mengatakan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka gak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka gak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
4: Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Hendaknya bagi kita untuk tidak tertipu, ya, memejamkan mata kita dari fata morgana dunia ini, keindahan-keindahan dunia, jangan sampai menipu kita. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita bahwasanya innamal hayatud dunya laibu walahu wazina, bahwasanya dunia itu hanyalah permainan, hanya senda gurau, hanya perhiasan yang menipu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya khulwatun khadirah, dunia itu ya hijau dan manis. Wa innallaha mustahlifukum fiha, wa menjadikan kalian ada di muka bumi ini. Fayanduru kaifa ta'malun, Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattakud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Wattakun nisa, dan hati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Demikian juga Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaan umatku adalah pada harta. Jadi, ya, pejamkan mata kita dari fatamorgana dunia, ya, keindahan-keindahan dunia. Jangan sampai menjadikan kita tergila-gila dengan dunia, lupa akan tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah SWT. Ingat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya jembatan transit untuk kita. Ya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya, kita di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia akan menentukan nasib kita, ya, di akhirat nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka?
1: Semenit manfaat.
3: Perlunya rumah ini dijauhkan dari gambar-gambar. Ya, tidak perlu kita menggantungkan gambar di rumah. Ya, umpamanya gantungkan gambar itu di tembok, karena malaikat tidak mau masuk rumah yang disudah ada gambarnya. Padahal malaikat ini adalah yang mendoakan kita, masuk di rumah mendoakan kita. Demikian juga hendaknya rumah ini harus dijauhkan dari musik-musik, karena itu runnatus syaitan, perundungannya syaitan. Ya, jangan pakai musik. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, dan juga perlu kita, yaitu menasihati anak-anak kita, singkirkan rumah-rumah dari rumah kita hal yang menjadi lupanya kita ibadah kepada Allah. Nah, ini kaum muslimin, rumah itu akan bermanfaat jika kita jauhkan dari kemaksiatan, dan akan berbahaya apabila rumah ini digunakan untuk kemaksiatan.
1: Semenit manfaat.
2: Seorang wanita, ya, tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Makanya di situ la tungkah, tidak dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dengan, ya, saksi yang adil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wali dalam pernikahan itu adalah sebuah syarat sahnya pernikahan. Ya, sebagaimana ini madhab jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Maliki, semuanya menegaskan bahwa wanita tidak boleh menikah, tidak sah pernikahannya kecuali dengan saksi, sebagai penjagaan kepada kaum wanita, ya, sebagai penjagaan bagi kaum wanita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kelemahan mereka.
1: Semenit manfaat.
4: Seorang anak tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
1: Semenit manfaat.
4: Tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Ya. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Ya. Kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam, ya, menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang, tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini, tatkala Nuh menaiki bahteranya, menaiki kapalnya, dan anaknya masih tidak mengikutinya, Nuh tetap berusaha mengajak anaknya untuk ikut kepada keimanan. Itulah dawam terus menerus. Itulah sebuah tanggung jawab dalam pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal batas, yang dikenal tatkala Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Iman TV. Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
0: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Kitabul Iman, الباب الثامن عشر من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi yang diutus Allah kepada umatnya sebelumku melainkan mempunyai para penolong dan sahabat dari kalangan umatnya. Mereka mengamalkan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian berlalu generasi setelahnya yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan dan perintahkan. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang beriman. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka mereka adalah orang beriman. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang beriman. Dan tidak ada lagi setelah ini keimanan sekalipun seberat atom.

0: كتاب الإيمان الباب 16 من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
1: Dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berlaku baik kepada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.
2: Ustaz, saya mau tanya, saya berguru tahsin Al-Quran pada seorang guru di kampungku, tapi guru itu pelaku bid'ah dan suka ritual seperti dukun. Apakah amalan saya tertolak seperti hadis yang menjelaskan barang siapa mendatangi dukun, amalannya tidak diterima? Ampun, kesesok ngarani guru ngaji niku dadi dukun ya, kejawi wonten bukti-bukti ingkang nyata niku ingkang angka napa ingkang sepindah ingkang sak lajengipun nggih pinangka tumindak pinangka napa nggih pinangka tindakan preventif nggih jaga-jaga ngawekani niku nek pun cetha dheweke asring nindakake ritual perdukunan nggih mboten pareng meguru kalih dheweke pados guru tasin sanesipun kathah nggih. Kula mboten wonten genahke amalin jenengan mboten badhe dipun tampi niku kula mboten wonten nggih, sebab mboten mangertosi kahanan wonten kampung panjenengan niku sejatosipun kados pundi. Ning pinangka kagem ngawekani menawi panjenengan sampun mangertosi niku guru tahsin nindakake ritual-ritual sami ingkang dipun tindakake dening dukun nggih mboten pareng meguru malih dumateng piyambakipun, meguru dumateng tiyang sanes guru ngaji sanesipun ingkang langkung pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang resik saking tumindak-tumindak kesyirikan. Wallahu taala alam bissawab.

Orang yang sudah meninggal tidak boleh disebut almarhum. Sebenarnya apa artinya almarhum? Almarhum niku maknani pun tiang ingkang dipun rahmati dening Allah. Ini sesebutan almarhum menika mboten dipun keparengake menawi kita sedaya anggadai kapitadosan wong niki mesti dirahmati dening Allah, wong iki mesti ahli jannah, ahli swarga. Niku sing mboten pareng. Sebab menungso niku mlebu swarga napa mlebu neraka niku rak perkara gaib. Mboten-mboten ingkang mangertosi kejawi namung Allah. Mbok saleh kaya ngapa? Mbok haji pun ping sewidak nalika sedo mboten pareng awake dhewe mestike si fulan ki mesti mlebu swarga. Kanthi dipun sebut almarhum. Wong sing dirahmati dening Allah, ditresnani dening Allah, ateges dheweke mlebu swarga. Mesti dheweke sebab dheweke iki ustad sing soleh, sregep salat, sregep haji, sregep sedekah. Akhlakipun sae mesti mlebu swarga. Mboten pareng mestike niku mboten pareng. Sementara lagi mesti lagi melebu neraka menikah lagi mboten pareng. Okay. Si fulan ahli nar menikah mboten pareng. Dewa mesti melebu neraka mboten dipun kepareng lagi. Anaknya Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin wonten salah sawi jining fatwa. Ya mbak pun ngendika nalika tetembungan almarhum kalau niate mboten mesti lagi si fulan iku melebu swarga menika dipun keparengaken sami maknanipun kalian tetembungan rahimahullah mugi-mugi Allah paring rahmat kagem piyambakipun. Dengan niate mesti lagi si fulan mesti dirahmati dening Allah menika ingkang dipun awisi. Ananging nalika tetembungan almarhum kalau niate mboten mestake miturut fatwanipun Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menika dipun keparengaken. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

0: Ketika saya sholat di masjid, awalnya saya tidak tahu kalau di masjid itu ada kuburan. Sami, kalau pas ceramah pengajian itu telah tahkilan ini, betul ngerti. Ini kalau kok betul sholat temeriku. Jadi ini ceramah tok baru mulai. Ketika mau takbiratul ihram, saya melihat ada kuburan-kuburan di kiblat imam, tapi posisinya di luar ruangan. Tapi terlihat karena ada jendela kaca. Pertanyaan, sahkah sholat saya? Mungkin yang pun ngerti pun betul sah kek. Begitu.
1: Faedah kajian.
2: Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus, ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka.
3: Al-Iman TV.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-zikru inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna, وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al-Iman TV.
4: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para aulia, semua pada takut pada Allah ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka, untuk mereka minta pada Allah ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari, nangislah, mintalah kepada Allah azza wa jalla. Allah maha mendengar, Allah maha pemberi. Kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin, siapapun orangnya, dia membutuhkan Allah azza wa jalla, ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
5: Berapa banyak orang murtad karena didaya orang yang jahil. Orang itu sudah muslim, kenapa murtad? Karena dia mendakwai orang jahil. Datang kali buhal sering sehingga kamu kembali dalam keadaan rugi. Ini menunjukkan tidak semuanya orang menyampaikan dakwah walaupun terpaluk kondang kesana kemari, lalu kita dengar. Hati-hati dengan YouTube dan juga yang lainnya, bukan kita tidak pulih. Tetapi Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka perjelas. Dan internet itu apa sih mereka melangkah? Siapa yang bisa masuk mereka? Dan mereka mengajak dengan daya tarik-tarik tertentu. Ya. Dengan pancingan-pancingan tertentu, dengan bahasa-bahasa yang menarik. Sementara orang ahli tauhid apa adanya, karena orang tauhid tidak menipu. Orang ahli sunnah apa adanya, itu yang disampaikan, tidak perlu menipu.
6: Janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang, atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawal dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawal dari masyarakat ke masyarakat. Yang nantinya meluas sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik. Generasi-generasi yang saleh. Yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Zikir-zikir setelah sholat. 1. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam, Maha sejahtera, dan darimulah segala keselamatan. Maha suci Engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang kedua, membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Kekayaan dan kemuliaan tidak berguna bagi siapapun di hadapan-Mu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6615 dan riwayat Muslim nomor 593. Yang ketiga, membaca doa La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kami hanya menyembah kepada-Nya semata. Semua nikmat, karunia, dan pujian yang baik adalah milik-Nya. Tiada sesembahan yang benar selain Allah dengan memurnikan agama hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Hadis riwayat Muslim nomor 594. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah, dibaca 33 kali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dibaca 33 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dibaca 33 kali. Kemudian ditutup dengan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikala. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, membaca ayat kursi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dianjurkan pula membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keenam, membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tidak ada satu pun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul untuk mencapai derajat takwa, dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah menjauhi kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini.
3: Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam salatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Love TV. Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
2: Dan Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, siapa yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya?

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humayr ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
2: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila 700 du'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha.
2: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan, yang serupa hingga 700 tingkatan. Dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja, yang serupa dengannya.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

0: TV. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا

0: وبرقا.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan sore kali ini untuk kita mempelajari bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab, tentunya dengan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman di mana anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan sore kali ini kita bertemu kembali, bersua kembali untuk kita belajar bersama dalam pembelajaran bahasa Arab, yang dimana insya Allah pada kesempatan sore kali ini yang berbahagia, setiap hari Jumat kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Arab bersama guru kita Ustaz Nurkholis MPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, bagaimana kabar antum sore kali ini?
1: Bikhair,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Pada kesempatan sore kali ini kita membahas fi'il apa ini Ustaz?
1: Pada sore kali ini kita akan membahas fi'ilna wala yunawilu.
0: Bagi para pendengar maupun para pemirsa, seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Nurkholis Hafizahullah Ta'ala, insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas fi'il dari wazan fa'ala yaitu nawala. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, seperti biasanya nanti setelah Ustaz Nurkholis memberikan penjelasan pada sesi yang pertama, kita membuka sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin berinteraktif bersama beliau maupun praktek untuk tasrif dari fi'il nawala, bisa langsung di 0873x04x846. Insyaallah kita bisa berinteraktif melalui WhatsApp insyaallah taala. Baik, langsung saja kita berikan kepada Ustaz Nurkholis untuk sesi yang pertama ini memaparkan materi yang disampaikan insyaallah taala. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmatnya sehingga kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka di dalam pembelajaran tasrif. Dan pada sore kali ini kita akan membahas fi'il nawala yunawilu, ya. Ya, nawala yunawilu yang di dalam kamus ma'ani, ya. Nawala yunawilu diartikan dengan sallama ila atau a'ta. Hanya saja prakteknya dari makna nawala itu seperti seseorang mendekatkan sesuatu kepada orang lain dengan tangannya, gitu loh. Ya, misal si A dan si B. Nah, di dekat si B ini ada gelas. Kemudian si B mengambil gelas tersebut dan memberikan kepada si A. Maka ini nawala, ya, tangan si A yang mendekat ke tangan si B yang mendekat si A, yang mendekat ke si A untuk memberikan apa botol gelas, itulah yang disebut dengan nawala yunawilu. Ya, kalau tidak salah arti yang lebih apa namanya sesuai nawala itu bisa kita artikan dengan menyodorkan. Ya, nawala itu artinya kita menyodorkan begini. Atau nawala, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih muda, belum diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau berperang, artinya membantu atau ikut, ya, paman-paman beliau berperang. Tugas beliau itu munawalatus sihab, nawala sihab ila a'mamihi. Jadi beliau nyodorkan, yani asiham. Asiham itu apa ya? Kalau panah itu ada yang gini tuh kaos yang di maksud itu sih, maksudnya anak panah ya. Nah, jadi gitulah ya, jadulkan anak kemana, ke paman-paman beliau, ya. Itu nawala yunawilu. Kemudian yang kedua, ya, ada salah satu dari pemirsa yang mengikuti acara ini, namun qadarullah tidak mengikuti acara pembelajaran kami di awal-awal kami mengisi pembelajaran tasrif itu sekitar 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu, 2013 kalau tidak salah acara tasrif ini mulai ya, muncul. Ya. Sekarang 2026, berarti tidak terasa sudah 13 tahun ya. Dan kita belum selesai ini. Itu pun untuk mentasrif setiap contoh ya maksimal ada 4 fiil, atau setiap jenis tasrif ya ada 4 fiil saja yang kita tasrif, dan kita masih rubai, belum ke khumasi, belum ke sudasi ya, belum yang rubai mujarrad ataupun khumasi mujarrad, belum, ini masih mazid ya. Pertanyaan yang apa namanya ditanyakan kepada kami adalah tasrif lughawi dan tasrif istilahi itu apa ya. Secara sederhananya ya, tasrif lughawi dari atas ke bawah, tasrif istilahi dari samping kanan ke kiri ya, secara sederhana lah. Ini yang tersusun di kebanyakan buku ya. Ya, termasuk di buku Al-Amsilah, Amsilah itu tasrif ya. Cuma bukan itu definisinya ya. Jadi kalau tasrif lughawi itu adalah ya tasrif yang tidak memiliki perubahan makna. Jadi kata kerja tidak berubah maknanya. Yang berubah hanyalah fa'ilnya, pelakunya. Jadi kalau kataba artinya menulis, maka tidak berubah. Tidak berubah artinya menjadi tempat menulis, tulislah, tidak berubah. Tapi yang berubah adalah fa'ilnya. Maka kataba, kataba, katabu, ya kan? Kataba itu dia satu laki-laki menulis, kataba itu dua orang laki-laki menulis, katabu banyak laki-laki menulis. Nah, ini berubah, ini apa? Tasrif lughawi. Jadi perubahannya pada pelaku, bukan pada makna. Adapun tasrif istilahi, maka perubahan yang terjadi ada pada makna fi'il. Ya, perubahan yang terjadi ada pada makna fi'il. Ya. Misalnya kataba yaktubu kitabah. Kataba yaktubu kitabah katibun maktubun. Kataba artinya menulis, telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Kitabah tulisan. Kemudian katib yang menulis, maktub yang ditulis. Jadi bukan pelaku yang berubah, tapi memang makna dari kata berubah. Seperti begini, kalau istilah itu seperti aku menulis, dia menulis, kamu menulis, itu istilahi, maaf, lughawi. Tapi kalau istilahi itu seperti menulis, tulisan, ditulis, waktu menulis, nah gitulah. Jadi ada perubahan makna, ya. Jadi perubahan kata dari satu bentuk kepada bentuk yang lain yang melazimkan perubahan makna atau disertai dengan perubahan maknanya. Tapi kalau lughawi itu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang melazimkan tidak ada perubahan makna, namun yang berubah adalah pelakunya. Gitu loh. Nah, ini tasrif pengertian dari apa? Tasrif lughawi maupun istilahi. Oke. Sekarang kita akan tasrif bersama-sama ya. Mungkin bisa diperhatikan di layar kacanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawala nawala nawalu ya. Jadi kita di sini nih. Ya. Nawalana wala nawalu nawalat nawalata nawalna nawalat nawalata nawalna. Ulangi. Nawala nawala nawala nawalu nawalat nawalata nawalna. Kita ulangi. Nawala nawala nawalu nawalat nawalata nawalna. Ya, kita ulangi lagi. Nawala nawala nawalu nawalat nawalata nawalna. Huwa nawala huma nawala hum nawalu. Ya, jadi misalnya begini ya. Jadi kalau huwa nawala, ya, ya huwa nawala di sini, ya, artinya fi'il nawala, ya, itu bermakna atau fa'ilnya pelakunya adalah huwa. Huwa itu satu laki-laki, jadi nawala satu laki-laki, dia satu laki-laki. Jadi dia satu laki-laki telah menyodorkan. Kenapa telah? Ya, karena di sini ada madhi di sini. Ya, ya ada madhi. Ya, madhi ini artinya lampau, telah. Ya. Jadi seperti itu ya. Huwa nawala, huma nawala, hum nawalu. Nah, kemudian coba perhatikan ya. Setelah huruf lam di sini, ya, setelah huruf lam tidak ada huruf apapun. Adapun di huma, ya, setelah huruf lam ada alif. Ya. Hum setelah huruf la, huruf lam ada wawu. Nah, ada wawu. Ya. Jadi nawala tidak ada tambahan apapun. Nawala di akhirnya ditambahi alif. Nawalu di akhirnya ditambahi waw. Nah, ini kita terapkan di semua tasrif lughawi. Ya, artinya ketika dhamir hum dia diakhiri dengan waw. Ketika ya, misal huma di sini diakhiri dengan alif. Nah, adapun ketika misal huwa, ya, di sini tidak ada apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa. Nah, ini kita terapkan untuk semua fiil, ya. Madhi. Nawala, nawala, nawalu. Kemudian selanjutnya nawalat, nawalata, nawalna. Jadi hiya nawalat, huma nawalata, hunna nawalna. Nah, ya, kita perhatikan lagi. Ya. Ingat huruf ya. Ya, ini nawala, ingat. Perhatikan ya, huruf terakhir ini. Perhatikan. Nah, dalam tasrif lughawi pelaku itu jatuh setelah huruf lam. Ya, setelah huruf terakhir ini. Ya, setelah huruf terakhir ini ya. Ya, ini. Ya, pelaku itu jatuhnya di sini. Ya. Tuh. Makanya ketika misal huma, ya. Oh, sebentar ya. Di sini ya. Ya. Misal ketika huma, aduh. Begini ya. Ya. Oh, enggak kelihatan juga. Atau ya. Saya terus sebentar. Gini saya siap saja dulu. Kata yang kita pelajari adalah na wa la. Ini yang kita pelajari ya, na wa la. Nah, untuk tasrif lughawi, untuk tasrif lughawi yang berubah adalah fa'ilnya. Di mana kalau letak fa'il? Nah, fa'il itu terletak di sini. Setelah lam. Ini di sini letak fa'il, pelaku. Ya, ini pelaku. Pelaku. Nah. Misal misal huma ya. Nah, maka yang mewakili makna huma itu adalah na wa la. Ya. Diwakili oleh alif. Jika fa'ilnya itu atau dhamirnya itu adalah hum misal, maka menjadi na wa nawalu. Nah. Ya. Jadi hum diwakili oleh alwaw. Nah. Itu. Ya, ini saya ulang lagi ya, karena mungkin ada yang baru mengikuti. Nah. Seperti itu. Mari coba hiya. Nah, kalau hiya diakhir dengan ta sukun, huma nawalata. Ya, tak ditambah alif, hunna nawalna. Nah, kemudian anta, ini ya, anta, antuma, antum, ya, anti, antuma, antunna. Ya, jadi nawalta, nawaltuma, nawaltum, nawalti, nawaltuma, nawaltunna. Ya, berarti kan akhir dari anta ya. Tuma tum sama ta tuma tum nawalta anta ta nawalta antuma tuma nawaltuma antum tum nawaltum anti nawalti antuma nawaltuma antunna nawaltunna ana nawaltu nahnu nawalna. Ya, kita tasrif ya. Sekarang ya, nah, na wala na wala na walu na walat na qala tanawalna nawalta nawaltuma nawaltum nawalti nawaltuma nawaltunna nawaltu nawalna. Kemudian tasih secara mudhari. Nah, secara mudhari ini perhatikan nih. Ya. Di madhi tidak ada huruf sebelum nun. Ya, tidak ada. Nawala. Di mudhari ada hurufnya ya. Ya. Yunawilu. Ya. Itu. Kemudian di mudhari juga yunawilani ada hurufnya lagi. Jadi dalam mudhari ada depan, belakang itu ada tambahan. Yang depan itu disebut huruf mudhara'ah atau huruf yang ada di fi'il mudhari'. Ya. Kita ulangi ya untuk tasrif yunawilu, yunawilani, yunawiluna. Tunawilu, tunawilani, yunawilna. Kita ulangi yunawilu, yunawilani, yunawiluna. Tunawilu, tunawilani, yunawilna. Tunawilu, tunawilani, tunawiluna. Kita ulangi. Tunawilu, tunawilani, tunawiluna. Kita ulangi. Tunawilu, tunawilani, tunawiluna. Ya. Kita ulangi, maaf ya. Yunawilu, yunawilani, yunawiluna. Tunawilu, tunawilani, yunawilna. Kita ulangi lagi. Yunawilu, yunawilani, yunawiluna. Tunawilu, tunawilani, yunawilna. Huwa yunawilu, huma yunawilani, hum yunawiluna. Hiya tunawilu, huma tunawilani, hunna yunawilna. Ya, tunawilu, tunawilani, tunawiluna. Tunawilina, tunawilani, tunawilna. Tunawilu, tunawilani, tunawiluna. Tunawilina, tunawilani, tunawilna. Anta tunawilu, antuma tunawilani, antum tunawiluna. Anti tunawilina, antuma tunawilani, antunna tunawilna. Unawilu, nunawilu, unawilu, nunawilu, ana unawilu, nahnu nunawilu. Ya. Nawil, nawila, nawilu, amr sekarang. Nawil, nawila, nawilu, nawili, nawila, nawilna. Kita ulangi. Nawil, nawila, nawilu, nawili, nawila, nawilna. Nawil, nawila, nawilu, nawili, nawila, nawilna. Ya. Itulah tasrif secara lughawi. Dan sekarang tasrif secara istilahiyah. Ya. Wajahnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Atau fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nawala yunawilu munawalatan. Ya. Niwalan niwalan munawilun munawalun nawil la tunawil munawalun munawalun. Kita ulangi. Nawala yunawilu munawalatan niwalan niwalan munawilun munawalun nawil la tunawil munawalun munawalun. Nah, ini tasrif secara istilahi maupun lughawi dan kita kembalikan kepada pembawa acara.
0: Telah kita dengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Nur Qalis hafizahullah taala yang telah memberikan penjelasannya dalam materi kita pada kesempatan sore kali ini. Dan kita langsung membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraksi bersama kami untuk mempraktekkan fiil dari nawala bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Nampaknya ada telepon yang masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ani. Masya Allah, silakan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, Masya Allah, tafadhali Ibu Ani.
2: Ma'am, bismillah. Nawala nawala nawalu nawala nawalata nawalna nawalata nawaltuma nawaltum nawalti nawaltuma nawaltuna nawaltu nawalna.
1: Ma'am.
2: Umanawala Umnawalu Iyanawalat Umanawalata Unna Nawalna Anta Nawalta Antuma Nawaltuma Antum Nawaltum Anti Nawalti Antuma Nawaltuma Antuna Nawaltuna Anna Nawaltu Nahnu Nawalna Yunawilu Yunawilani Yunawiluna Tunawilu Tunawilani Yunawilna Anta Inam Tunawilu Tunawilani Tunawiluna Yunawiluna Iya Tunawilu Uma Tunawilani Una Yunawilna Anta Tunawilu Antuma Tunawilani Antum Tunawiluna Anti Tunawilina Antuma Tunawilani Antuna Tunawilna Anna Tunawilu Nahnu Tunawilu
1: Taib Hasan
2: Nawil Nawila Nawilu Nawili Nawila Nawila Anta Nawil Antuma Nawila Antum Nawilu Anti Nawili Antuma Nawila Antuna Nawilna
1: Taib Hasan Nah Ibu Ani Nahnu mudhari'

0: kamu satu laki-laki, sodorkanlah.
1: Abil.
0: Baik. Mereka banyak perempuan telah menyodorkan.
1: Nawalna.
0: Baik. Kamu satu orang perempuan sedang menyodorkan.
1: Tunawilina.
0: Baik. Saya telah menyodorkan.
1: Nawaltu.
0: Baik. Mereka banyak perempuan sedang menyodorkan.
1: Nawilna.
0: Baik. Nah, sekarang yang istilah itu tafadhali ibu ani.
1: Nawala yunawilu. Munawalatan. Waniwalan. Niwalan. Bahwa munawilu.
0: Munawilun. Terus
1: munawilun.
0: Munawilun. Fahuwa munawilun wadaka munawalun.
1: Fahuwa munawilun wadaka munawalun.
0: Aywah, naam sahih.
1: Nawil katu nawil munawalun. Munawalun.
0: Aywah, naam. Apa arti munawilun?
1: Munawilun, tak?
0: Iya, artinya apa?
1: Orang yang menyodorkan.
0: Kalau la tunawil?
1: Jangan kamu sodorkan.
0: Kalau nawil?
1: Sodorkanlah.
0: Kalau munawalun, munawalun?
1: Tempat atau waktu untuk menyodorkan.
0: Naam, tayyib. Coba sekarang. Waktu menyodorkan makan siang jam 1. Apa artinya? Terjemahkan ke
1: dalam. Munawalun.
0: Makan siang apa?
1: Makan siang.
0: Apa makan siang ibu ani? Al-Ghuda. Al-Ghuda.
1: Al-Ghuda.
0: Al-Ghuda. I. Naam. Apa? Jam satu. Sa'atun.
1: Sa'atun.
0: Wahidatun.
1: Wahidatun.
0: Iya, apa? Coba.
1: Munawalun.
0: Munawalul.
1: Munawalul.
0: Kodai.
1: Kodai. Sa'atun wahidatun.
0: Ayu ahsan. Sahih. Ada pertanyaan ibu ani?
1: Ya tak apa, belum saat.
0: Masya Allah, alhamdulillah, paham, alhamdulillah.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Ani, Masya Allah, dari Surabaya yang telah yang berpartisipasi pada kesempatan sulit kali ini dalam pembelajaran kita langsung praktik bersama guru kita Ustaz Nur Khalis di fi'il nawala yang artinya tadi yang disebutkan oleh beliau yaitu menyodorkan. Tapi kita buka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba kembali setelah Ibu Ani, yang ingin berinteraktif kepada beliau atau yang ingin praktek terkait tasrif istilahi maupun lugawi, bisa langsung di 0873x04x846. Baik, nampaknya ada penerbit yang telah masuk. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ummu Abdillah.
3: Naam,
2: Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Abdillah, tafadhali.
3: Nawala, Ustaz.
0: Nah,

0: Nawala, nawala, nawalu. Nawala, nawalata, nawana.
1: Nawalna.
0: Nawana. Nawati, nawatum, nawata, nawatuma, nawatum, nawati, nawatuma, nawatuna, nawalna, nawatu, nawalna. Uwa nawala, huma nawala, hum nawalu, iya nawala, huma nawalata, huna nawalna, anta nawalta, antuma nawatuma, antum nawatum, anti nawati, antuma nawatuma, antuna nawatuna, ana nawatu, nahnu nawana.
1: Ahsant.
0: Yunawilu sanya.
1: Naam.
0: Yunawilu, yunawilani, yunawiluna. Tunawilu, tunawilani, yunawilna.
1: Naam.
0: Tunawilu, tunawilani, tunawiluna, tunawilina, tunawilani, tunawilna. Huwa yunawilu.
1: Sebentar, ana nahnunya belum.
0: Oh iya, ana unawilu nahnu nu nu nunawilu. Huwa yunawilu, huma yunawilani, hum yunawiluna, iya tunawilu, huma tunawilani, huna nu yunawilna, anta tunawilu, antuma tunawilani, antum tunawiluna, anti tunawilina, antuma tunawilani, antuna tunawilna, ana unawilu, nahnu nunawilu.
1: Naam.
0: Nawil.
1: Naam.
0: Nawila, nawilu, nawilna,
1: nawili,
0: nawili, nawila, nawilna, anta nawil, antuma nawila, antum nawilu, anti nawili, antuma nawila, antuna nawilna.
1: Baik. Hum madhi.
0: Nawalu.
1: Naam. Anta mudhari.
0: Tunawilu.
1: Naam. Nahnu mudhari.
0: Nunawilu.
1: Tayyib. Anti madhi.
0: Nawil nawati.
1: Naam. Antunna amr.
0: Nawilna.
1: Baik. Kemudian hum mudhari. Hum mudhari.
0: Yunawiluna.
1: Kemudian hunna madhi.
0: Hunna madhi. Hunna hunna. Nawana.
1: Nah, kemudian antum amr.
0: Nawilu.
1: Baik. Mereka banyak perempuan telah menyodorkan.
0: Nawala, ya nawala.
1: Kalian banyak perempuan sedang menyodorkan.
0: Kalian, yunawilna.
1: Perempuan, kalian perempuan.
0: Kalian perempuan, kalian tunawilina.
1: Oh.
0: Tunawilna.
1: Mereka banyak laki-laki telah menyodorkan.
0: Mereka banyak telah menyodorkan. Nawalu.
1: Nah. Nawalu. Kalian dua orang laki-laki sedang menyodorkan.
0: Tunawilu. kawilani.
1: Naam. Kalian satu orang perempuan menyodorkanlah.
0: Nawili.
1: Ahsan, ahsan. Jawab sekarang yang istilahi. Umar Abdillah, tafadhali.
0: Nawala yunawilu.
1: Apa?
0: Nawala yunawilu munawalatan. Niwalan. Niwalan. Munawilu.
1: Munawilun.
0: Munawilun munawalun. Nawil ratu nawil mula muna muna munawalun. Munawalun.
1: Oh, iya. Orang yang menyodorkan apa?
0: Munawilun.
1: Naam, jangan kamu menyodorkan.
0: Ratu nawil.
1: Sedang menyodorkan.
0: Yunawilu.
1: Waktu atau tepat menyodorkan.
0: Munawalun, munawalun.
1: Taib. Nah, sekarang, taib sekarang. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya adalah orang yang menyodorkan makanan di pagi hari.
0: Unawilu.
1: Saya adalah orang.
0: Unawilu.
1: Perhatikan, saya adalah orang yang menyodorkan makanan di pagi hari.
0: Anda munawilun toaman fi
1: pagi ya
0: fi sobahi. Anda munawilun toaman fi sobahi.
1: Nah, Hasan, sahih. Naam, tahib misalnya. Nawaltul mushafa ila abi.
0: Nawaltu aku menyodorkan apa?
1: Mushaf. Al mushafa ila abi.
0: Ila abi. Aku menyodorkan mushaf kepada bapakku.
1: Ahsan, sahih. Ada pertanyaan?
0: Belum, Ustaz.
1: Naam.
0: Saya kumulakan Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ucapkan jazakillah khairan kepada Ibu Ummu Abdillah dari Solo yang telah memberikan partisipasinya pada kesempatan sore kali ini dalam pembelajaran pada pembelajaran sore kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu Ummu Abdillah dan juga yang lainnya. Tapi sebelum nampaknya kita sudah akhiri dari sesi yang kedua ini, sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat bagi para pendengar maupun para pemirsa. Namun sebelum itu kita dengarkan nasihat atau kesimpulan dari Ustaz Nurqalis pada kesempatan sore kali ini. Silakan Ustaz.
1: Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara di sore kali ini ya. Dan ini adalah fiil terakhir yang kita tasrif dari bab apa namanya? Ajwaf Al-Wawi ya. Yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang di apa namanya? Pekan depan insyaallah kita akan mentasrif contoh fiil yang lain ya. Kita sudah selesai dari Ajwaf Al-Wawi, nanti kita akan mentasrif jenis yang lainnya. Tapi masih dalam bab fa'ala yufa'ilu. Dan sebelum kita akhiri acara pada sesi kali ini, maka kami sekali lagi memotivasi untuk diri kami pribadi secara khusus dan para pemirsa serta para pendengar yang mengikuti acara ini dimanapun Anda semua berada, bahwasanya bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam dan kita tidak akan mungkin memahami agama Islam kecuali dengan bahasa Arab ya, karena cukup banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita temukan di kitab-kitab para ulama ataupun di satu pembahasan khusus yang menerangkan tentang hubungan bahasa Arab dengan ilmu Islam, atau ada yang spesifik lagi, hubungan bahasa Arab dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yakni pemahaman terhadap teks-teks agama itu benar-benar terkait dengan bahasa Arab, ya. Dan juga bahasa Arab ini bahasa yang mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad yassarna dzikra, ya, yang maknanya bahwasanya Allah taala telah memudahkan Al-Qur'an, ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan dzikir Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya bahwasanya makna di antara makna Allah taala memudahkan Al-Qur'an adalah Allah memudahkan untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Ya. Kalau ada yang beranggapan bahasa Arab itu sulit, ya, maka ini adalah anggapan yang sangat-sangat keliru. Karena Allah sudah berjanji akan memudahkan Al-Qur'an, dan di antara maknanya adalah Allah memudahkan untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Karena tidak mungkin, ya, Al-Qur'an mudah dipahami, namun bahasa untuk memahami Al-Qur'an itu sulit dipahami. Ini tidak mungkin, ya, sesuatu hal yang bertolak belakang, ya. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Kemudian bagaimana supaya kita semangat untuk tetap belajar bahasa Arab? Yang pertama adalah kita yakini bahwasanya belajar bahasa Arab dengan niat untuk memahami Al-Qur'an, As-Sunnah adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak sia-sia. Setiap detik yang kita sempatkan, setiap menit, setiap waktu, insyaallah akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal ibadah. Yang penting kita istiqomah. Ya, man sabara wasala. Siapa yang sabar akan sampai, ya. Namun siapa yang tergesa-gesa tidak akan sampai, ya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi para pemirsa yang mengikuti acara ini sejak awal tadi.
2: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Nurqalis MPD Hafizahullah Taala yang telah memberikan kita faedah dari pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab dari ilmu tasrif atau ilmu sharaf, yang insyaallah kita bisa menyimaknya setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, live-nya di Aliman TV maupun Radio Soreman. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga menambah ilmu kita dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan terus kajian bersama beliau, kajian pembelajaran bahasa Arab, ilmu sharaf bersama guru kita Ustaz Nurqalis MPD Hafizahullah Ta'ala, live hanya di Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman. Saya mewakili kurang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Yuk, Aliman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
6: Dengan wahyu ini.
7: Dan kelimatan yang paling besar, ayolah, tentunya adalah kelimatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah SWT, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam, dan dia adalah agama seluruh nabi dan juga para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allaj, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, mereka adalah saudara. Ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tetapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
1: Faedah kajian.
8: Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan di sini khuluq 'adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.
9: Al-Qayyim mengatakan di sini, fahayatur ruh bihayati hadhil kalimati fiha, hidupnya roh seseorang, seorang hamba itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut, dalam roh tersebut. Subhanallah. Kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya?
10: Faman ghaiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maka tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golongan.
11: Ambillah akidah ini dari Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka.
12: Wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa mencari ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka.
10: Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sholat beliau, wudhu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
13: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini, kullu munafikin, setiap orang munafik, alimul lisan, yang pandai bicara, pandai menipu, pandai merayu. Ketika ada orang munafik itu orang kafir, cuma menampakkan keislaman. Ya berdalil, tapi hatinya memusuhi kita. Cuma bagaimana bisa membujuk kita dengan kata-kata yang halus? Makanya orang munafik itu mulutnya jahat. Idza hattasa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang seorang ustaz, orang alim, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum. Saya ini dengan kamu loh. Saya ini temanmu. Innama nahnu mustazi'un. Saya ini ketika duduk dengan seorang-orang ustaz itu aku ini ingin mengajak si dia.
10: Perlu bapak dan ibu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian ini tidak bisa kita atur dengan diri kita. Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan kematian beliau. Maka dengan ini berarti kita harus siap-siap untuk mengingat, siap-siap untuk berangkat. Siap-siap untuk pergi, terutama bagi yang sudah lanjut usia. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Karena mengingat kematian bagi orang mukmin berarti dia mengingat akan bekal yang dibawa. Sedangkan bapak dan ibu sudah paham bahwasanya orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
14: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Allah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulumsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'a'ul khuruj minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
2: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
4: Yuk, umroh bersama Madai.
5: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
6: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook.

0: makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: rajulin minni wala quwwa.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
0: Doa lubsis thawbil jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
0: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
0: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
0: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
0: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
0: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
0: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: Du'a dukhulil khala'.
1: Doa masuk WC.
0: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Du'aul khuruj minal khala.
1: Doa keluar WC.
0: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: Al-zikru inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang.

0: dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wazidni nura wazidni nura wazidni nura wahab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Semenit manfaat.
2: Nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tak terhitung. Dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Allah jadikan kita orang-orang yang senang belajar agama. Karena kita ketika senang belajar agama, maka itu pintu menuju kebaikan, jalan menuju surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Rasulullah menyebutkan sebab kemudahan ke surga adalah salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna hissi. Menempuh jalan berarti kita berjalan naik kendaraan menuju majelis ilmu. Ini termasuk mansaraka tariqan. Makna yang kedua adalah menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, murojaah, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada jalan menuju ilmu. Maka kita menjalani sebab ini, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surganya. Allahumma amin.
1: Semenit manfaat.
2: Orang kalau sudah direkomendasikan Nabi, orang ini calon penghuni surga, pasti meninggal di atas Islam. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. Pasti istiqamah, pasti mereka membawa Islam, meninggal di atas iman dan Islam dan tauhid. Lihatlah sahabat Ukasa bin Mihsan. Beliau meninggalnya apa? Meninggalnya di peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad. Bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya pada zaman sahabat Abu Bakar. Rekomendasi. Sebaliknya, orang kalau sudah dicap oleh nas Al-Quran seperti Abu Lahab, wa mar'atuhu dan istrinya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ronda talab wa mar'atuhu ammalat al-hatab. Disebutkan saat keduanya seker buker. Rekomendasi dan ta'yin cap apabila datang dari Allah dalam Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka pasti sesuai dengan kenyataannya. Karena itu wahyu. Al-Quran wahyu, begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu yang terjadi adalah seperti yang diberitakan oleh wahyu, dan seorang yang beriman beriman dengan itu.
1: Semenit manfaat.
2: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan suatu subhanallah, atau melihat suatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan mengucap apa? Subhanallah. Takjub dengan suatu atau melihat suatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau suatu yang tidak patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdih. Zikir yang agung adalah subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala, yaitu menetapkan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.
1: Faedah kajian.
3: Dalam surah Al-Sa'd selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan, keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat, makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah, untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihatnya untuk kita Allah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifaq, bukan kemudian bertampil dengan nifaq. Apa itu nifaq? Munafik, luar dan dalam berbeda. Senyum tapi hatinya murka. Ya, menyapa tapi hatinya benci, tidak. Tidak. Maka itu kata Allah SWT dalam surah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai', bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian. Ya. Standar penyelesaian kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan? Ya. Bukan kembali kepada otak manusia. Bukan kembali kepada nafsu manusia. Tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembali kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, satu kepingin ini, satu kepingin itu, caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yastrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib, bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran, akibatnya dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. "Sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya." Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita solehah ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak. Dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah

0: hatinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru binul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat, membawa pedangnya, dan dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faran dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling menyintai dengan tulus di dunia." Semoga Allah meridai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.
2: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جامد وشعب سيف وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابق.

0: Faedah kajian.
1: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Ini saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal'iyadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita, ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak?

nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafaur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang ke-8, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi 'alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya, dilarang di sana sini, ya, diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap, kita harus siap mental. Yang ke-8, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah. Selamat tinggal, ya. Surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran. Meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang ke-9, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan

ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlus sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Faedah Kajian. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan mazaghal basar wa matagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus, ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat agung.

Faedah Kajian. Bagaimana keadaan ya di zaman Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman tersebut? Ya tatkala sudah menumpas yaitu Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ternyata kehidupan di zaman Nabi Isa alaihi salam itu kehidupan yang amat sejahtera. Ya, amat sejahtera, amat bahagia, penuh dengan rasa aman. Sampai-sampai nanti ada penjelasannya dalam sebuah hadis, ya. Bagaimana kesejahteraan yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita pernah menjelaskan tatkala Nabi Isa itu turun ke dunia, ya, menjadi hakim yang adil, maka Nabi menjelaskan wala tutrakannal qilas fala yas'a 'alaiha. Sampai-sampai unta-unta yang masih muda itu ditinggalkan, dibiarkan, ya, wala yas'a 'alaiha, enggak ada yang memperhatikan. Unta-unta yang muda yang biasanya dicari-cari oleh orang itu dibiarkan, enggak ada yang ingin, enggak ada yang pengen, ya, dibiarkan. Wala tadhhabanna sahna wat tabaghut wat tahasud. Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut, ya, tidak ada namanya perselisihan, tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada yang namanya at-tabaghut, saling marah, ya, bahkan tidak ada yang namanya hasad. Jadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang namanya hasad, nggak ada. Kalau kita sekarang kan ada teman kita yang punya atau mendapatkan kenikmatan sudah hasad, tapi di zamannya Nabi Isa nggak ada hasad, hilang semuanya. Walatat hadanat tahasud wattabahud, bahkan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam walayad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Ada orang yang ya mengajak, ini loh harta, ini loh harta, nggak ada yang menerima, nggak ada yang menerima, saking cukupnya, saking sejahteranya, ya, dikasih harta itu loh, nggak ada yang menerima. Kalau sekarang dikasih apa itu sudah masya Allah sampai gesek-gesekan. Ayo, di zaman itu enggak ada hasad, enggak ada tabaghut, saling benci, enggak ada hasad yang lainnya. Ya. Kemudian sampai-sampai dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim pula, ya, tatkala atau setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, kan sudah dibersihkan semua itu permukaan bumi sehingga bersih. Setelah itu, ya, bumi ini bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian langit bisa yaitu menurunkan air, sampai-sampai harta di zaman tersebut berkah. Ya, susu unta yang mau melahirkan itu mencukupi satu kampung. Satu kampung ini lumayan besar, ya. Kemudian susu sapi yang mau melahirkan itu mencukupi satu marga, satu kabilah. Ya, bagian dari kampung. Kemudian susu kambing yang mau melahirkan itu mencukupi karib kerabat, saking berkahnya. Saking berkahnya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang menjelaskan bagaimana keadaan di masa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dijelaskan di sini bahwasannya Nabi Isa tatkala sudah membunuh Dajjal, maka ya tersebar rasa aman di antara manusia, sampai-sampai hatta tarta'al asad ya ma'al ibil, sampai-sampai yang namanya singa itu bermain-main dengan unta, maksudnya beriringan. Wan nimar ma'al baqara, dan macan itu bisa beriringan dengan sapi. Wadhi'ab ma'al ghanam, dan serigala itu bisa beriringan dengan
yaitu domba. Wayal absibyan bil hayyat wala tadurum. Bahkan anak-anak kecil itu bisa mainan ular-ular. Bukan ular-ularan lo ya. Ular beneran. Wala tadurum dan tidak membahayakan anak-anak kecil tadi. Saking amannya. Ya, kemudian juga ya dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, saking makmurnya apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya seandainya kamu ya menanam benih di Bukit Shofa, ya, lau badarta habbaka ala shofa la nabata. Seandainya kamu menanam benih di Bukit Shofa, maka akan tumbuh. Ya, padahal kan bukit itu kan, tapi tumbuh saking makmurnya. Hatta yamurru rajul 'alal asad fala yadhurru, sampai-sampai ada singa yang lewat di orang itu enggak membahayakan. Enggak membahayakan.

0: Semenit Manfaat.
1: Hendaknya bagi kita untuk tidak tertipu, ya, memejamkan mata kita dari fata morgana dunia ini, keindahan-keindahan dunia. Jangan sampai menipu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengingatkan kepada kita bahwasanya innamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zina, bahwasanya dunia itu hanyalah permainan, hanya senda gurau, hanya perhiasan yang menipu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya khulwatun khadirah, dunia itu ya hijau dan manis. Wa inna waha mustahlifukum fiha, wa menjadikan kalian ada di muka bumi ini. Fayanduru kaifa ta'malun, Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattakud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Wattakun nisa, dan hati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Demikian juga Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaan umatku adalah pada harta. Jadi, ya, pejamkan mata kita dari fatamorgana dunia, ya, keindahan-keindahan dunia. Jangan sampai menjadikan kita tergila-gila dengan dunia, lupa akan tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya jembatan transit untuk kita, ya. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti, ya. Kita di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia akan menentukan nasib kita, ya, di akhirat nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka?
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Akhwani wa akhawati fid din, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV, para pemirsa Al-Iman TV, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim. Bersama kita membaca dan mempelajari tafsir Al-Jalalain. Kita sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke-102. Ayat ini dikenal dengan ayat salat khauf, salat yang dikerjakan di saat orang itu sedang kalut, sedang ketakutan, misalkan pada waktu perang atau yang semisalnya. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina." Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza kunta," berkata Imam Syafi'i rahimahullah, pada firman Allah, "Wa idza kunta," apabila engkau ya Muhammad, wa Muhammad haziran, berada, enggak sedang safar, enggak sedang ghaib gitu ya, tapi hazir, ada di tengah-tengah mereka. Haziran fihim, berada di tengah-tengah mereka. Wa antum takhafuna al-adu, tatkala itu kalian sedang takut musuh. Gambarannya pada waktu terkecamuknya peperangan, pada waktu situasi sedang dalam kondisi perang. Wa antum takhafuna al-adu, dan kalian itu khawatir adanya musuh. Maka fa aqamta lahumus salata, lalu engkau itu mau menegakkan salat, mau melakukan salat bersama kaum muslimin yang lain.

وهذا كتب الشيخ رحمه الله تعالى وهذا جري على عادة العرب في الخطاب. Ini bahasa ini itu mengikuti adatnya bangsa Arab, adatnya Al-Quran, adatul Quran fil hitab, mengikuti adatnya Al-Quran saat berbicara. Kalau mafhum lahu, maka tidak ada makna kebalikannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Taala mengatakan wa idza kunta fihim فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَةِ bahasanya Allah فَإِلَا كُنْتَ فِيهِ apabila engkau bersama mereka Muhammad. Itu tidak ada makna pemahaman hukum ini hanya berlaku kalau Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka. Kalau tidak ada, maka hukum ini tidak berlaku. Jadi misalkan begitu. Jadi bukan begitu makna dari ayat ini. Ayat ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan وَإِلَا كُنْتَ فِيهِمْ apabila engkau berada di tengah-tengah mereka? Ya karena memang fakta lapangannya tatkala itu Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Dan memang gayanya Al-Quran itu kalau ngomong wahai-wahai gitu ya, karena memang lokasinya, kondisinya begitu. Tidak berarti hanya untuk dia tok. Dan itu memang mengikuti adat bangsa Arab kalau ngomong. Misalkan tatkala Rasulullah SAW itu ngomong sama Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad la tada'anna an taqula dubura kulli salah, kamu itu jangan tinggalkan untuk berdoa setiap selesai sholat atau di akhir sholat. Engkau itu mengatakan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bukan berarti Rasulullah SAW mensyariatkan, menganjurkan, memerintahkan untuk berdoa dengan doa itu untuk mu'attaq. Bukan. Karena memang yang di depan beliau saat itu adalah mu'at. Adapun yang diperintahnya berlaku untuk beliau dan berlaku untuk semua yang lainnya. Begitu juga ini, begitu juga dengan di sini. Ini juga berlaku untuk beliau, juga ini berlaku untuk ini berlaku saat kaum muslimin ada ditunggui masih bersama Rasulullah SAW, juga berlaku untuk kondisi yang lainnya. Nah, siapa yang mengatakan di sini fahadha yani jariyun ala adatil Qur'an fil khitab fala mafhuma lahu, maka tidak ada pemahaman kebalikannya. Maka yani apabila kondisi sedang dalam kondisi takut adanya musuh, takut diserang oleh musuh, takut disergap oleh musuh gitu ya, dari kalangan orang-orang kafir, maka caranya sholat Allah rubah untuk agar bisa sholat, tetap sholat berjamaah tapi tetap waspada dengan serangan dadakan para musuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mengatakan falatakum ta'ifatum minhum ma'ak, jadi orang yang sholat, jamaah yang sholat itu dibagi dua kelompok. Anggaplah kelompok yang misalkan mereka sholat itu ada 6 saf gitu ya, maka berarti 3 saf. Satu bergampang, tidak masalah. Jadi kelompok yang pertama, 3 saf yang pertama, anggaplah kelompok A. 3 saf yang kedua, berarti 4, 5, 6, itu kelompok B. Nah, walatakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka yang sholat di belakangmu itu sebagiannya saja, anggaplah A. Wa tata'akhkharu ta'ifatun, kelompok yang lain akan mundur, anggaplah B. A yang di belakang Rasulullah sholat, yang B akan mundur, yang B itu akan mundur. Waliyakhulu ay at-ta'ifatul lati qamat ma'ak aslihatahum, jadi aslihatahum, maka hendaknya orang kelompok yang berdiri bersama kamu mengambil aslihatahum, senjata mereka, ma'ahum bersama mereka. Jadi mereka tatkala sholat tetap bawa senjata, senjatanya ya diletakkan tapi nggak jauh dari dia, atau disarungkan, dicantolkan di punggungnya atau apalah gitu. Jadi yang penting itu tetap bawa senjata. Aslihatahum ma'ahum fa'idhazali itu apabila mereka sujud aysallu apabila mereka itu sholat falyakunu, maka hendaknya kelompok yang berikutnya, ta'ifatul ukhra, kelompok yang B,
miwaraikum di belakang kalian. Yahrusuna yang mereka itu kelompok pengawasnya itu menjaga ila antaqus salata sampai mereka itu menyelesaikan salat. Wa tadhhabu hadhihi ath-ta'ifah tahris lalu kelompok yang pertama sekarang yang menjadi penjaganya. Wa ta'ti ta'ifatun ukhra lalu kelompok yang B yang satunya tadi itu lam yusalli yang belum salat fal yusallu ma'ak maka hendaknya mereka itu salat bersamamu. Wa yakhudhu hidrahum dan hendaknya mereka tetap waspada bawa senjata wa aslihatahum dan bawa senjata ma'ahum bersama mereka ila antaqlus salata sampai kalian itu menyelesaikan salat. Waqad fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika demikian yang praktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di batni nakhlin di sebuah tempat batni nakhl. Rawahu Syaikhani wa Bukhari dan Muslim. Nah, pada zaman yang dimulakan Subhanahu wa taala. Salat itu ibadah teragung yang enggak pernah gugur dalam kondisi apapun. Berat apapun sakitnya fisik, yang penting tidak sampai menghilangkan akal. Yang penting tidak sampai menghilangkan akal. Apabila sampai menghilangkan akal, gitu. Apabila sampai menghilangkan akal, orang itu akalnya hilang, maka sudah gugur darinya kewajiban. Tidak lagi wajib sholat, tidak lagi wajib ibadah-ibadah yang lainnya karena akalnya telah hilang. Adapun kalau sakit itu adalah sakit fisik, maka sholat itu tidak pernah gugur selama-lamanya sampai orang itu meninggal ini dunia. Sampai orang itu ini meninggal dunia. Lah sholatnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lah sampai pun pada waktu berkecamuknya perang, pada waktu adanya perang ini, maka sholat itu tetap dilakukan dengan berjamaah. Bagaimana caranya? Sholat itu tetap bisa dilakukan dengan berjamaah dan jamaahnya sekali sholat, tapi dengan merubah sebagian dari tata cara sholat, dengan cara merubah sebagian dari ini tata cara sholat. Nah, bagaimana bentuknya? Sholat itu kan mestinya semuanya menghadap kiblat. Mestinya tidak banyak gerak. Mestinya dari sholat itu bersama imam dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Mestinya itu, pokoknya berbagai macam mestinya begitu. Tapi tatkala dalam kondisi yang kayak tadi, kondisi mencekam, tatkala perang kayak tadi, maka hukum itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga kalau nanti ada serangan dadaan di tengah-tengah salat. Gimana caranya? Pasukan dibagi dua. Ada kelompok yang pertama sama kelompok yang kedua. Yang saya gambarkan tadi adalah kelompok A sama kelompok B. Jadi kalau jumlah jamaahnya ada 10 saf, berarti 5-5. Oke. 4 saf 2-2 gitu ya. Makanya kelompok yang pertama sama kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang pertama itu salat dulu bersama imam. Salat menghadap kiblat bersama imam. Setelah salat menghadap kiblat bersama imam, di rakaat yang pertama sambil salat itu sambil memegang senjata atau siap bersenjata. Kemudian dia salat. Setelah salat, maka kelompok yang satunya lagi itu tidak menghadap kiblat, agak jauh dan berjaga-jaga bawa senjata lengkap, memperhatikan area di mana kira-kira letak pasukan musuh akan menyiapkan serangannya. Nah, setelah kelompok yang pertama itu sudah menyelesaikan satu rakaat, mereka berdiri ke rakaat yang kedua. Jadi maka kelompok yang B yang tadi itu maju, kelompok yang A itu mundur, gantian. Yang ini sholat, lalu yang sini yang setelah selesai sholat tadi ganti menjaga. Jadi ganti menjaga.
catatan perincian hukum ini ada di kitab-kitab fikih. Perincian hukum ini adanya di kitab-kitab fikih, tidak mungkin ini untuk kemudian kita paparkan di majelis tafsir ayat yang mulia ini. Kita mulai pembahasan tafsirnya. Wadalladzina kafaru, orang-orang kafir itu kepingin, senang gitu. Lau tawafulun, seandainya kalian itu lalai, lalai sholat semua gitu, itu diincar oleh orang-orang kafir. Harapannya dengan diincar itu, begitu mereka lengah, bisa langsung diserbu dadaan. Bisa langsung diserbu dadaan. Makanya kan ada kelompok itu yang dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mewaspadai gerakan musuh dan bawa senjata lengkap, dan bawa ini senjata. Nah, itu gambaran yang ada. Itu adalah ini gambaran yang ada. Nah, wadalladzina kafaru, orang-orang kafir itu kepingin, lau tawfulun, kalau kalian itu lalai dulu sebentar. Ila kuntum ila salati, kalian itu lalai tatkala kalian itu sholat, an aslihatukum, dari senjata kalian, wa amdiatikum, dan barang-barang kalian, bayamiluna alaikum mayyata wahidah, lalu mereka akan menyerang dengan serangan dadaan. Bayamiluna alaikum mayyata wahidah, mereka menyerbu sekali serbu dadaan. Bian yahmilu alaikum bayakhulukum, dengan mereka membawa pada kalian untuk mengambil kalian. Wahada illatul amri bi akhadis silah, dan ini adalah illah kenapa kalau Rasulullah memerintahkan untuk mengambil senjata. Fala tahmiluha, fian wala junaha alaikum, tapi tidak ada dosa atas kalian. In kana bikum adzan min matarin, jika ada hujan. Kuntum marra, atau kalian sedang sakit. Antara'u aslihatakum, kalian itu meletakkan senjata kalian. Wala tahmiluha, dan jangan kalian menghunusnya. Wahadi yufid ijab hamliha inda adamil ulur, dan ini adalah menunjukkan wajib. Nah, itu sampai sebelum ada ulur. Mengatakan aku teman Allah antara wasilah atau kumpul atau hamilah jangan kamu bawa. Wadifit ijab hamilah ala ad inda adamil udar. Wahai ahadu kaulai syafi'i, dan ini salah satu dalam mendapat imam syafi'i. Annahu sunnah berfirman adalah sunnah. Yang merujih, dan itu yang dikuatkan, gitu. Yang dikuatkan, yang merujih. Kata beliau, mengatakan mendapat yang kedua dari pemaparan yang anda katakan tadi. Wahulu hadrakum, dan ambillah hati kehati-hatian kalian. Hati-hati. Minal adu, dari musuh. Ay ihtarizu minuhu mastata'atum, menjauhlah kalian semampu kalian. Innallaha addari kafirina ala bemuhina. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk orang-orang kafir azab yang pedih. Ay za'ihanatin, ini azab yang menghinakan, yang merendahkan. Ini yang mereka bahasa di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berkait dengan ayat tentang sholat khauf, gitu. Ada cara-cara khusus tatkala sholat. Ini kan kembali kita beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan kembali kita tentang agungnya syariat sholat. Dalam kondisi apapun, sholat itu enggak gugur. Dalam kondisi apapun, sholat itu enggak gugur. Selagi masih normal. Yang kedua, ini yang kedua. Itu menunjukkan kepada kita pentingnya sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Karena seandainya dalam kondisi itu sholat berjamaah itu bukan sesuatu yang sangat penting, misalnya yang akan terjadi itu ini adalah
semacam itu. Ini cuma yang kedua adalah pentingnya berjamaah. Saat ini bukan karena jamaah itu penting. Misalnya Rasulullah SAW akan memerintahkan mereka untuk sholat sendiri, selesai masalah. Tapi ternyata enggak. Bahkan demi jamaah, beliau SAW itu rela mengganti preposisi gitu ya, terhadap dan yang ada. Nah, jadi yang gambarnya adalah semacam yang itu. Kenapa kemudian memberikan pada keutamaan sholat jamaah? Yang ketiga, di sini bukan kepada kita, karena kepada ini kepada kita tentang selain dari pentingnya sholat berjamaah, hukum itu seketat-ketatnya bisa fleksibel tergantung kondisi lapangan sama hukum yang berlaku. Jadi apabila engkau, alhamdulillah, apabila ada masalah maka perlu didiskusikan dari sisi manapun, mau dari sisi efek dakwah, mau dari sisi tinjauan lapangan dan berbagai macam yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa apa ada pun tentang masalah bagaimana cara untuk sholat khauf, bagaimana kondisinya dan macam-macamnya, itu adanya di kitab-kitab fikih yang kiamat tidak perlu untuk kita sebutkan ini dalam ayat atau dalam kajian yang mulia ini, dalam kajian yang ini mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang masalah sholat khauf ini dengan firman-Nya, "Wa idza qadaytum as-salata fala kalimatu itu telah menyelesaikan salat, para waktu minha kalian itu telah selesai dari salat, wallakullaha maka berzikirlah kalian kepada Allah bitahlil dengan tahlil, bitasbih dengan tasbih. Qiyamu wa qu'udu wa ala junubikum baik qiyam diri, wa qu'udan duduk wa ala junubikum dan ala junubikum dalam kondisi ala junubikum berbaring gitu ya, mau berdiri mau duduk mau berbaring mutajin berbaring tapi kulli hal ay fi kulli hal apapun lah bagaimanapun. Kulli hal baidat maknan tumamibullah kalian itu sudah tenang kembali, amin tumamibullah kalian sudah merasa aman, faqimus sholata maka didikanlah sholat, adduha tunaikan sholat, bihukukiha dengan kewajiban-kewajibannya. Inna sholata sunan sholat itu kanat lil mu'minina dan orang yang beriman, sunan sholat itu atas orang-orang yang beriman itu adalah kitaban al-maktuban, satu kewajiban yang al-mafruḍah, yang kalau kewajiban yang mau kita tetapkan waktunya, al-muqaddaran mana yang tetapkan waktunya, dan yang muqaddaran waktuha fala ta'akhkhar, tidak boleh jadi mundurkan dan tidak boleh jadi dimundurkan. Nah, pada jalan yang Allah Ta'ala ayat ini menutup tentang masalah salat khauf tadi. Intinya ini itu adalah apabila seorang dalam kondisi-kondisi yang semacam itu, maka ada hukum-hukum khusus yang tidak berlaku umum, karena itu adalah kondisional yang sangat terjadi. Jadi maka tidak akan ada hal yang semacam itu. Alhamdulillah, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'adabina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran As-Sunnah. Oke. Saya katakan satu ya karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dikiaskan

ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasm, muncul ilmu qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah kubra, muncul ilmu tahsin, muncul ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang aneh ini enggak terlalu tahu. Kalau kita bahas tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, maka kita akan tahu ada ilmu tafsir diraya, ilmu tafsir riwayah, ada yang tafsirnya itu perhatiannya pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, selain dengan disiplin masing-masing. Dan Al-Quran itu ada memunculkan ilmu lain, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat akidah, ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqa'iq zuhud, ada yang berkaitan dengan adab akhlak, ada yang berkaitan dengan muamalah, dan berbagai macam-macam yang lainnya. Tak jauh dari itu ya akhi, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu juga memunculkan banyak disiplin ilmu. Ada ilmu riwayah. Ilmu riwayatul hadis memunculkan ilmu sanad. Ilmu sanad memunculkan ilmu jarh wa ta'dil. Dan itu ilmu yang lautan tanpa batas. Lah, di sisi dirayah pemahamannya, kayak yang tadi Al-Quran. Ada yang pembahasan akidah, ada yang pembahasan ibadah, ada yang pembahasan ini, ada yang pembahasan itu, dan macam-macamnya. Ini kita masih bicara konteks dalam, belum kita bicara alat untuk memahami itu. Belum kita bicara alat untuk bisa sampai Al-Quran sing wujudnya kaya ngono. Itu bisa difahami, bisa dikajarkan oleh para ulama. Oh, secara jadi ilmu fikih, Al-Quran itu jadi ilmu akidah, jadi ilmu akhlak, jadi tazkiyatun nufus, jadi ini, jadi itu, dari mana asal-usulnya? Akhirnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sendiri ada nahwu, ada sorof, ada balaho. Ilmu alat-alat yang lain, kayak ilmu-ilmu alat yang lain lah. Ilmu khat, ilmu ini, dan macam-macamnya. Jadi ilmu Islam itu luas sekali. Nah, tidak ada satu ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang lainnya. Semuanya saling penting, semuanya saling mengingatkan. Hanya, tanpa harus diingkari, memang tingkat kepentingannya itu bertingkat-tingkat, berlevel. Semua ilmu agama penting, sampai pun ilmu alatnya, karena itu saling masuk, ya tadakhul, saling masuk antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Gak mungkin belajar akidah gak masuk tafsir, gak mungkin belajar tafsir kalau gak masuk fikih, dan muter gitu, ilmu itu muter. Makanya sering saya sampaikan kepada para tulab, kalau mau ilmunya mapan, maka salah satu di antara kaidah belajar itu adalah ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Mempelajari semua ilmu itu titik-titik. Semua yang ngerti titik-titik. Tapi ada satu dua ilmu yang dikuasai dengan mantap, mengetahui semua sisi dari sebagian ilmu. Nah, semua ilmu itu di level penting. Semua ilmu syar'i. Tapi titik pentingnya bertingkat-tingkat. Titik pentingnya itu bertingkat-tingkat. Lah, kalau kita sudah bahas mana lebih utama, mana yang kurang utama, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi umum. Sisi yang kedua, sisi kondisional. Dan ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Kalau bahas mana yang utama, mana yang kurang utama. Jangankan dalam perbandingan ilmu, perbandingan amaliyah syar'iyah saja jelas-jelas semacam itu hukumnya. Contoh, baca Quran, zikir, doa.

itu mana lebih utama? Ya, dilihat dari dua sisi tadi, pandangan umum sama pandangan khusus kondisional. Kalau pandangan umum, saya katakan urut-urutannya adalah Al-Quran, lalu zikir, lalu doa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu keutamaannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin man qala kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanah itu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu berbalas 10 kebajikan. Gitu ya. Tapi kalau zikir, zikir itu pahalanya hitungannya per zikir. Satu zikir, satu kebaikan. Makanya kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, posisi Quran per huruf. Posisi zikir per zikir. Dan zikir itu lebih utama dibandingkan dengan doa. Karena zikir itu puja dan puji kepada Allah. Kehendaknya Allah. Nyenang apa itu disenangi oleh Allah. Sedangkan di doa itu karpe sampean, sampean yang ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi umum. Tapi hukum ini langsung berubah kalau kita sudah bicara kondisional. Di waktu tertentu kondisi itu berubah. Di zaman tertentu, di tempat tertentu, kondisi itu berubah. Gimana gambarannya? Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, yang paling utama, maca Quran, zikir, berdoa. Yang paling utama itu maca, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, gitu dah. Karena itu memang waktunya zikir. Di waktu itu, waktu khusus untuk zikir. Maka kekhususan itu mengalahkan keumuman. Lah, yang kayak begini ini seambrek. Roto-roto hukum syariat itu dibangun di atas itu. Lah, begitu juga dengan ilmu. Semua ilmu syariat itu penting karena sumbernya sama. Berawal dari titik yang sama. Tapi otomatis tingkatannya beda. Kita bicara mana lebih utama? Saya katakan akidah paling utama. Akidah paling utama. Karena akidah ini ibarat itu adalah kunci masuk. Nek wong itu akidah gak beres, kafir. Minimalnya sesat. Kalau kesalahan dalam hukum itu ya salah. Ya salah, tapi tidak selevel yang pertama. Tapi tidak selevel yang pertama. Lah, tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi fikih lebih utama. Contoh, jenengan itu berada di satu tempat yang masyarakat itu secara umum akidahnya wis bener. Maka memperbanyak kajian-kajian di titik yang lain, ibadahnya ternyata enggak beres, gitu ya. Salatnya enggak bener. Maka memperbanyak di titik ini, di tempat itu lebih utama. Kondisional. Sangat kondisional. Begitu juga dengan kalau kita bicara takhususat ilmiah. Spesialisasi ilmu. Ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir. Gitu. Tatkala yang kita ajari itu adalah santri-santri yang kepingin untuk menjadi faqih. Maka kajian fikih di tempat itu lebih dikedepankan dibandingkan kajian usuluddin. Kalau kita menghadapi santri-santri yang spesialisasinya ilmu tafsir, maka kajian-kajian tafsir yang berkaitan dengannya lebih utama dibandingkan, kalau lebih utama, lebih dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan itu kondisional. Tapi tatkala kita bicara tentang keutamaan, itu sama sekali jangan mengatakan ilmu yang lain itu gak ada fungsi ini. Ilmu yang lain itu gak ada fungsinya. Ilmu yang lain itu
gak penting. Itu fatal banget. Fatal sekali. Kalau kemudian cara berpikir yang semacam itu. Takhususot itu dari zaman dahulu ada. Tapi bukan berarti sampai mengatakan ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting. Kita boleh saja mengatakan dalam kondisi sekarang akidah lebih kita utamakan, manhaj lebih kita utamakan. Tapi jangan pernah mengatakan fikih gak penting. Anda itu bagaimana bisa salat? Anda bagaimana kenal riba? Anda bagaimana bisa hukum jual beli? Anda bagaimana bisa memahami halal haram makanan? Halal haram pernikahan? Kalau kemudian fikih dianggap gak penting. Dan berbagai macam yang lainnya. Hati-hati memahami syariat. Beradalah di bawah bimbingan para ulama-ulama kita. Agar kita itu berada pada koridor syar'i min huluin, min duni huluin wala jafa. Tidak berlebihan dan tidak sembrono meremehkan dalam kondisi-kondisi dan para ulama dari zaman dahulu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Antara satu takhusus dengan satu takhusus yang lain. Antara satu spesialisasi dengan satu spesialisasi yang lainnya. Agar ini tidak menjadi pemetaan-pemetaan yang seharusnya tidak dipetakan dengan hal-hal yang semacam itu. Wallahu alam, ini bisawab.

Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna shalata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Bawawi panjai pun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dan Ibnu Abbas, fis salati manhiyun wa munzajirun, inna salat wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Panjenengan pun dawuh fis salati, salat iku muntahin, iso ngendhek, iso ngerim, wa munzajirun lan iso ngeker 'anil ma'an ma'asillah, saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi zaratihi min Allah illa buta. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek diambake saking mungkar lan ganti sholati ora iso nambahi, ya kita orang malih. Siapa nih wongi sing sholati ora iso merintah ing piyambake dateng ma'ruf, ora iso ngendek saking mungkar, ya lam yazdad bi sholati minallahi illa buddha. Model tiang niku wau, model tiang niku wau, tiang ingkang ora ono ganti sholati kejaba semakin acoh. Terus hadis meni, ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud, pilih salat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fahisyah lan mungkar. Ning inggih menika kanthi salat ingkang sak beneri. Bab tiyang menika ngangen-ngangen surasane isine kandungane salate. Mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah tu wajah lilladhi fatras samawati wal arba hanifah muslimah, lan sak pituruti pun sedayani pengagungan dumateng Allah, sedayani tentang nopo malih menawi piyambake betul-betul memahami dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, iya kana bidua iya kana stain, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Tentunipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Al Imam Al Hasan Al Basri uki Qatadah Ibn Tiamah Sadusi Al Basri mereka kaula waaf saking tafsir Al Baghawi Asyafi dawuh, man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih. Sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fahisyah lan mungkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya an Anas kariwatakan ugi saking Anas qol panjenengan dawuh, kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams. Ini pemuda saking Ansar salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah SAW sartani Rasulullah SAW summa la yada'u say'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambak ini ki orang ini fahishah coba dinyangi istilah bahasanya awal itu kira STMG sekolah, sholatnya terus ini masih hati yo jalan
Fawusifali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiang ini dipun sebutaken dumateng Rasulullah halu kaadaane, kenyataane Rasulullah nikolo mujinten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala maka Kanjeng Nabi dawuh, inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendek ing piyambake. Nggih. Falam yalbas boten dangu antaba tiyang niku tobat wa hasuna haluhu lan kaadaane sae. Lan kaadaane sae. Nggih. Qala Ibnu Aun tetes arti hadis, arti ayat menika berarti berdasarkan riwayat Qatadah lan kisah ingkang dipun sebutaken, pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngenani tiyang kala wau. Nggih, tentunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumaknina, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiyang iku bakal atau saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ning sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang dawahaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, makna al-ayah artosipun ayat ya, pikir artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar ma dama fiha. Tiang niku lek lakoni salat selagi ini dia ngelakoni sholat ngendek saking fahisah lan mungkar. Bab nopo nggih kada sangen kaum muslim niki enten sing boten saged ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek sholat yo mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan sholat. Sing jelas nyatane wong niku lek sholat pas sholat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek sholate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim digeret sampai muni mak prek sehingga nih iso ninggal nih maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyuwun dumateng Allah mugia salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tulus menapa ingkang dipundhawuhaken dening Allah Ta'ala inna salata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula telah panjenengan sami saking perbuatan fakhisyah lan mungkar. Walaupun yang saya sebagian saking ahli tafsir katos dipun bektakaken dening Imam Al-Bawawi wonten ing ayat menika panjenengan dawuhaken arada bis salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, ojo banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah, fal Qur'anu yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh, wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedoh ni piyambake saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyan an Jabirin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'u al-Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqara qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, enten tiyang niku salat malam sewengi medhedhet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyelong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu. Bacaane Qur'ane, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fahisyah lan mungkar niku wau. Ada yang ingin saya memang sebagian saking kaum muslim nanti yang mau dilihat atau niku wau solat kau enep dengar pe subuh malah nyolong jagung di koneng pasar utai nyolong pitik di koneng pasar ntar oleh kau pasar ya si solat ne ya mugo mugo mergo dewe mau maca Quran mugo mugo bacaan Al Quran ini ngedek dewe saking gini niku maksiat niku wau. Wafir riwayat yang tentang lintu ya Rasulullah yang tentang sahabat yang kang matur ya Rasul
Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusoli bin nahar, lek awan sholat, waya siku bilail, lek bengi nyolong. Faqala jeng Nabi Dawu, inna sholatahu, la turji'uhu, sholatnya bakal ngendek dewee. Nah, kok, nah, qauluhu azza wa jalla, wala zikrohi akbar, ay zikrohi afzalu ta'ad, wala pun zikr kepada Allah Ta'ala merupakan sak gede-gede ini, ta'ad. Wallahu ta'ala alam. Menika ingkang saged kawula sampaikan saking jawaban, intinipun jawaban saking surat Al-Ankabut ayat nomor 29. Allah Ta'ala dawuhaken wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fakhsyi wal munkar. Laksanana salat, satemene salat iku iso ngendhek saking perbuatan fakhsyah lan munkar. Nggih. Bab niki nyoto lan keporo nyoto. Sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimbali keporo sahabat. Enten sing lakuni tasih makatan. Lajeng Rasulullah dawuhaken, insya Allah bakal tindek karo sholati. Nyoto, tindek kali sholati. Sebagian saking ulama dawuhaken maksudnya sholat ngimbali ko bacaan Al-Quran. Dan niku nggih mboten bertentangan. Sebab wong sholat niku mesti maca Quran, insya Allah kan di bulan berapa ni? Piyambak emojo. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bakal mandek saking salate. Sehingga ini nyun sewu, wong kok kadang berbuat maksiat. Lek didapukne dadi imam, ya aja mundur. Lah nyapa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate, ben menungso lan kabeh menungso iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat, ora bakal pernah terjadi salat berjamaah ing kaum muslimin. Sebab napa? Sebab ora ana menungso sing genep tanpa maksiat. Wallahu ta'ala.

Pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Jambia. Pertama tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu sampai imam berdiri baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama. Ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang itidal, langsung itidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisakinati wal waqar. Fama adraktum fasallu, wama fatakum fatimu." Kata Nabi Alaihissalam, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa. Jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun solat. Maka ketika seorang masbuk, yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud, dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar, kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu, bahwa yang lebih afdol langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir, ya, keliru dalam jumlah rakaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rakaat sholatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia sholat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang mereka, yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya, yang paling afdal itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk. Kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram, kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat ruku bersama imam, maka terhitung satu rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar ruku, kita langsung Allahu Akbar, kemudian ruku bersama imam. Dapat rukunya imam, maka hitungnya satu rakaat. Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat ruku bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam? Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat ruku bersama imam. Ya, mendapat ruku bersama imam. Kalau dia tidak mendapat ruku bersama imam,
maka dia tidak mendapat satu rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam? Ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna, mendapatkan batasan minimal untuk tumakninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk imam sedang ruku di Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tumakninah dengan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi satu kali, itu sudah dapat satu ruku. Sudah dapat satu, dapat apa namanya? Dapat satu rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika misalnya ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam sami'allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat ruku, tidak dapat satu ruku karena belum sempat membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu kali, atau subhana rabbiyal azimi satu kali. Kalau dia mendapat baca bersama imam subhana rabbiyal azim tiga kali, berarti dia mendapat satu, yakni itu sudah jelas mendapat ruku imam, maka dia mendapat satu rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, tentang imam makmum yang masuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia tuh masbuk tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliyah subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah mendengarkan menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh, tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh? Jawabannya langsung qobliyah subuh, ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat dua rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya digunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir sambil menunggu iqamatus sholat. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya sudah selesai, kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqamah, masih ada waktu kurang lebih 5 menit baru iqamah dikumandangkan, bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya, setelah padahal, dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid masih ada waktu 5 menit untuk sholat dua rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa. Karena memang fatwa ulama demikian, membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

Ada tiga, ada qiran, ada tamattu, ada ifrad, dan tiga-tiganya sah. Para ulama hanya berselisih mana yang lebih utama. Sebagian mengatakan tamattu, sebagian mengatakan qiran, sebagian mengatakan ifrad. Tapi yang penting ibadah haji itu ada tiga manasik, ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad. Jadi ifrad itu yang beda sendiri. Ifrad itu berangkat ke tanah suci hanya menjalankan ibadah haji tok, nggak pakai umroh. Maka namanya ifrad. Ifrad itu sendiri dapat satu. Jadi berangkat hanya menjalankan ibadah manasik haji tok dan tidak menjalankan ibadah umroh saat safar tersebut. Itu namanya ifrad. Adapun qiran dan tamattu, dua-duanya itu adalah budal itu berangkat itu menjalankan haji dan umroh. Tapi beda. Dan titik bedanya itu, kalau qiran itu dilakukan bareng. Kalau tamattu itu umroh dulu, baru haji. Bentuk pelaksanaan titik perbedaannya adalah awal kedatangan. Jadi pada waktu datang gitu ya. Kalau datang itu misalkan dari Indonesia, dari Jeddah, terus ke Madinah dulu. Itu kloter-kloter awal kan ke Madinah dulu. Kalau kloter-kloter kedua dan kloter yang terakhir-terakhir biasanya ke Mekah langsung. Sekarang kita anggap dari Madinah dulu lah, siapa yang gampang. Dari Madinah dulu. Dari Madinah, lalu dia berangkat menjalankan ibadah haji. Jam tanggal-tanggal 6, 5 lah. Tanggal 5 berangkat dari Mekah, dari Madinah. Tanggal 5 berangkat. Kemudian sampai di Tul Hulaifah. Kalau sampai di Tul Hulaifah itu dia ihram. Sekarang dia tentukan di situ. Sekarang ihramnya ihram apa? Kalau dia itu tamattu, yani labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal haji, Allah aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah, nanti terus tamattu dengan haji. Atau labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah. Gitu aja. Terus talbiyah, terus sampai di kota Mekah, terus masuk Masjidil Haram, melakukan ibadah tawaf. Tawaf ini namanya tawaf umrah atau tawaf qudum. Tawaf qudum atau tawaf umrah. Setelah itu, dia menjalankan ibadah sa'i. Sa'i ini sa'i umrah. Gitu ya. Kemudian setelah itu tahallul. Tahallul dari umrah. Tahallul dari umrah. Terus setelah tahallul, sudah lepas. Lepas baju ihram. Dan boleh melakukan semua pelanggaran haji atau umroh. Ya boleh memakai wewangian, ya boleh untuk berjumpa dengan istrinya, ya boleh untuk ini, boleh untuk itu, karena dia sudah keluar dari manasik. Sampai nanti tanggal 8. Tadi kan tanggal 5, berarti tanggal 6, tanggal 7 itu pakai pakaian biasa, keluar dari manasik. Terus tanggal 8 mulai melakukan ibadah haji, dia memakai pakaian mandi gitu, kemudian memakai pakaian ihramnya lagi, lalu mengatakan labbaik Allahumma hajjan dari tempat dia berada, kemudian melakukan manasik haji sampai 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Itu itu namanya tamattu. Dinamakan dengan tamattu karena benak bar ihram atau bar umrah, terus dia itu selesai. Jadi keluar dari ihramnya dan tidak ini keluar dari ihramnya dan dia itu tidak terikat lagi dengan syariat larangan-larangan selama menjalankan ibadah ihram karena sudah tahallul. Adapun kalau qiran, prosesnya itu mirip banget tapi beda. Bedanya itu tatkala berangkat dari Madinah, dia sampai di Tul Hulaifah, dia itu mengatakan labbaikallahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Begitu gandeng niatnya itu. Terus berangkat sampai di Mekah, dia itu terus masuk Masjidil Haram, terus tawaf. Terus
tawaf. Tawafnya ini kudum. Tawaf kudum sekaligus tawaf umrah. Kemudian dia itu sa'i. Sa'i di sini adalah sa'i umrah. Gitu ya? Sa'i umrah. Lah, kemudian setelah itu dia tidak boleh tahallul. Karena untuk umrahnya dia itu bisa tahallul. Tapi kan dia tadi niatnya langsung haji. Sedangkan haji itu bisanya tahallul pada tanggal 10. Jadi akhirnya tanggal 5, 6, 7. Jadi dia itu kan kondisi sudah selesai umrah. Tapi tetap tidak boleh lepas baju. Tetap tidak boleh lepas baju. Tetap terlarang pakai wewangian. Terlarang ini, terlarang itu, dan macam-macamnya. Karena dia sedang dalam kondisi ihram, sedang dalam kondisi manasik. Nanti kalau tanggal 8, ya sudah, langsung budal. Gak usah niat lagi, gak usah ngomong lagi. Langsung berangkat ke Mina, besoknya ke Arafah, kemudian tanggal 10 baru tahallul. Jadi titiknya itu di situ. Jadi kalau tamattu itu selesai umrah, bisa tahallul. Kalau qiran selesai umrah, tidak bisa tahallul. Tahallulnya nanti bareng dengan proses ibadah hajinya. Kenapa? Karena yang namanya tamattu itu umrah dulu, terus budal, terus haji. Nek qiran itu haji sama umrah langsungan sekali manasik. Wallahu alam bissawab.

Ada tiga, ada qiron, ada tamattu, ada ifrad, dan tiga-tiganya sah. Para ulama hanya berselisih mana yang lebih utama. Sebagian mengatakan tamattu, sebagian mengatakan qiron, sebagian mengatakan ifrad. Tapi yang penting ibadah haji itu ada tiga manasik, ada yang tamattu, ada yang qiron, ada yang ifrad. Jadi ifrad itu yang beda sendiri. Ifrad itu berangkat ke tanah suci hanya menjalankan ibadah haji tok, enggak pakai umroh. Maka namanya ifrad. Ifrad itu sendiri dapat satu. Jadi berangkat hanya menjalankan ibadah manasik haji tok dan tidak menjalankan ibadah umroh saat safar tersebut. Itu namanya ifrad. Adapun qiron dan tamattu, dua-duanya itu adalah budal itu berangkat itu menjalankan haji dan umroh. Tapi beda. Dan titik bedanya itu kalau qiron itu dilakukan bareng. Kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Bentuk pelaksanaan titik perbedaannya adalah awal kedatangan. Jadi pada waktu datang gitu ya. Kalau datang itu misalkan dari Indonesia, dari Jeddah, terus ke Madinah dulu. Itu kloter-kloter awal akan ke Madinah dulu. Kalau kloter-kloter kedua dan kloter yang terakhir-terakhir biasanya ke Mekah langsung. Sekarang kita anggap dari Madinah dulu lah, siapa yang gampang. Dari Madinah dulu. Dari Madinah, lalu dia berangkat menjalankan ibadah haji. Tanggal-tanggal 6, 5 lah. Tanggal 5 berangkat dari Mekah. Nah, dari Madinah. Tanggal 5 berangkat. Kemudian sampai di Tul Hulaifah. Kalau sampai di Tul Hulaifah itu dia ihram. Sekarang dia tentukan di situ. Sekarang ihramnya ihram apa? Kalau dia itu tamattu, yani labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal haji, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah, nanti terus tamattu dengan haji. Atau labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah. Gitu aja. Terus talbiyah, terus sampai di kota Mekah, terus masuk Masjidil Haram, melakukan ibadah tawaf. Tawaf ini namanya tawaf umrah atau tawaf qudum. Tawaf qudum atau tawaf umrah. Setelah itu, dia menjalankan ibadah sa'i. Sa'i ini sa'i umrah. Gitu ya. Kemudian setelah itu tahallul. Tahallul dari umrah. Tahallul dari umrah. Terus setelah tahallul, sudah lepas. Lepas baju ihram dan boleh melakukan semua pelanggaran haji atau umroh. Ya boleh memakai wewangian, ya boleh untuk berjumpa dengan istrinya, ya boleh untuk ini, boleh untuk itu, karena dia sudah keluar dari manasik. Sampai nanti tanggal 8. Tadi kan tanggal 5, berarti tanggal 6, tanggal 7 itu pakai pakaian biasa, keluar dari manasik. Terus tanggal 8 mulai melakukan ibadah haji, dia memakai pakaian mandi gitu, kemudian memakai pakaian ihramnya lagi, lalu mengatakan labbaik Allahumma hajjan dari tempat dia berada, kemudian melakukan manasik haji sampai 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Itu itu namanya tamattu. Dinamakan dengan tamattu karena penak bar ihram atau bar umrah, terus dia itu selesai. Jadi keluar dari ihramnya dan tidak ini keluar dari ihramnya dan dia itu tidak terikat lagi dengan syariat larangan-larangan selama menjalankan ibadah ihram karena sudah tahallul. Adapun kalau qiron, prosesnya itu mirip banget tapi beda. Bedanya itu tatkala berangkat dari Madinah, dia sampai di Tul Hulaifah, dia itu mengatakan labbaikallahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Begitu gandeng niatnya itu. Terus berangkat sampai di Mekah, dia itu terus masuk Masjidil Haram, terus tawaf. Terus
Tawaf. Tawafnya ini kudum. Tawaf kudum sekaligus tawaf umrah. Kemudian dia itu sa'i. Sa'i di sini adalah sa'i umrah. Gitu ya? Sa'i umrah. Lah, kemudian setelah itu dia tidak boleh tahallul. Karena untuk umrahnya dia itu bisa tahallul. Tapi kan dia tadi niatnya langsung haji. Sedangkan haji itu bisanya tahallul pada tanggal 10. Jadi akhirnya tanggal 5, 6, 7. Yani dia itu kan kondisi sudah selesai umrah. Tapi tetap tidak boleh lepas baju. Tetap tidak boleh lepas baju. Tetap terlarang pakai wewangian. Terlarang ini, terlarang itu, dan macam-macamnya. Karena dia sedang dalam kondisi ihram, sedang dalam kondisi manasik. Nanti kalau tanggal 8, ya sudah langsung budal, enggak usah niat lagi, enggak usah ngomong lagi, langsung berangkat ke Mina, besoknya ke Arafah, kemudian tanggal 10 baru tahallul. Jadi titiknya itu di situ. Jadi kalau tamattu itu selesai umrah bisa tahallul, kalau qiran selesai umrah tidak bisa tahallul. Tahallulnya nanti bareng dengan proses ibadah hajinya. Kenapa? Karena yang namanya tamattu itu umroh dulu, terus budal, terus kaji. Nek qiran itu haji sama umroh langsungan sekali manasik. Wallahu a'lam bishawab.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah.

0: bagaimana kabaran Fathul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, memang agak telat ya 30 menit karena tadi sempat ada urusan. Tapi jangan khawatir, insya Allah saya Rio akan menemani Anda di malam hari ini selama 1,5 jam ke depan. Tentunya di frekuensi 918 AM. Baik, Kifatul Iman, rahimani rahimakumullah. Untuk Anda yang baru saja bergabung dan menanti-nanti requestnya, monggo Anda bisa bergabung untuk merequest murotal Al-Quran, yang tentunya bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang direquest beserta koriknya. Dan request bisa Anda kirimkan di 0873x04x846 atau di 08128x24x846. Telegram di channel @live suara al-iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung di Clubhouse di @suara al-iman. Request kami buka sampai jam 11 malam, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dari Mas Leandro Islami, selaku santri dari Madrasatul Quran di Kompleks Perumahan Gading Indah Regency Surabaya.
0: Baik, mau merequest apa ini Mas Leandro?
1: Untuk request murotal Al-Qur'annya dan nama-nama santri dari Madrasatul Quran sudah saya kirimkan melalui pesan WhatsApp. Jadi mohon dibaca ya. Untuk request siroh sahabatnya seperti biasa, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Oke, itu saja requestnya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Jazakumullahu khairan kasiran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara iman sarana penyubur keimanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Leandro, sudah dicek juga untuk requestnya. Ya, memang sudah masuk ya requestnya untuk murotalnya Al-Fatihah, Al-Insyirah, At-Tin dan Al-Alaq. Koriknya Syekh Abdullah Al-Matrud. Sebentar, tadi suara gemuruh, suara petir enggak ya? Soalnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya saat ini memang cuacanya mendung ya. Tadi sempat hujan juga waktu Isya di wilayah Sidotopo, Surabaya. Nah, tapi ini kalau dilihat dari radar BMKG sekarang kok mendung lagi ya? Ya, semoga enggak ada petirnya ya kalau hujan, karena kalau hujan disertai petir nanti kami harus off air untuk sementara waktu, karena memang kalau cuacanya tidak kondusif bisa membahayakan transmitter yang ujung-ujungnya nanti nggak bisa siaran. Oke, itu tadi requestnya dari Mas Leandro. Dan untuk nama-namanya ini besok ya insya Allah disebutkan. Ini masya Allah banyak ini, gak nutut khawatirnya, soalnya sudah mau jam 10 malam. Jadi mungkin besok insya Allah akan kami update. Oke, dari request yang lain ada Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya. Al-Hasyr, koriknya Syekh Ahmad Al-Ajmi. Dan juga sebuah mutiara nasihat dengan tema Madang Karo Simbok yang disampaikan oleh Ustadz Abul Aswad Al-Bayati. Ya, ini Bu Yusuf mencoba gabung via interaktif. Monggo Bu Yusuf bisa terhubung kembali di 0873x04x846. Ya, monggo Bu Yusuf mencoba terhubung kembali ini. Ya, sambil menunggu Bu Yusuf yang bergabung kembali, ini ada Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya. Requestnya Surah Al-Fajr, koriknya Syekh Hani Arifai. Dan juga Anaba dengan kori

0: Ustadz Abu Usama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nanti yang request aku lu tak ganti. Tak ganti apa ya jenenge ku nak. Yang biasanya ku lo Nario.
0: Yang biasanya oh, nggih, yang jeda nggih, Bu ya.
1: Iya, enggak pakai surat Al-Muluk, itu tak ganti jeda ya.
0: Nggih, Ibu.
1: Soalnya kan hujan. Habis Maghrib sampai sekarang ini loh masih hujan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Suaranya hujan terus, agak petir barang. Enggak wani buka HP, tapi kemarin enggak reda petire, tapi saya tetap hujan.
0: Oh, nggih, Ibu.
1: Lah ya gak sumuk ya. Ya kita diganti aja ya, enggak pakai surat Al-Muluk, cuman tak ganti apa iku jenenge. Lupa nari
0: ya, apa sih? Ya jeda Ibu ya, yang keluarga ya, jeda, Islami. Ya
1: yang biasanya iku nggih sampun.
0: Nggih Ibu.
1: Assalamualaikum Rio.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Bu Yusuf ya. Requestnya ini melalui voice note. Ini kita simak dulu ya. Sebentar ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dari tadi aku ngaji di Madrasatul Quran, cuacanya hujan. Sekarang hujan disertai petir.
0: Waduh.
2: Itu saja. Tadi aku ngaji di Madrasatul Quran sama itu temanku Reza sama Fahri. Reza sama Fahri ngaji di Madrasatul Quran. Terus kok tadi di Madrasatul Quran hujan. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dua pendengar Radio Suara Al-Iman mengabarkan kalau wilayahnya hujan. Yang pertama dari Bu Yusuf, cuacanya hujan di Lamongan, bahkan disertai petir. Dan barusan Mas Leandro juga ngabari juga waktu dia ngaji, waktu Isya, ya cuacanya hujan. Dan sekarang ya kita nanti pantau dulu ya cuacanya seperti apa. Tapi jangan khawatir, kami temani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah masuk requestnya di malam hari ini. Oke, ini ada dua request yang melalui voice note dari Bu Yusuf dan juga Raffi Muhammad Zain. Oke, ini kita putar dulu voice note-nya yang dari Bu Yusuf.
3: Assalamualaikum. Ini request dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad untuk Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan. Minta diputarkan surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Humidi. Sampun, matur nuwun. Lamongan ada hujan, ada petir, jadi gak berani buka HP. Ngingetan, sampun, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari Bu Yusuf, ini request dari Raffi Muhammad Zain. Kita dengar dulu voice note-nya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik Raffi Muhammad Zain di Sidoarjo, Jawa Timur, mau merequest surah Al-Fatihah, lalu surah Al-Qadr sampai dengan surah At-Takatsur, Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti request kami hadirkan secara bertahap ya, karena kami juga melihat kondisi cuaca terkini yang ada di sekitaran studio Radio Suara Al-Iman. Langsung saja kita simak bersama request yang sudah masuk. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak.
5: Auzubillahi minasyaitonirrajim.
6: وَإِذَا قُرِئَ
5: Waalaikumsalam.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن

قامت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat, si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taini. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin, masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya, "Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga." Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat. Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh, muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal, kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok, jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah, dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala.

0: mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullun nasi yagdu, setiap manusia yagdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha wa mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar, ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita, apakah kita ingin maju atau ingin mundur. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa, manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran, dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: مونس مونس مطيارة نصيحة نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzihil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, "Man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatin fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bittaqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan, sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah, tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah?

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassud, كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita, menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan. Paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa'aqbala ba'duhum.

0: bagimu wahai saudaraku yang tak mampu melihat indahnya dunia. Bagimu wahai saudaraku yang tak kuasa melihat cantiknya rembulan. Untukmu wahai saudaraku yang tak bisa mendengar hiruk pikuknya manusia, kicau burung yang bersaut-sahutan, debur ombak di lautan. Dan untukmu wahai saudaraku yang mendapatkan cobaan kurang sempurnanya anggota badan.
1: Hidup ini tidak luput dari ujian dan cobaan. Ada yang diuji dari fisiknya, ada yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan kemiskinan, macam-macam diuji. Dan orang yang kaya pun diuji.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk ujian. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita seluruhnya. Siapa yang terbaik amalannya?
0: Janganlah engkau bersedih hati. Janganlah engkau berputus asa. Bersabarlah. Bersyukurlah. Dan ingatlah akan hikmah dari semua ini.
3: Ada juga manusia yang tatkala mereka ditimpa oleh suatu penyakit, maka berkuranglah kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jiwanya goncang, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diliputi oleh kesedihan dan kesusahan, dan dunia pun menjadi sempit baginya padahal dunia ini luas. Dia tidak mampu untuk memikul beban sakit, maka dia tidak melihat kecuali seakan-akan kehidupannya di waktu yang akan datang atas kehidupan yang gelap gulita.
0: Ingatlah wahai saudaraku, betapa banyak manusia yang diberikan mata sempurna, namun mereka menggunakan matanya untuk memandang apa yang tak halal baginya. Betapa banyak manusia yang bisa mendengar dengan sempurna, namun mereka tak mau mendengarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan betapa banyak manusia yang anggota tubuhnya lengkap dan sehat, namun kakinya dilangkahkan di jalan setan. Tangannya diayunkan untuk kemaksiatan. Bersyukurlah wahai saudaraku, Allah sangat mencintaimu. Engkau tak diizinkan melihat, mendengar, dan melangkahkan kakimu menuju yang diharamkan. Sadarilah itu semua. Bersabarlah dan bersyukurlah.
3: Maka seorang mukmin tatkala dia diberikan nikmat oleh Allah Taala dia bersyukur. Tatkala dia diberikan cobaan maka dia bersabar. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. In asabahu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabar fa kana khairan lahu.
4: Sangat mengagumkan keadaannya orang yang beriman, karena semua urusan dan keadaan yang dihadapinya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa kebaikan maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka dia akan bersadar dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang ini tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang yang beriman.
0: Untukmu saudaraku yang tak mampu melihat indahnya dunia, cantiknya rembulan, yang tak mampu mendengar hiruk pikuknya manusia, kicau burung yang bersahut-sahutan, debur ombak di lautan. Dan untukmu saudaraku yang mendapatkan cobaan berupa kurang sempurnanya anggota badan.
5: Yang kita ingat dalam menghadapi musibah yang menimpa kaum muslimin, yang pertama pertama yang antum harus ingat dan kita wajib ingat, bahwa semua musibah yang terjadi pada diri kita semuanya adalah berjalan menurut qada dan qadar Allah SWT. Itu harus kita yakini. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, Allah tuliskan semua takdir yang Allah tetapkan itu supaya kita tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita terima, dan kita tidak putus asa dengan apa yang luput dari kita.

0: Allah tetapkan takdir ini yang menimpa diri kalian yang terjadi di langit dan di bumi ini, supaya kalian tidak terlalu sangat berduka cita dengan apa yang luput bagi kalian, dan juga supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Kemudian yang ketiga, Ikhwanuddin azakumullah, bahwa apa yang menimpa kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyuruh orang-orang yang terkena musibah itu bersabar dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
1: Dan ingatlah saudara-saudariku, ini adalah cobaan dunia, dan dunia tak selamanya, namun akan binasa. Kita semuanya akan mati, dan mati bukanlah akhir dari segalanya. Ingatlah, akhiratlah yang kekal selama-lamanya.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah, kita sentiasa mempersiapkan diri kita dari iman dan amal soleh untuk menghadapi sesuatu yang akan datang kepada kita, yaitu adalah berupa kematian. Rasul Ahmad selalu bertakwa pada Allah Ta'ala, menjaga amal-amal kebaikannya, dan sentiasa berdoa agar dia tetap istiqamah dalam jalan yang benar. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Adab-adab menguap. Menguap adalah perbuatan yang berasal dari setan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-utasu minallah wa tatha'ubu minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyad' yadahu ala fihi, wa idza qala fa innasyaitana yadhhaku min jawfihi, wa innallaha 'azza wa jalla yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'uba. Yang artinya, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, dan jika ia katakan maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apabila seseorang hendak menguap, ia harus memperhatikan beberapa adab berikut, antara lain, adab yang pertama, berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Seseorang harus berusaha menolak, mengalahkan, dan menahan kuapan, khususnya ketika sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum fi sholati falyaqdim mastata', fa inna syaitana yadkhul." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin, karena setan bisa masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang tidak perlu merasa heran karena setan bisa masuk, karena setan adalah makhluk yang tercipta dari api yang dapat berubah, berpindah, dan bergerak seperti hawa dan angin. Ia tidak berjasad seperti manusia. Selama hadis tersebut sahih dari Nabi SAW, maka wajib mengakuinya dan mempercayai kebenarannya, walaupun orang-orang merasa heran. Sebab Nabi SAW seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Adab yang kedua, meletakkan tangan di mulut. Tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar mulut tidak terbuka, yang pada saat itu manusia terlihat buruk, dan pada saat itu juga setan sedang menertawakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tercantum pada adab yang pertama. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. Yang artinya, apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Adab yang ketiga, tidak mengeluarkan suara ah. Jangan mengeluarkan suara ah atau suara wah, sebagaimana yang tercantum pada adab yang pertama. Sebab setan sedang menertawakannya jika ia mengeluarkan suara seperti itu. Adab yang keempat, tidak mengangkat suara ketika menguap. Mengangkat suara kuapan termasuk adab buruk yang dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal perbuatan ini dapat membuat orang lain menghindar dari pelakunya. Terkadang, sebagian orang jahil mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang sekelilingnya tertawa. Dan tentunya setan juga menertawakan perbuatannya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang telah disebutkan pada adab yang pertama. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan adab dalam menguap, bersin, tidur, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan betapa agungnya agama Allah yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik pada malam maupun siang hari. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Islam yang universal menyeluruh ini mengatur seluruh kondisi manusia yang tidak akan pernah didapat pada syariat-syariat lainnya. Ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang sesuai pada semua tempat dan zaman. Sebab tidak ada agama lain yang mengatur permasalahan ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Demikianlah akhir dari adab menguap yang seluruhnya berjumlah 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
5: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yawmiddin.
5: Pemilik Hari Pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
5: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
4: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
5: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif.

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ula.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallah.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: أهل ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
1: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
0: Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wa in

0: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
1: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
0: Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia, dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يفسدون ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

0: أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya.

kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: فوقه فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

0: Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

0: يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
0: فبدل الذين ظلموا قولا غير

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

0: Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Oh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

0: Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: Wa idh

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَةً.

0: غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa la hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.
1: Wa

0: عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman? Walaqad ja'a

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Wa'idh.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.
1: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad an

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu. Barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

0: فقد ضل سواء السبيل.
1: Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.
1: Bala, man aslama wajhahu lillahi wa

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan.

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.
0: Walillahil masyriqu wal

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari

0: هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.
0: Ya Bani Isra.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Wa in ja'al

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

0: بالنار وبئس المصير.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."
1: Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka.

umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Rabbana

0: Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.
1: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

0: apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat.

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan.

0: Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
0: Sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.

0: Tahukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa

itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: إلى صراط مستقيم.
1: Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
1: Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat.

0: Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa min haythu kharajta fawalli wa

0: Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

0: Rasul.
1: Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

0: Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

0: فبشر الصابرين.
1: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: يَرْجِعُونَ
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
0: Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: Khalidina fiha, la yukhaffafu anhumul adab, wa la hum yunzarun.
0: Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal.
1: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.
0: Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus.

Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.

Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti.

0: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: Innama harrama alaikumul maytata wad-dama

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api.

Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutiba alaikum.

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

0: لَهُمْ يَرْشُدُونَ.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Yes.

mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.
1: Al-Shahrul Haram bil-Shahril Haram wal-Hurumat qisas. Faman i'tada

0: Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa.
1: Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
0: Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
1: Wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya.

menyembah dia berkata jorok, rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. فَإِذَا

0: وما له في الآخرة من خلاق.
1: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun."

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Cepat perhitungannya.

Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya.

0: وهو ألد الخصام.
1: Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia

0: bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras.
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
0: Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
0: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sungguh, Jahanam itu tempat tinggal yang terburuk.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.
1: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
0: Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan.

tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka? Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya.

Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.

manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan dikuncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat."

0: alim.
1: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
0: Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
1: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: Yes,

Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.

Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير

0: الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Bagi orang yang mengilak istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa in 'azamu at-talaqa fa inna Allaha samii'un 'aliim.
0: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, menunggu 3 kali khuru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: الطلاق

0: افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
1: Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah, nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa idza

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu, serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala junaha

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Peliharalah semua salat dan salat usta, dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk.

Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah. Sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.
1: Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun.
0: Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Alam

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Man

0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. وقال

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami? Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui."

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman.

Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk-seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam.

0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul.
1: Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah. Warafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual-beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.
0: La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkan

belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali? Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa idh qala

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu

0: licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
1: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ

Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu memikirkannya. Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: الشيطان يعد

0: Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
1: Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
0: Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.

0: Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu

0: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apapun yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.
0: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman.

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan.

Jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa al-zahabi ilal masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ja'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbahna.

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul.

0: Syur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
2: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard Rabb kulli syai'in wa malikah Ashhadu an la ilaha illa ant A'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih Wa an aqtarifa ala nafsi su'an Au ajurrahu ala muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
2: Wa yaqulu

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
1: 3 marat.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allah.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdihi
3: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah, dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Menampakkan kepada orang-orang karena ada kepentingan. Ya, menampakkan sesuatu kepada manusia karena ada kepentingan. Jadi riya di sini umum, baik dalam agama, urusan agama ataupun urusan dunia. Intinya kapan seorang menampakkan sesuatu di hadapan orang-orang karena ada maksud tersembunyi atau suatu kepentingan yang diinginkan orang tersebut di hadapan manusia yang lainnya. Inilah riya. Maka untuk mengenal lebih rinci lagi, berikut dijelaskan pembagian riya. Jadi riya itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, riya dalam agama. Dan riya dalam agama terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, riya dari arah badan. Ya, riaknya seseorang dengan fisiknya, dengan badannya. Contoh, seorang memperlihatkan bahwasanya dia lemah, menampakkan wajah yang pucat untuk menunjukkan bahwa hal itu karena kerasnya dia beribadah, karena dominasi ketakutan kepada akhirat. Atau dengan memperlihatkan rambut yang kusut untuk menampakkan kepada orang-orang bahwa dia sibuk dalam urusan agama sehingga tidak sempat menyisir rambutnya. Contoh yang lain, seorang sengaja menampakkan diri dengan merendahkan suara, membentuk atau membuat matanya cekung, menampakkan kedua bibirnya yang kering untuk tujuan memperlihatkan bahwa dia selalu berpuasa. Ini riya. Ini riya. Karena itu Nabi Isa putra Maryam berkata, bila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya dia meminyaki rambutnya dan menyisirnya. Hal itu karena orang yang berpuasa ditakutkan terserang penyakit riya. Dan ini adalah bentuk riya dari arah badan bagi ahli agama. Menampakkan kelusutan badan yang lemah, rambut yang tidak disisir, tujuan hatinya, hatinya itu bertujuan agar orang-orang menganggapnya, melihatnya sebagai seorang yang ahli ibadah, suka puasa, suka sholat malam, dan lain sebagainya. Ini termasuk riya dalam ibadah dari sisi badan. Sedangkan riya ahli dunia, riya ahli dunia, maka dengan menampakkan fisik yang bagus, ya, kejernihan kulitnya, keseimbangan badannya, ketampanan dan kebersihan tubuhnya, ini dalam urusan dunia. Bagaimana ini ketika berlebihan nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana hukumnya. Yang kedua, riya dari arah penampilan. Riya dari arah penampilan, contohnya seperti menunduk saat berjalan, atau sengaja membuat tanda sujud di kening, memilih pakaian yang kasar, yang sangat sederhana, sering menyingsingkan lengan baju, memendekkan lengan, membiarkan baju kotor tanpa dicuci. Termasuk dalam hal ini memakai baju tambalan, ya, baju tambalan atau kain biru untuk meniru orang sufi. Maksudnya orang-orang yang kuat ibadahnya, fokus ibadah itu. Padahal dada mereka sama sekali tak terisi dengan sifat-sifat mereka, atau lain-lain sebagainya yang merupakan ciri orang-orang yang ahli ibadah dari sikap dan penampilan mereka. Mereka ini juga bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang mencari kedudukan di sisi orang, baik dengan menampakkan zuhud melalui pakaian yang tertambal, pakaian yang kasar dan kotor, tujuannya agar disangka demikian. Padahal tidak. Padahal hatinya tidak. Hatinya dia melakukan semua itu bukan karena Allah. Di hatinya tidak ada niat semata-mata karena Allah. Di hatinya dipenuhi tamak dan rakus terhadap pujian orang, biar dikatakan ahli ibadah, biar dikatakan seorang yang ahli zuhud, seorang yang suka berpuasa atau suka sholat malam dengan sholat yang panjang. Itu ada di hati, itu ada di hati. Penampilannya penampilan ahli ibadah, tetapi hatinya walayadubillah kosong, tidak ada niat yang lurus, yang tulus, yang ikhlas murni semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Mereka ini juga bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang mencari kedudukan seorang, ya, tujuan agar seandainya orang ini, di mana seandainya orang seperti ini diminta memakai pakaian yang sederhana, sedang-sedang saja, yang bersih, yang dipakai oleh umumnya para salafus soleh, niscaya hal itu baginya adalah seperti akan disembelih. Dia takut orang-orang berkata, dulu dia ahli zuhud, namun sekarang dia meninggalkannya. Jadi dia melakukannya karena manusia, karena ingin dipuji manusia, atau karena takut dicela oleh manusia. Ini riya. Ini riya. Menampakkan suatu penampilan orang-orang ahli ibadah, tujuannya karena niat hati, karena kecintaan yang ada di hati kepada pujian orang, atau karena takut dicela orang. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia berjalan mewujudkan apa yang telah diwujudkan oleh salafus soleh, baik dalam penampilan yang sederhana, penampilan-penampilan yang menjadi ciri khas mereka dalam rangka ittiba, ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ittiba, dan karena Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dicintai, dan tanda orang mencintai adalah mengikuti yang dicintai. Di antara mereka ada yang bertujuan agar bisa diterima di kalangan orang-orang saleh dan di kalangan orang-orang dunia, menampakkan suatu penampilan tertentu agar diterima oleh suatu kalangan tertentu. Ada yang tujuannya ingin diterima di kalangan orang-orang saleh, ada juga satu sisi dia melakukan hal demikian agar diterima di kalangan ahli dunia, para raja, para gubernur, atau para saudagar. Seandainya dia memakai pakaian yang lebih bagus, lebih layak, dia khawatir nanti tidak diterima oleh para ahli Quran atau orang-orang saleh karena pakaian yang berlebihan. Tetapi seandainya mereka memakai pakaian yang kusut, yang sederhana, mungkin ada tambalannya, maka mereka pasti akan dihina oleh para raja dan lain sebagainya dari ahli dunia. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka hendak menggabungkan antara ahli dunia dengan ahli agama supaya mereka semua dapat menerimanya. Apa yang dilakukan? Maka orang-orang ini pun mencari kain-kain yang lembut, pakaian-pakaian yang lunak, dan sarung yang mahal, lalu memakainya. Sehingga harga terendah pakaian salah seorang dari mereka adalah pakaian orang-orang kaya. Warna bentuk adalah pakaian orang-orang yang berada. Dengan ini mereka mencari tempat di sisi kedua kubu. Menyedihkan hidupnya orang ini. Hanya menuruti kemauan manusia. Demi menginginkan kemauan manusia. Di satu sisi ketika berkumpul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang zuhud, dia memaksakan diri berpenampilan seperti penampilan mereka. Hanya biar diterima di kalangan mereka. Ya beda kalau karena Allah, itu beda lagi. Beda kalau dia lakukan itu biar tidak syuhroh gitu kan, biar tidak beda dengan yang lain. Dia lakukan karena itu perintah Allah, maka terpuji. Tapi bila tujuannya agar punya teman-teman orang, biar diakui ya, biar diakui oleh orang-orang soleh, sebagai soleh gitu,

kita diminta memakai pakaian kasar atau pakaian kotor, maka hal itu seperti penyembelihan bagi mereka. Mereka takut harga diri mereka jatuh di mata para raja dan orang-orang kaya. Tapi seandainya mereka diminta untuk memakai pakaian yang lembut, kain kain putih yang mahal, atau yang sepertinya, maka niscaya hal itu dianggap berat di atas mereka, berat, mahal soalnya. Karena mereka takut kedudukan, karena mereka takut kedudukan mereka di mata orang-orang soleh akan merosot di sisi yang lain. Kalau mau pakai pakaian yang berlebihan di hadapan orang-orang yang soleh, yang sederhana penampilannya, dia kemudian dia datang dengan penampilan yang mewah, dia takut sekarang kalau matanya merosot di hadapan orang-orang soleh. Takut orang-orang soleh sekitarnya mengatakan dia sudah tidak soleh lagi. Dulu dia zuhud, sekarang sudah tidak zuhud. Dia dulu sibuk dengan akhirat, dengan mengorbankan dunia, sekarang dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalimat-kalimat seperti inilah yang dia takuti, sehingga dia menyibukkan dirinya hanya untuk kalimat-kalimat seperti itu. Ini tercela dalam urusan dunia. Adapun untuk ahli dunia, dalam urusan akhirat, maaf. Adapun untuk ahli dunia, riak mereka adalah dengan memakai pakaian yang mahal, karena juga urusan dunia. Dia kelihatan sebagai orang yang berada dari urusan dunia, maka yang dipakai pakaian mahal, kendaraan-kendaraan yang mahal, berbagai penunjang penampilan dalam busana, tempat tinggal dan peralatan rumah. Di rumah mungkin mereka memakai pakaian kasar di rumah ketika tidak kelihatan orang. Namun ya, mereka sama sekali tidak ingin dilihat dengan pakaian tersebut. Di rumah mungkin pakainya biasa aja, tapi ketika keluar rumah bertemu dengan orang lain, maka dia tidak mau kelihatan dengan pakaian-pakaian yang kasar tersebut. Ini termasuk riya dalam penampilan dari urusan dunia. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah riya dari sisi jasad, dari sisi fisik dan badan. Yang kedua, riya dari segi penampilan. Yang ketiga, riak dengan kata-kata. Riak dengan kata-kata. Adapun riak dengan kata-kata dari ahli agama itu bisa melalui nasihat. Dia menasihati, memberikan peringatan, menghafal hadis-hadis dan asar-asar dalam rangka memperlihatkan kemahiran atau memperlihatkan ilmu yang mengalir dan besarnya perhatian terhadap kehidupan as-salaf. Kalau diam, menggerakkan bibir untuk berzikir di depan orang-orang. Wah, depan orang dia menampakkan bibirnya berkomat kamit, melafarkan zikir. Termasuk dengan memperlihatkan kemarahan terhadap kemungkaran yang terjadi di kalangan orang-orang, merendahkan suara dan melunakkannya saat membaca Al-Quran. Melunakkan, memperindah dengan bacaan, untuk menunjukkan bahwa dia membacanya dengan kesedihan dan rasa takut rasa takut dan yang sepertinya. Subhanallah, ini semua ibadah-ibadah agung melalui lisan, melalui kata-kata. Tetapi penyakit yang satu ini, penyakit hati yang satu ini dapat merusaknya. Bahkan perbuatan atau amal-amal yang notabene seharusnya memberikan

0: manfaat, memberikan pahala, malah terbalik menjadi dosa. Itu karena satu penyakit hati tersebut yang begitu samar, sangat samar, sangat samar, karena dia berada di antara amal-amal kebaikan, memenuhi masa lalu, membasahi lisan dengan zikir. Itu contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh para sahabat, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita contoh, harus kita contoh. Tetapi jangan hanya lahirnya. Lebih penting daripada itu adalah apa yang ada di batin, niat dan tujuan yang ada di batin. Maka apakah harus seorang harus berhenti ketika belum ikhlas? Jawabannya tidak. Lanjutkan berzikir, selalu basahi lisan kita dengan zikir dan perbaiki niat. Jangan karena manusia, jangan karena ingin pujian mereka, jangan takut dicela manusia kalau tidak beramal. Jangan. Perbaiki. Kita melakukan satu amal, ya, yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sadar di hati kita ada riya. Jangan berhenti, lanjutkan amal, lawan riya. Jadikan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Karena sebenarnya ketika kita sadar kita sedang berbuat riya dalam amal kita, ini tanda Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka tinggalkan riya, ganti dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang keinginan-keinginan ingin pujian orang, biar orang mengatakan, wah Masya Allah anak ini, bahkan di jalan pun baca Al-Quran misalkan, wah anak ini luar biasa, di zaman seperti ini masih ada anak muda yang sholat di masjid dengan berjamaah. Kalau muncul di hati kita demikian, maka jangan berhenti sholat berjamaahnya, tetap sholat berjamaah, tingkatkan sholat berjamaah. Dan cabutlah riya dari hati seakar-akarnya. Ganti dengan tauhid. Ganti dengan niat yang ikhlas. Bahwasannya salat berjamaahku ini karena perintah Allah, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca Al-Quran bahkan di bis, ketika nunggu bis, di jalan, dan lain sebagainya. Saya berzikir ketika di kendaraan, di kereta, di pesawat misalkan, berzikir kepada Allah, lisan dan bibir selalu basah karena zikir, dan lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan yang dilakukan tampak di hadapan manusia. Luruskan niat, kerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjalankan perintahnya, karena dicintai oleh Allah, berharap pahala, takut dari siksa Allah Azza wa Jal. Kemudian adapun untuk ahli dunia, maka riya kepada mereka adalah dengan menghafal syair-syair atau peribahasa-peribahasa, ya, saling berfasih-fasih dalam berkata-kata atau yang sepertinya, untuk memuji, memberikan pujian kepada mereka, sehingga akhirnya mereka akan memberikan sebagian dari hartanya. Kemudian yang keempat, riya dalam amal, riya dengan amal perbuatan. Ya, sebagai contoh, orang sholat yang memanjangkan berdirinya dalam sholat yang panjang, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud, memperlihatkan kekhusyuan dan yang sepertinya, atau contoh yang lain dengan puasa, perang, haji, sedekah.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: sering bersikap riak dengan banyaknya syekh agar dikatakan bahwa fulan telah bertemu dengan syekh, mengambil faedah dari mereka, dia berbangga dengan itu. Ya, bahaya. Kadang-kadang ada orang-orang itu mengaku-ngaku, saya tetangganya ini, saya temannya ini. Ya. Dia ucapkan itu, dia sampaikan itu kepada orang bukan tanpa tujuan. Dia sampaikan kepada orang-orang biar orang tahu tujuannya adalah ingin menampakkan kepada mereka bahwa saya ini orang soleh, saya ini orang alim, dan orang-orang alim itu temanku, gitu. Itu maknanya. Bila itu tujuannya, maka ini riya. Ya, orang didatangi tamu dengan orang banyak tamu dari kalangan orang-orang soleh, para ulama, ini terpuji, ini terpuji. Yang tercela itu bila riya di hati menjadi pendorongnya. Biar dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang dermawan, dengan menampakkan banyaknya tamu yang datang ke rumahnya, banyaknya ulama, banyaknya ahli ilmu yang datang memenuhi undangan di rumahnya. Nasallahu salama wa afiyah. Ya, beliau jelaskan di sini. Lalu orang-orang baik mendatanginya dan mengambil. Demikian juga orang-orang bersikap riak dengan banyaknya syekh agar dikatakan bahwa fulan telah bertemu banyak syekh, mengambil faedah dari mereka, lalu dia berbangga dengan itu. Ini adalah titik pokok di mana ahli riak bersikap riak dengannya. Ini titik pokok di mana ahli riak bersikap riak dengannya. Dengan itu mereka mencari kedudukan dan martabat di hatinya. Jadi ujung-ujungnya adalah urusan martabat dan kedudukan di hadapan manusia. Nasallahu wa salam wa alafiyah. Keinginan-keinginan seperti ini harus kita hilangkan dari hati kita. Ini dapat menghancurkan amal-amal kita. Dapat merusak, menghancurkan amal-amal kita. Kerjakan semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena menjalankan perintahnya azza wa jalla. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu takut dalam urusan dunia. Dunia milik Allah. Semuanya ada di tangan Allah azza wa jalla. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Allah tahan untuk siapa yang Allah kehendaki. Allah tahan, tak dikasih. Allah berikan kerajaan bagi Allah yang Allah kehendaki. Allah cabut kerajaan dan kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Maka semuanya di tangan Allah azza wa jalla. Bila itu yang kita yakini, maka tidaklah kita berharap dan takut kecuali kepada Allah azza wa jalla. Jangan takut dicela manusia. Celaan manusia tidak akan buat tercela. Sebagaimana jangan berharap pujian manusia. Pujian manusia tidak bisa membuat seorang terpuji. Pujian yang membuat orang terpuji hanya pujian dari Allah. Celaan yang membuat tercela hanya celaan dari Allah azza wa jalla. Maka carilah semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang hanya mencari kedudukan. Berapa banyak ahli ibadah yang menyendiri di gunung. Banyak rahib yang menutup diri di kuil dengan tidak berharap sama sekali kepada manusia. Akan tapi dia hanya ingin kedudukan yang mulia. Ini samar, sangat samar sekali. ada orang yang mengajar mendapatkan gaji, maka dia khawatir mengajarnya karena gaji, bukan karena Allah. Tapi ada juga orang yang mengajar tanpa digaji, bukan berarti juga dia selamat dari tujuan selain Allah. Sangat samar di mana orang ini mungkin mengajar dan menolak digaji, tapi di hatinya ada keinginan agar memiliki kedudukan di hati manusia. Dia memiliki keinginan, orang-orang akan bilang ini adalah guru tanpa tanda jasa. Biar orang-orang takjub, subhanallah, masih ada di zaman ini seorang guru, seorang ustadz tidak mau digaji. Misalnya seorang guru di sekolah tidak mau digaji. So, begitu samarnya, begitu samarnya. Yang benar bagaimana? Perbaiki hati, terus diperbaiki hati kita. Tidak cukup sekali, kemudian seterusnya, enggak. Hari ini selamat belum tentu besok, pagi ini selamat belum tentu siang, belum tentu. Maka terus harus kita jaga. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, dalam beramal, dalam melaksanakan ketaatan, maka lebih butuh kita bersungguh-sungguh menjaga agar niat kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang bekerja menjadi seorang guru agama misalkan di satu tempat, di suatu lembaga dengan mendapatkan gaji, maka ya, perbaiki hatinya. Perbaiki hatinya untuk saya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Agar gaji yang dia dapat itu tidak merusak keikhlasannya. Ya, bersungguh-sungguh benar-benar berharap dari Allah. Benar-benar berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mengajar, bekerja dengan mengajar agama atau yang lainnya, menjadi mungkin imam khatib atau muazin di satu masjid dan mendapatkan gaji atau tidak mendapatkan gaji, perbaiki niat. Yang tidak mendapatkan gaji belum tentu bisa dikatakan selamat dari riya. Nah, dari riya. Karena tadi bisa jadi muncul di hatinya keinginan terhadap popularitas, kedudukan, pujian orang. Biar dikatakan, masya Allah, masih ada di zaman ini pemuda, misalkan dia bekerja menjadi pengajar setempat, tidak menerima gaji, tidak mau menerima gajinya. Ini mulia-mulia perbuatannya, ya, zahirnya, tapi belum tentu dalam urusan hati. Makanya kewajiban kita terus memperbaiki hati kita untuk selalu ikhlas karena Allah. Benar-benar dia tidak menerima gaji tersebut karena Allah Azza wa Jalla, misalnya. Biar lebih selamat dari urusan dunia, maka yang seperti ini jadi terpuji. Tapi kalau salah, malah tercela, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Di antara mereka ada yang bertujuan harta, dan di antara mereka ada yang bertujuan sanjungan dan nama baik. Maka Bila ada yang berkata, apa hukum riya, apakah haram, makruh atau mubah? Beliau mengatakan, maka kami jawab, perlu dirinci. Karena riya bisa dalam ibadah dan bisa juga di selain ibadah. Bila riya dalam ibadah, maka haram. Siapa yang berbuat riya dalam salat, dalam sedekah, dalam haji dan lainnya, maka dia melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Karena tujuannya bukan karena Allah, padahal yang berhak disembah, diibadahi hanya Allah semata. Maka pelaku riya ini termasuk ke dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bila apa? Bila ibadah. Bila riyanya dalam ibadah. Adapun untuk selain ibadah, maka ia seperti mencari harta sebagaimana yang telah disebutkan, apa? Tidak haram dari sisi bahwa dia mencari kedudukan di hati manusia. Tidak mengapa. Dalam urusan dunia tidak mengapa. Akan tetapi sebagaimana harta bisa dicari melalui sebab-sebab yang haram dan penipuan, asal jangan menipu. Maka demikian juga perkaranya dengan kedudukan, sama sebagaimana mencari sedikit harta, yaitu kadar yang dibutuhkan adalah terpuji, maka demikian dengan kedudukan. Dan inilah yang diminta oleh Yusuf dalam Al-Quran, inni hafidun alim, kata Yusuf, sesungguhnya aku itu orang yang pandai menjaga lagi memiliki pengetahuan. Ya, ini untuk apa? Mencari kedudukan. Yusuf di sini melamar, menyebutkan ini dan itu untuk mendapatkan suatu kedudukan. Dan ini tidak tercela selama tidak berlebih-lebihan, selama memang sesuai dengan kebutuhan, selama melihat tujuan untuk maslahat, seperti orang mau bekerja untuk nafkah dan sebagainya, tidak berlebih-lebihan. Kami tidak berkata bahwa kedudukan itu haram sebanyak apapun, kecuali bila ia membawa pemiliknya kepada apa yang tidak dibolehkan, sebagaimana yang telah kami paparkan dalam perkara harta. Jadi kurang lebih dalam masalah popularitas, kedudukan, popularitas itu sama dengan masalah harta bila urusannya adalah dalam urusan duniawi. Luas tingginya kedudukan tanpa ambisi mencarinya, tanpa kesedihan saat ditinggalkan, maka tidak ada mudarat padanya. Ya, tidak tercela. Orang itu memiliki kedudukan yang ini tidak tercela, selama dia mencarinya bukan dengan penuh ambisi yang membuat dia lalai dengan akhirat. Yang kalau hilang darinya, dicabut darinya, dia tidak sedih. Toh juga urusan duniawi, itu enggak masalah. Sebagaimana harta dan kekayaan. Ya, harta dan kekayaan. Harta itu tidak tercela karena zatnya. Tidak tercela karena zatnya. Maka seorang boleh kaya, boleh kaya dia. Asal ketika mengumpulkan bukan karena ambisi, ambisi harta. Dan ketika hilang tidak sedih. Ketika tidak mendapatkannya tidak sedih. Ada orang-orang yang Allah bukakan harta untuk dia, pintu rezeki yang luar biasa. Maka dengan mudahnya dia tanpa ambisi yang besar, dia mendapatkan harta yang banyak. Harta yang banyak. Maka ini perbuatan ini yang ini masalah hati. Masalah hati. Yang tercela bila di hatinya dipenuhi dengan ambisi. Target ini, target itu, target ini, target itu. Ambisi yang melalaikan akhirat. Ambisi yang melalaikan akhirat. Nas'alullah salawat al-afiyah. Sebagaimana harta, maka kedudukan pun demikian. Maka kedudukan pun demikian. Tidak tercela seorang memiliki kedudukan yang tinggi karena kedudukannya, tidak tercela, selama hatinya bersih, mendapatkannya tanpa ambisi, bukan dengan penuh keambisian. Yang kalau seandainya tidak didapat atau hilang dari dia, tidak membuat dia sedih. Membaguskan pakaian yang dipakai oleh seorang saat dia menemui manusia, agar orang melihatnya. Demikian juga berpenampilan baik untuk mereka, tidak bisa dikatakan bahwa itu dilarang. Tidak dilarang memakai pakaian yang bagus, yang baik. Itu tidak dikatakan serta-merta dilarang. Tujuan di balik itu bisa jadi berbeda-beda. Kebanyakan orang tidak ingin terlihat dengan pandangan mata, merendahkan dirinya dalam kondisi apapun. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa nalu hasanatan." Ya Rasulullah, ada orang yang senang jika pakaian yang dipakainya itu pakaian yang bagus dan sepatu atau sendal yang dipakainya adalah yang bagus. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, yuhibbul jamala." Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain. Jadi intinya saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, masalah riya itu masalah hati. Masalah riya masalah hati. Riya itu bisa lewat dari mana saja. Dari badan kita, dari pakaian dan penampilan kita, dari amal-amal perbuatan kita dan lain sebagainya. Ya, maka jangan kita rusak amalnya jika baik. Jangan kita tinggalkan penampilan kita jika itu penampilan baik. Jangan kita tinggalkan model fisik tersebut. Ya, jika itu memang baik. Jika itu memang baik. Tapi yang perlu kita perbaiki, selalu kita kontrol, ya kita jaga, terus kita obati adalah masalah hati kita. Masalah apa yang ada di hati kita dari tujuan-tujuan, niat-niat, dan keinginan-keinginan terhadap manusia dalam urusan-urusan duniawi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu juga, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam ketaatan, perbuatan-perbuatan yang diridhoinya, dan menjauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaannya. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar, para pemirsa sekalian, kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang telah sampai tentang hakikat riya dan juga bahayanya sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi. Semoga para pendengar dan para pemirsa sekalian dapat memahaminya, dan Allah memberikan kemudahan untuk dapat menghindari sifat yang amat tercela tersebut. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua. Kita beri kesempatan beberapa pertanyaan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya, untuk menyampaikannya melalui pesan singkat di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan antum tadi. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apabila ada ungkapan seperti ini, apakah ini termasuk riya ya Ustaz? Yaitu dengan seseorang yang dia ingin menghadiri sesuatu kegiatan di kampungnya, namun dia merasa tidak enak apabila tidak hadir. Ya, jadi dia ditanya oleh seseorang, dia akan hadir karena dia tidak enak kalau tidak hadir. Begitu. Apakah ungkapan seperti ini termasuk riya, Ustaz? Silahkan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma wala ma ba'd. Seorang diundang suatu walimahan misalkan, atau undangan yang lainnya, dia datang dan dia bilang, "Saya datang karena gak enak, saya datang karena gak enak kalau gak datang." Apakah ini riya? ini indikator ya, indikasi adanya riya di hati. Ini memang betul, ini indikasi adanya riya di hati. Tapi kita nggak bisa memastikan karena itu urusan hati. Tapi zahirnya betul, ini adalah indikasi adanya riya di hati. Karena seharusnya dia datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia dianjurkan bila diundang untuk datang. Dia datang untuk mengamalkan sabda Nabi SAW, misalkan iza da'aka fastajib lahu, apabila saudaramu mengundangmu maka penuhi undangannya. Seharusnya yang dia lakukan adalah dia hadir ya, dan perbaiki niat. Dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan perbaiki niatnya bahwasanya dia hadir karena Allah Azza wa Jalla. Mungkin iya, mungkin dia memang tidak enak sama teman karena undangannya. Ya memang seorang muslim kalau diundang saudaranya kan dia harus datang, ya gak enak lah kalau gak datang. Nah meskipun lafadznya tidak datang, tidak enak sama teman, sama kawan, tidak enak lah dia masih guru saya, tidak enak lah dia masih paman saya misalkan, tapi hati perbaiki bahwasanya datangnya dia bukan karena semata-mata gak enak, tapi lebih dari itu prioritaskan bahwasanya dia datang karena hak muslim terhadap muslim, yaitu bila diundang mendatangi undangannya, yaitu perbaiki niat. Wallahu ta'ala alami syabab.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan, semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan atau satu pertanyaan tadi yang dapat kami ajukan Ustaz pada pagi hari ini, dan sebelum kita akhiri program acara kita ini, seperti biasanya Ustaz, kami mengharapkan Ustaz memberikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi maupun yang lainnya. Silahkan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berfokus pada bagian-bagian lahiriah saja, memperhatikan bagaimana amalan-amalan kita yang tampak saja, tetapi lebih dari itu perhatikan niat yang ada di dalam hati. Maka nasihat saya kepada kita semuanya, terlebih di zaman ini, zaman media sosial, mudahnya orang berinteraksi dengan orang lain, dengan amal-amalnya, dengan kebaikan-kebaikannya melalui media sosialnya, maka semuanya itu baik bila perbuatannya baik, seperti dakwah, nasihat, peringatan, itu baik semua. Memberikan contoh dalam ketaatan itu baik. Tetapi perlu juga kita juga memperhatikan niat kita. Ya, seorang datang ke majelis ilmu, lalu dia foto-foto, lalu di-share di media sosialnya tentang kehadirannya menuntut ilmu. Tujuannya apa? Lihat hatinya. Kalau tujuannya memang memberikan contoh, maka itu terpuji. Tapi bila punya niat yang lain, biar niat agar orang-orang bilang, wah masya Allah, anak ini masih muda, rajin menuntut ilmu, bila itu tujuannya, maka tertelah. Atau memposting nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Bila niatnya benar untuk tujuan dakwah, maka terpuji dia. Tapi bila niatnya agar orang, ya agar orang menyangka dia orang yang baik, biar orang menyangka bahwasanya kalau sudah menasihati berarti dia sudah membacanya dan mengamalkannya. Bila tujuan seperti itu, biar orang menyangka dia baik, menyangka orang yang soleh, niatnya seperti itu, maka ini tercela. Jadi nasihat saya sekali lagi, selalu perhatikan masalah niat yang ada di hati kita, jangan cuma zahirnya saja. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan dari nasihat di akhir sesi ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Al-Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullah Ta'ala kesehatan dan umur yang panjang yang diberkahi, sehingga dapat melanjutkan untuk memberikan materi-materinya kepada kita semua. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Asari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Allahu Akbar. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika gumpalan ini baik, maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak, maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
7: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel. Itu harus sabar, karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu tidak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyenang menghatini wong tua, tapi dari wong Jawa gak dioleno gawe. Gak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, tidak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
6: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak-banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
5: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
8: Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
5: Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin nar, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
9: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan aqidah. Artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
10: A-I-U Babibu Tatitu Tathisu.
11: A-I-U Babibu Tatitu Tathisu.
10: Jajiju Hahihu Khokhihu Tadidu.
11: Jajiju Hahihu.

sampah.

Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Hari ini Nisa akan mengajak teman-teman di rumah berpetualang di dalam lautan menggunakan kapal selam buatan Profesor. Penasaran kan? Yuk ikut Nisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kapal selamnya menyala. Yuk teman-teman, kita mulai menjelajah ke dasar laut.

Masya Allah, teman-teman, kita sekarang berada di dalam laut loh. Apa saja ya yang akan kita temukan di dalam laut? Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita.

teman-teman, lihat! Ada satu ikan paus di depan kita. Masya Allah, besar sekali ya ikan pausnya. Alhamdulillah, barusan ada satu ikan paus yang kita lihat. Selanjutnya, ada apa lagi ya?

ubur-ubun sedang berenang. Yuk kita hitung sama-sama ada berapa jumlah ubur-uburnya. 1, 2, ada 2 ubur-ubur. Yuk teman-teman,

teman-teman. Ada kuda laut sedang berenang di rumput laut. Yuk, kita hitung bersama-sama berapa jumlahnya. 1, 2, 3. Ada 3 kuda laut. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Teman-teman, coba lihat. Ada bintang laut di sana. Yuk, kita hitung ada berapa jumlah bintang laut yang nampak. 1, 2, 3. Ada 4 bintang laut. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan. Teman-teman lihat, ada ikan yang berenang-renang di balik batu. Yuk kita hitung ada berapa ikan yang berenang. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, ada 5 ikan yang berenang. Alhamdulillah, banyak sekali ya ciptaan Allah yang kita temukan di dalam laut.

0: Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman petualangan di laut tadi? Bagus kan? Apa saja ya yang tadi kita lihat di dalam laut? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ada satu ikan paus. Ada satu, dua, ada dua ubur-ubur. Ada satu, dua, tiga, ada tiga kuda laut. Ada satu, dua, tiga, empat, ada empat bintang laut. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima ikan. Alhamdulillah, seru sekali ya petualangan kita hari ini teman-teman. Insya Allah, jika ada kesempatan lagi, kita akan melanjutkan petualangan kita lagi ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar alfabet.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf F. Yang ini huruf F besar. Yang ini huruf F kecil. Yuk teman-teman kita ulangi. Betul. Ini F besar. Ini F kecil. Teman-teman, bunga apakah ini? Lulu juga baru tahu loh. Ini adalah bunga flamboyan. Indah sekali ya ciptaan Allah ini. Masya Allah.

adalah nama-nama bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lihat teman-teman, ternyata hanya ada satu bulan yang diawali dengan huruf F.

Februari. F Februari. F Februari. Ayo kita belajar menulis huruf F besar. Kita pilih warna ungu. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat dua garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas, dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah, dari kiri ke kanan. F. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna biru muda. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat dua garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas, dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah, dari kiri ke kanan. F. Sekarang kita belajar menulis huruf F kecil. Kita pakai warna jingga. Tarik garis melengkung ke arah kiri. Teruskan lurus memanjang ke bawah. Kemudian buat garis mendatar di pertengahan garis panjang, dari kiri ke kanan. F. Kita ulangi yuk. Kali ini kita pakai warna merah. Tarik garis melengkung ke arah kiri. Teruskan lurus memanjang ke bawah. Kemudian buat garis mendatar di pertengahan garis panjang, dari kiri ke kanan. F. Ayo kita coba kerjakan permainan susun gambar ini.

0: Flamingo. F. F. Flamingo. F. Flamingo. F. Flamingo. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal huruf F. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai sahabat Aliman, bertemu kembali di program Yuk Cari Tahu. Coba tebak, hewan apa yang besar dan tinggal di laut? Yuk kita coba sebutkan. Hiu atau lumba-lumba atau gurita pasifik? Atau jangan-jangan udang? Udang kan kecil. Apalagi ya sahabat Aliman? Yap, betul. Paus. Kita akan membahas hewan yang satu ini. Yuk cari tahu. Paus atau lodan, khusus yang bergigi dan bukan berukuran kecil, alias besar, adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Meskipun dalam bahasa Indonesia, paus sering disebut sebagai ikan paus, paus sebenarnya bukanlah tergolong dalam keluarga ikan. Paus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bernapas menggunakan paru-paru. 2. Mempunyai rambut walaupun sedikit dan kebanyakan ada di paus dewasa. 3. Berdarah panas. 4. Mempunyai kelenjar susu. 5. Mempunyai jantung dengan 4 ruang. Pada masa kini dikenal 2 kelompok paus, yaitu paus yang bergigi atau odontoceti dan paus yang tidak bergigi atau mysticeti. Paus odontoceti atau paus yang bergigi merupakan pemangsa yang memakan ikan, sotong, dan mamalia laut. Ia memiliki 1 lubang pernapasan. Paus bergigi berkerabat dekat dengan lumba-lumba dan pesut. Adapun paus yang tidak bergigi berukuran lebih besar daripada paus yang bergigi dan mempunyai struktur yang dikenal sebagai balin yang berbentuk sikat. Struktur ini berguna untuk menyaring plankton, makanannya di air. Paus berbalin mempunyai 2 lubang pernapasan. Tahukah kalian sahabat Aliman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan yang satu ini di dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqamahul hutu wa huwa mulim." Yang artinya, maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Quran surat As-Saffat ayat 142. Ketika Nabi Yunus alaihi salam lompat ke lautan, beliau ditelan oleh ikan paus. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari wahuwa mulim adalah Nabi Yunus alaihi salam telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu meninggalkan kaumnya